0: anu gawai, arab gawai di sawati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arab ribu rami di sawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai, deboh, deboh.

nga Vincent Rolin nga dagkurus sa di pramunta nga ragu bikaway rabi si dem dito yata rin si taalo gawin kasi nga iya na pinipasa praga lembaga asid rama is agi kadaan na tipu kanta adi do gataup brama genga rami anu gawai diki kanta yet na lembaga asid rama is diki dokter episo ni nagpat anu brad na di Sarawak kanta di tikuka ni mun adi biasa ka kena operasi ini mula biasa hingga anu rima 5 Jun 2026. Jadi ia terperangkan di rantuan lebih setutus dengan pasar operasi ia nak kata lembaga asyik dan reis dengan bisa dika Facebook rasmi di LHDN berkesana dengan bisa dika website di hasil.gov.my kasi juga ia terperangkan di tikati ia terperangkan di nama moto kedek gibarata di tempat peluang parik kakapung agi barata di mega guru misi harap tanah kena kita nama motor kas negeri yang barangan di tikatik kedek barata di ruang miris barang di ka market ka di kedek-kedek ka lebih sige di tempat-tempat di sesak jaga-jaga beg ngana buat retangan nakit nak kita jaga jadi ngana atap curi ngana ragu praman ragu pemite sobat dengan tadi Facebook YFM bersama ngana Eliza Suzina Jobeng.

Microsleep, ina minyap kada reda terun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ayo bersama ke Tony Spoji selalu gaon rabi seberangan dari sama ke DYFM dia harap kita sesama gaon na pawen rami pawen ke enggak tipu alu kemisi dem detu ya tadi asi tak alu gawai kasih ke iya na pi paso perga guys mencoba sabarang medoga na dari bo skim rega maksimum tipu anu rami bas berama enggak anu gawai 2026 diki peguru so anu ati neg 4 Jun iya na ta ke pi maad rega barang-barang adi biguna tipu anu rami bas dikitu na geso Menteri Kerja Dagang dan Rais Kakos Pimudip Dato' Armizan Muhammad Ali Kedatnang pemasang skimati inang ngalatu genang rega-rega barang nakit do jaga samanya gerindung ke pengguna so tekanan kos sara pimudip adi adu-adu bertambah lebih sehingga tipu anu rami bas kas nge Kedatnang agi di Sarawak ia na tipu pemasang i so rega barang-barang adi nakit do jaga rega i guna dog nak tanda rega kaleping. Kas nega ia na ngara adi detuna aturan nanti dapat dog denda dega RM100,000 pangkah compound dega RM50,000 kas nega bisa ge dog hukum cer terutama ia na company dapat dog denda dega RM500,000 sama compound RM250,000 kas nega ia na skim rega barang maksimum bramangga anura mikawai ina kena adi barang adi nak kita jaga rakai ina daging kerbau import so India siok nyamba cabbage import samun satan pangka nata butan butan nakas nega kedaga so barang-barang adi semang dua basa barang adi madok bere tati ina diki enam merekod pina pingurang rega maksimum iet na diki ikrat nang ati na iet na natu genang rega-rega barang ati betul-betul medok ngurang lebih sege barang-barang adi biguna jadi iet na berangan adi bidagang biguna tu na aturan adi medok tetap ngan natu genang angan tedok hukum pankah denda diki adi medok tetap da KPDN pankah Opis Menteri Kerja Dagang dan Rais Kakos Pimudip kas nega sama sesat dan berdengar-dengar tak adik bisa mengatai sesat nanti tapi sehingga tadi speaker yang selamat berpagi selamat bertugas harap awas tersen selamat anu gawai dah rap mendekti terima kasih dengan tak tadi speaker kasi lagi ada kemat di James Miran yang selamat pagi tadi Anthony yang snow lagi snow di Serian tahniah ke barang Serian nama lagi snow kasi lagi selamat sesat di Lili Sinok Leno yang selamat pagi salam so sumo ke tuduh ingan dua salam selamat bergawai duduk suak barang dengar-dengar ada bangsa berdaya sok ayo madis di kupua rasun ni dengan rasun dua berkaz kazan di kupua stas bau tuak somba di kupua selampit terima kasih dia nak beringat kas negara selama isesan ke di desus panes ini selama isesan di geng-geng awa dalam segmen makat kali muha selamat anu gawai yusopreng rawang kabar dengan ini nak sewati ke begawai di kapit bisa mangga sukuku jawab betul di Bigawai mungkin di Ngabang te kasi ke Wan Sadir Wan Sadir ataupun Wan Sok Kapung Kepayang Simunjan ni nang juga sama lu gawai ya nabrak anak-anak Sherry Esther Feblin Casey sama Apin Supergerati di Kampung Senah Sadir Pedawan semoga anak-anak saya selalu sama anu gawai terima kasih ke di Agustin Tin enak sama berpagi sama tugas niaga berpagi ti masih tepat dengan Yahang Anyap dengan Bo Anyap topik kah pagi ti DJ Anyap topik pagi ti kita berhibur dengan lagu-lagu gawai kasi dengan selamat sesan ke dengan tanda WK baca inang selamat pagi selamat bertugas cerai-cerai selalu terima kasih kasi dengan rekomen ke dengan tanda WK nanti bisa mengata di RTM klik sama di agi ketinggalan radio di 06.2 MHz kan di 05.2 MHz sepujuk dengan ragu perawan bersama Mekis Steady Mangkalu.

Arja bersama angka TSB na peluang ketaruh ia na berangan lagi bersama ke AD White Family kas dengan ia na pi pasok perga mari nanti berita membenar ke ia lah gerindu ng anak-anak lebih sige berkait ng media sosial diki agi tar puju sesi libat urus di Asas Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia MCMC bersama ng beramasam pitak di pi paut pi berga platform media sosial ng berda sesama ng berda berkiting atus ramat derap ma online sama dengan gerindung anak-anak derap kandungan derap online adi dah kena diki ati nak kedak ke so pikara adi cukup kena adi dog masang pada MCMC diki agi aturan bau adi merung netap anai na ngara adi bi umur semang enam sawa ka semua ada dog je benar bien account media sosial kan sebagai ati nak derap mereka ngah masang jaga atau ramat anak-anak sama dengan netu genang ngara adi berpakai media sosial hati ina ngara adi bertuuh pikikira ia kasega ia na pi pasal program habis begedinge rami-rami agi dong ngatur habis ke bramangga rami andu gawai nga brand bau diki kedak ge sok rami adi agi dong ngatur ina rami anarais Harvest Festival adiki dong atur sendi nag 2 anbran Jun 2026 kamai kemet dari pasar titik ngap drum segmen yang ngan diarut ngan dapat jasa sama kedingah ke penerang pasar rami adiki dong atur di kampung Anarais drum podcast ja ngupi di YFM dia ngap pukoros meng isa santai sama sama tak kedingah pikara pangka krakar bikait ngan rami gawai adil dong atur sondi nag dua an brancun adi kampung Anarais buka sana agi ge rami dong atur di kampung Bumbuah ke so taru adi dong atur ngat taru jun adi ki kada ge so bang rami ina agi prarakan andu gawai kas ne kada kemat ngan dengan ta di sama ye sesat nanti angga bisa ge kedaat anika rami rami adi ki dong atur rabi sige di kawasan-kawasan ngan di kampung-kampungan baik kemat ngan bisa ge kedaan ke di Facebook FM di kas ne Sandra Anyus ina selamat pagi sama petugas Negamu DJ. Terima kasih. Selamat pagi lagi naga semua peminat radio YFM. Semoga semua sihat sihat selalu. Walaupun Ami enyap begawai sewati kerana ada penyusah dalam membak Ami. Aku irat juga selamat andu gawai naga semua. Semoga tempat sentiasa berkat segala urusan dengan kerja kita. Selamat andu gawai. Terima kasih. Dengan tak kasih naga G. Cunfoh naga selamat pagi di Sopra peringat setia YFM. Terima kasih Kak Sopra. Jadi kan tetap cuci dengan ragu pramenta ragu gawai so Des Marcus.

0: tapi aku agit baru kerap pantun.
1: Oh, balik dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka jumpa pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don.

0: Tumbak di kandang.
1: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai di botong.
0: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jau Topi Pantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02 25 04 pri ataupun 25 05 05.

Ayah gak tak bisa bangga ragu praman tak bisa bangga alim impira blues anu kawai lebih segera ia dan beringan adikik bersama di Facebook FM di ragu pentik sama beringan tak di Facebook FM di kasut ke selamat sesan ke di dengan tak Cliffson Cliff ina selamat sesan dan selamat bertugas semoga ceria ke sihat selalu selamat anu kawai terima kasih dengan tak adikik bersama di Facebook FM di kasut ke dekemat ke di dengan tak Angela and Sidora ayah nang selamat sesan dengan selamat berkonti DJ hai barang dengan niaga harap soprog tak sihat dengan ceria terima kasih ke selamat anu gawai terima kasih Esther Kia lagi bersama tenang selamat bertugas di DJ semoga sihat selalu selamat gawai terima kasih beringan lagi bersama tak sesan mati jadi kan tak cukup dengan ragu pramata ragu gawai bersama dengan Lin Seyesi sama Rami nyambut gawai ya.

Arjo ragu pansam sama ga peace bay na te mangan mo dayung kumang arabi si ian rangan dali sama ke edy wife america sugi sama sesan ge lidingan ta roy kuang de kemo derik asen kas lega terima kasih ge di wellington emai adiki bisa mata sesan anuati kas lega mo penting nyami tambah sedeke di penebat na segmen ya makat ke muha sesan anuati terima kasih arabi si rangan dali mo bisa make edy wife emri so pukul 6 sesan teja bisa maku twitter ro jama kas lega mai kemo ta ata berapa dingit di anu rima dalam segmen makat ke muha segera pukul 6 sesan dekat pukul PE sesan kas lagi minta maaf kami lagi salam dengan desa pendewasa ke lagi ragu-ragu pemitingan desa pendemain atau berapa dia ingat enggak anu rima kas lagi ya na makan berapa setitik tak keringah agak dopera radu sok national FM ragu sekasih masih dia akan sopura bersama dengan Stingray dari Sadun.

Okey, semua tina cingin lagu masa bi taufan cingin lagu nak buah asing ke kuana. Bangga bagi kita 20 minit pas pukul lapri i. Berapa pagi? Selamat berpagi, selamat bidapu kita berapa pagi tidak bi segmen yang ganti aren. Berapa pagi? Anu taruh 27 anu berlima 2026 abis semangat aku Alina Jakim kita ay taruh jam tapi sama. Dah berapa pagi ti? Masa pukul lapri i berapa pagi tu pukul 9:02. Narang anu Siti Mati.

0: Okey, semua Tina hari dengan lagu masa She dengan lagu Cawa Pinggu Dip. Aku Ana dengan Nati tanpa bersama lagi ya. Kampung Tai Rangatur ini penyambut gawai 2026 dan Irah Tundah bitagi masa tarpur ini. Nuburan rimah Siti Mati dengan hong macam sebenarnya. Aktiviti-aktiviti dan Radok Natur berandu dengan Grand Gawai Celebration 2026. Jadi kita matin antara program Donaturs yang ada Abrarak Gawai Tai Peret, ada lagi Kumau dengan Keleng Gawai Tai 2026 Grand Finale, dengan ada lagi ini kong kita mati nah jamu ambingar ataupun dinner berandu dengan Anu Gawai City. Jadi saya mati nah ini pengrami duduk natur je Kampung Tai pergi masuk tarpur ini nombor 5 2026 City. Okey, dengan itu nak cerita sama-sama keping program info sehat bisa penerbit Filomena Buang.
1: Okey. Test.

0: Ramai saya Sanka. Salam Malaysia Madani. Berdapat datang Kari Hati Derm Program Info Sehat bersama ninaan tetamu tak Dr. Emilia Melta, Pegawai Pergigian So Klinik Pergigian Serian, Direk Krakar Pasar Kanser Bebak. Selamat Isan-Isan Dr. Emilia.
1: Hai, selamat Isan-Isan. Yeah. Duduk seorang pendengar radio RTM Sarawak. Mm-hmm. Aku Dr. Emilia Imelda, pegawai pergigian di Klinik Pergigian Serian. Kaku biasa sok padawan. Sebelum ngasi, aku Anian Bugok, terima kasih duduk pihak RTM Sarawak. Rebisi YFM Bidayo sebab mohon peluang duduk aku untuk berkongsi di yang program Ai Sehat Ati yang bertajuk kanser bebak atau kanser mulut.
0: Okay. Jadi doktor, nani sebenarnya kanser bebak ati doktor?
1: Okey. Kanser bebak ialah bilagi perubahan atau ketumbuhan yang doh normal berlaku pada bahagian bibir, lidah, gusi dan bahagian lain dalam rongga mulut. Perubahan ati dapat tak nilai suat segi tekstur, bentuk dan perubahan warna di yang bebak. Secara general i, kanser bebak ti berlaku sebab mutasi genetik yang disebabkan oleh pendedahan tuduk bahan kimia yang kebanyakan i gi diang rokok, sirih ngan rok alkohol. Puankah bara nang kanser bebak ati ialah kanser ke-20 ni yang paling begok berlaku ngan dikesan diang kalangan masyarakat Sabah ngan Sarawak. Hal ati disebabkan oleh tabiat man sirih ngan pinang atau tak nang man pa yang gagok diamalkan oleh masyarakat tak ngan tabiat bekon seperti rokok ngan alkohol. Kanser bebak ati gi pat tahap i. Kalau dikesan pada peringkat awal iaitu tahap ni ngan tahap 2, lebih tinggi peluang untuk deep selama 5 sewak iaitu mai peruk persen. Pesakit ati dapat gembuak dengan sehat seperti biasa. Tapi kalau doh dikesan so awal, sel yang doh normal ati akan beranak dan membentuk ketumbuhan bekon. Sel kanser dapat berpecah dan merebak so ketumbuhan asal i dengan merot bahagian tubuh bekon so saluran darah dan limfa. Asap mau sampai tahap ati, mau dikira tahap lewat, yahina tahap taru dengan tahap 4. Pesakit cuma gi 40% peluang untuk deep selama 5 sewak. Jadi bila mau sampai tahap lewat ati, kanser bebak dapat membawa maut lah. Okay. Jat tertinggal laporan daftar kanser kebangsaan suat sewak 2020 gi 1,100 kes kanser bebak dua kesan. Suat jumlah ati 70.5% dua kesan moh di tahap yang lewat, iaitu tahap tarungan tahap 4 lah. So jumlah 76,125 kes kanser bebak tok Malaysia, 2.6 kanser yang dok lapor adalah kanser bebak lidah, bibir dengan kelenjar air liur. Jadi sebab nok lah tak mesti sentiasa cek jipah setiap sewak di doktor jipah. Saringan kanser bebak ati akan sentiasa dok naik setiap kali atak cek jipah.
0: Okey, jadi kena dapatkah kami doktor nerang pasal faktor risiko kanser bebak ati doktor?
1: Okey. Walaupun kanser bebak doh berapa dapat perhatian berbanding kanser bekon, tapi ya tak doh dapat pandang ringan saja dengan kanser bebak ati. Ia dapat berlaku tuduk sesiapa saja doh mengira umur, jantina dengan latar belakang. Sebenarnya, begok kanser bebak dapat dicegah kalau atak puan tentang faktor risiko i. Kanser bebak bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ia selalu berpunca suat gaya hidup, tabiat pilihan dok tak dengan keadaan kesihatan yang sebenarnya dapat tak kawal. Pak, begok atak doh puan ataupun doh sedar ani yang dapat meningkatkan risiko kanser bebak. Apatah lagi cara mencegah kayu ati. Jadi sebagai doktor jipo, aku selalu bidapot dengan pesakit yang doh puan nang top i berisiko untuk dapat kanser bebak. So katitlah kesedaran memainkan peranan penting iaitu dengan memahami faktor risiko kanser bebak. Bukan saja atak dapat melindungi dok tak, tapi dapat goh mencegah penyakit ti so berlaku tuduk rawang tak. Jadi kalau tertinggal beberapa faktor risiko i seperti nama ni, penggunaan tembakau, sama ada yang bentuk rokok, cerut atau tembakau kunyah. Sporogati meningkatkan risiko kerosakan tisu di bebak. Bahan kimia yang tembakau ati bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan mutasi sel. Okey, untuk risiko yang kedua adalah alkohol. Bukan saja dapat merosakkan tisu secara langsung, pak asal digunakan bersama tembakau, ia dapat meningkatkan risiko kanser secara mendadak. Faktor risiko di nombor taru iaitu mengunyah sirih atau kita nama bitter quit chewing. Ti adalah salah satu amalan tradisional yang biasa di kalangan masyarakat Asia termasuk Malaysia. Selalu di masyarakat Sabah dan Sarawak. Sirih yang dok campur dengan kapur, pinang atau tembakau mengandungi bahan kimia yang dapat menyebabkan kerosakan kekal duk tisu bebak. Mengunyah sirih tigo dapat menyebabkan tisu bebak menjadi keras atau keadaan kenang oral submucous fibrosis yang mana keadaan ti dapat menjadi pra-kanser. Statistik nang mepak sirih hati menyumbang duk peratus bagak pion kanser bebak di Asia hati. Okay, pion faktor risiko di nombor 4 iaitu jangkitan HPV ataupun Human Papilloma Virus. Terutama HPV 19 adalah faktor risiko utama pion kanser di bahagian kenang bebak seperti tonsil dan lidah. Di nombor 5, pendedahan duk surat ataupun cahaya matahari. Sinar UV yang berlebihan tanpa agi perlindungan seperti sunscreen dapat menyebabkan kanser bibir. Okay. Di nombor 6, kekurangan nutrisi dan kebersihan bebak yang tuh terjaga. Pemakanan yang tuh seimbang dan kebersihan bebak yang tuh terjaga dapat membuka ruang pion keradangan kronik dan kerosakan tisu bebak. Hal ti dapat go meningkatkan risiko kanser bebak. Gi pesakit kanser bebak dikesan dalam karangan barati walaupun bara iduh merokok mepak sirih ngan no alkohol. Sebab atiklah pemeriksaan awal ngan berkala sangat digalakkan. Tuduk so prok dayak bion mengesan kanser ati di peringkat awal. Bukan saja dapat dicegah so awal, pak dapat goh mengelakkan dok so komplikasi yang doh diingini.
2: Okey, kambai so pihak doktor adi rebis puan pasar anda mati ya. Ini tanda-tanda kanser bebak ati, doktor.
1: Okey. Walaupun kanser bebak jarang dok bincang, pak sebenarnya adalah ancaman senyap yang begok penghidap pun dok sedar sampailah nok tahap yang lebih serius ataupun teruk. Okey, diang begok kes, tanda-tanda awal seringkali diabaikan, dianggap remeh ataupun dikira masalah sok saja. Okey. Sok katiklah masalah bagak bermula, iaitu lambat yang mengenal pasti tanda awal kanser bebak ati. Hal ati dapat ngian kesan bagak pion rawatan yang berkesan dengan komplikasi yang lebih parah. Okey. Ja ata bayangkan situasi ti. Dengan kinyam gi ulcer yang bebak yang doh buak ataupun doh sembuh selama berminggu-minggu ataupun gi bengkak yang kecil yang sok pak dengan doh mendam dengan rasa doh mendam mungkin dengan kinyam biasa saja ataupun doh kisah saja pak puankah tanpa disedari nok mungkin tanda awal kanser bebak. Okey, persoalan ni madin kedua begok dayak yang betul-betul peka tuduk tanda dengan gejala hati. Okey, kanser bebak bukanlah keyuh yang mendok tiba-tiba. Yo selalu ngan amaran suat tanda-tanda awal. Pak cabaran i adalah adakah atak peka untuk mengenal tanda-tanda ti. Seselalu i pesakit hanya mendok duk klinik lepas keadaan menjadi serius ataupun teruk lah. Okay. Sedangkan jika barai mendok lebih awal, rawatan mungkin akan lebih mudah dengan peluang pion buak ataupun sembuh lebih tinggi. Okey, jadi jak tak bincangkan tanda-tanda utama kanser bebak yang perlu tak ngian perhatian. Okey, hati nombor ni yaitu ulcer yang doh buak ataupun doh sembuh selepas 2 minggu. Okey, asak barangan gi kinyam ulcer yang moh tuui ngan doh mendam. Doh anggap ke unit biasa. Patas mendok cek duk ya duk klinik cipoh, okey. Adi nombor 2, bengkak ataupun benjolan yang bebak. Okey, seperti di lidah, gusi atau bahagian yang pipi yang doh hilang. Okey, nok mungkin lebih sok sekadar keradangan biasa. Okey. Adi nombor 3, tumpukan berwarna putih atau merah, warna budak ataupun beriah. Okey, tumpukan putih leukoplakia ataupun tumpukan merah eritroplakia atau campuran dua-dua hi, campuran merah dengan putih leukoplakia eritroplakia. Gik diang bebak atau lidah ngan doh menyap walaupun doh gelap. Okey, adalah tanda-tanda prakanser yang perlu doh ngian perhatian segera. Adik nombor 4, susah menelan ataupun mendam yang berterusan. Okey, asal barangan kinyam jerak untuk menelan, mendam di kerongkong ataupun bahagian bebak yang doh reda, nok mungkin dapat menjadi tanda awal kanser bebak. Adik nombor 5, perubahan suara, sakit tekak ataupun serak lebih suak 6 minggu. Hal atik pun perlu dok cek dengan segera. Adik nombor 6, bengkak di tulang rahang. Pion Dayak yang pakai jipoh palsu, kawasan yang gig bengkak rahang akan rasa doh selesa bila pakai jipoh palsu. So haratik pun perlu doh cek dengan segera. Okey. Adi nombor 7, kebas di kawasan lidah ataupun bahagian bekon yang bebak. Okey, kebas atau kena madot atau serian yang padat sari. Okey, reti daging kinyam anian ni ataupun sap semut-semut macam not yang bahagian bebak perlu doh cek dengan segera. Okey. Asal barangan gig kinyam tanda atau gejala yang aku nyebut tadi doh tu, tanda tu ya, okay? Menuk terus duk klinik jipoh ataupun doktor bertauliah lah. Doh rugi yang ni asak tak menuk cek sekali mungkin dapat hadiah senyuman yang lebih sehat lah, okay? Menjadi tugas mi untuk menjaga kesihatan bebak dan menjaga senyuman barangan, okay? Jadi kajian ni lagi jap menuk cek duk klinik jipoh.
2: Okay, jadi smoking rawatan kanser bebak ti doktor.
1: Okey, kalau gi enam mestilah yo mugi ko cara yon pion rawat ngan enam mano, right? Jadi yon rawatan ataupun pemeriksaan ngan diagnosa kanser bebak. Jadi macam yang moh tak bincangkan sebayu hati, kanser bebak selalu terjadi tanpa tak sedar yang kanser ati moh berkembang yang bebak tak. So tekatilah peranan Dr. Jipoh yang doh saja merawat jipoh menjaga go kesihatan bebak tak. Jadi jatah sama dengan munpi Dr. Jipoh cek dengan mendiagnosis kanser kanser bebak hati, okey? Pemeriksaan kanser bebak hati sebenarnya sangat mudah dengan doh menakutkan pun, okey? Mula-mula Dr. Jipoh akan cek tanda-tanda yang doh biasa yang bebak seperti ulcer yang doh buat, benjolan ataupun ketumbuhan ataupun perubahan warna macam tumpukan putih atau merah yang bebak. Lepas no, Kia akan cek go bahagian leher dengan rahang untuk pastikan daging pembengkakan atau ketulan yang mencurigakan. Seperti dapat dugnai sekali masa cek jipoh go. Jadi, dapat cek dalam masa yang sekejap saja. Kejadi asa kikayuh yang mencurigakan, Dr. Jipoh akan minta naik test yang lebih lanjut lah. Okey, antara i mid sample tissue atau kia nang biopsi. Pion mid tinggak sel-sel yang doh normal ataupun sel kanser anak. Dosah teru, biopsi ti bukanlah prosedur yang tak anak teru. Prosedur ti sangat raju ngan doh naik pakai rig madot ataupun bius sak doh kinyam mendam lah. Paling penting, makin awal lah tak cek, makin patas tak detect masalah ti ngan makin senang ngan berkesan go rawatan pion masalah hati. Diang begok kes, sak kanser bebak gagok tu peringkat awal, kanser ti dapat doh rawat ngan pembedahan kecil atau terapi bekon yang doh raru invasif. Hal ti dapat goh ngan peluang yang lebih mendih pion buak sepenuhnya. Ni perkara lagi ialah pemeriksaan bebak ti bukanlah pion Dayak berisiko gatung saja pak pion sok prog Dayak. Paling mendih doh naik setiap sewak walaupun atak kinyam dagi ani-ani masalah. Kia Dr. Jipoh akan sentiasa naik yang terbaik pion menjaga bebak ngan jipoh pesakit mi sak sentiasa sihat.
2: Okey, penyakit kanser ni doktor lah ya. Jadi kami nyebut pasal anak kanser tikan doktor. Aku percaya nang perdaya teruk kedingah anda mati kede doktor dapat kedaan ni rakah yang negah anda kanser bapa hati doktor.
1: Okey, so pion pencegahan kanser bebak hati, pernahkah baradingah tentang 6 langkah pemeriksaan kendiri pion saringan kanser bebak? Marinti atak doh hanya bergantung duk Dr. Jipoh pion tinggak tanda-tanda awal kanser bebak. Dok tak pun dapat goh jadi detektif pion tinggak dok tak ya. Jadi nuti atara belajar goh tentang cara tak cek bebak tak ya. Dosah gago cara i sangat mudah ngan mengambil masa kurang sekali minit. Cek bebak dok ti dapat dok naik goh diremin. Hanya perlu cermin tangan yang bisik dengan sumber lampu yang cerah. Okay, so 6 langkah pemeriksaan kendiri pion kanser bebak hati. So langkah yang nemeni yaitu pemeriksaan jawin dengan leher. So tak perlu juag di depan cermin. Cek jawin dengan leher pion tinggal sebarang ini bengkak, luka atau perubahan warna kulit. Tak dapat gue tekan leher tak perlahan-lahan pion mengesan benjolan atau rasa mendam. Okay? Langkah yang kedua yaitu periksa bibir tak. Tak dapat tinggal periksa bibir atas dengan bawah dengan teliti pion tinggal sebarang perubahan warna ataupun tekstur. Tak dapat terik bibir tak ke atas dan ke bawah pion tinggal bahagian dalam dengan periksa pion sebarang alsa. Langkah hari nombor taruh yaitu pemeriksaan pipi. Tak terik pipi kanan ke tepi pion cek bahagian dalam termasuk gusi dengan gigi tak. Gunakan jari telunjuk pion tak temak bahagian dalam dengan ibu jari di sepak pion merasakan sebarang benjolan. So tak ulang go langkah yang sama pion pipi kiri tak yo. So langkah yang keempat pula pemeriksaan lelangit. Tak cuma perlu dongakkan kepala dengan buka mulut baga-baga, okey? Periksa keseluruhan bahagian langit pion tak tinggal sebarang perubahan warna, tompok putih atau merah ataupun bengkak, okey? Langkah yang nomor 5, pemeriksaan lantai mulut. Okey, lantai mulut ni bila tak angkat lidah dengan letakkan hujung lidah di lelangit, tak periksa lantai mulut pion sebarang kelainan lah seperti benjolan ataupun tompokan lah warna. Jadi nombor 6 yang last kali pemeriksaan lidah. Puah lidah tak ngecek bahagian atas, tepi kanan, tepi kiri dengan bawah pion tak tinggal tompok putih, merah atau benjolan. Okey. Temak lidah pion untuk memastikan lagi ketulan yang doh normal. Okey. Sabar lagi dapat keyuh yang mencurigakan masa naik nom langkah pemeriksaan kendiri hati. Perkara yang paling awal online ialah dapat dengan Dr. Jipo. Okey, tu tanda sebab makin awal tak mendapatkan rawatan, makin bagak peluang pion rawatan nak berkesan dengan berjaya. Doh kajun makin teruk baru an menduk cek. Teru menduk tahap yang lewat. Okey, walaupun lagi ani-ani yang mencurigakan yang bebak. Teruslah naik pemeriksaan bebak dengan Jipo setiap sewak. Sak kesihatan bebak sentiasa terjaga dengan bebas suap masalah. So ingat andu penyi beranak setiap sewak, ingat ke doktor gigi setiap sewak.
3: Harap so perikta sama-sama tawit bat pasar anak kanser bebati. Nimun adi madok nerang beda Dr. Emilia Melda, pegawai pergigian puan ka Dr. Jipeh Sentanang, so klinik pergigian Serian. Jadi tangim begut terima kasih ke Dr. Emilia amai sama-sama kerakar pasar kanser bebak nga ata di Anuati. Terima kasih doktor.
1: Ku hanya terima kasih ke du RTM Sarawak Rebisi du YFM Bidayo untuk peluang ati kerakar pasar kanser bebak. Terima kasih begut ya.
3: Ya, yeah, sama-sama doktor.

Okey, semasa lagu Bibo kita masuk Fish Band dengan lagu Timenganmu Dayung Kumang. Kerana dengan pukul semahang berpagi tematik ya, kita sama-sama keping program podcast. Podcast Cak Ngupi. Jadi ini kah topik je era Rota Ban dah berpagi ti. Sama-sama kita ngampan pukul semahang berpagi Siti Mati dengan saya. Bagi mereka kita ada bau bisa mengalami dari segmen Yen Ganti Aren. Selamat pagi semua. Jangan cuba kasih ayahi sebab sentiasa milih YFM dia ada berpagi tip tentang sama-sama berhibur kan kita ya. Of course mendua narang anti mati dengan selamat berpagi tancap nak Elizabeth John masa tu dan Miri kerana dengan masa lagi Ronald Dennis menang sejak pagi semua geng-geng awak dengan pekaping YFM. Harap semua sehat-sehat selalu kerana Tian Pakok bersama kita lagi pagi ti Paul Korek nama nang so pagi nu semua balau ke pinggu FM dia dah pagi anu ti tarang jawab siro je tiba-tiba dah pagi ti dah pelan ke baca Henry Bali bersama kita salam so kupa bumbu kuana. Okey, terus dengan lagu gawai kita masuk fair dengan lagu ngabang anu gawai.

0: Selamat berapa ringgit tak dalam podcast Jak Ngupi YFM dia. Liki Anuati tarik kerakar pengupi-ngupi. Kalau senaga perkara adilat tak kerakar, ina perkara adi sukup tak kajian-kajian terlebih sehingga berat gawai. Kalau nyebut ke pasal berat gawai tarik kerakar Anuati, ina berkait dengan festival gawai adi lagi redo ngatur di Kampung Anarais. Kampung Anarais ada nang tak ni so... Kampung adi sukup timegah nga rami petang pak senaga timegah ge nga batan asar adi babe agi di kampung ka senaga kawasan Kampung Anarisati ina kawasan nemi adi sukup timegah dedet di derem ka pak senaga di separais ka senaga dia tak ado atik tak kerakar ge pasar festival gawai adi dongatur dem detui ka ngataan puan rebis terep tinggi pasar festival gawai hati agi taruh naan adire kerakar drama podcast Jak Ngupi Anu Hati ayahina adi sebungas i Ince Joda Anak Mamung ayahina ketua kaum Anah Rais dijadi ke pengurusi penganjur ian festival gawai senega adik ke bisa mengata ian isesat nanwati Encik Walter Modon ia ketua belia dijadi ke timbalan pengurusi penganjur ke sekasit ni Encik Abraham Bunyoh Anak Bowi ina setia usaha JKK Kampung Anak Rais selamat isesat Yen Ferangan, terima kasih mai sudi bersama ke yen podcast Jak Ngupi yen sesan anu hati. Jadi sebunga si Anskin di Encik Joda ketua kaum tak kita. Dapa dengan kongsi nisit pasar sambutan festival gawai hati.
1: Okey, selamat pagi nuju Sopereg. Okey, pasar mun festival gawai hati kian 2026 mati kian dai sebab Ati ina memang tiap-tiap sewa kita nak gawai sebab pak ati ina kita agak special, dah kita agak special sebab agak sewa ati agak kelainan, dah agak kelainan cara penyambutan gawai tak karyati, okay, and then menege ane gawai tak ati agak ke dua sponsor, so kita dah di kelainan. Beken sewa ada sewa-sewa beken and then bege kejutan dah bege kejutan ya sewa-sewa dari pas dah sewa-sewa dari pas
0: jadi festival gawai hati mertatugi det nang tak festival hati
1: okey festival hati kadat ni nang Anah Rai Habas Festival 2026
0: jadi sini kah program gawai yang terdengar.
1: Okey, program media dua rendah ngan ni anu berat, ni anu berat ngan dua anu berat 6 2026.
0: Okey, kami keke gini petijah pasar nang gi kelainan adire donai okay. Yen gawai kami sebayu hati nang teut magi rami gawai dong atur pak dapat keke dan ngan nang tak lebih terup dingi. Ani perbezaan i, gawai sawa ati ngan gawai dak sebayu-sebayu hati.
1: Okey. Gawai sewa hati kian dah dak lebih lebih gahirah, dah lebih rami, lebih meriah sebab okey dari segi pihak penaja ayah ri agi nai laser show di nga Sungai Miandu, nga Sungai Miandu di anu berat and then gi ge nga Sungai Miandu dua anu berat. So dua anu hati buat gi laser show ana ni ni nak para pihak perancangan dai and then so dari segi persediaan kampung ataupun ni dari kampung offer masa ana ni dari kampung showcase masa ana kelainan dari segi cara sambutan sebab ati gawai pedi so kian dah betul-betul mun yang majah irah nah gawai pedi so digina kia gi biasa i kia de gawai dari pas-pas daya menari berangi persembahkan tarian tradisional pak karya ti kia deh naik kayu mena sebab anak macam biasa daya kiri so kian dah kelainan i nang mi mari mungas Mari mengas ati meni ngan tempat semangat pedi mari. So anak tujuan utamanya majah i nak gawai pedi sebab ngai tempat ani semangat pedi mari. So kia akan syoke sana ati memang belum pernah kia dah dak membe ataupun kapung beket dah membe. Kedua i kejutan i ye macam showcase ke anggap di bara generasi baru ataupun daya beken terbaran kiri mun samen ataupun beri samen ataupun beri anak dak semangat pediana rere dak semangat pediana beus dak semangat pediana mari ka ni kapung ka remin ka beut ka rawak so ati dua memang belum pernah kian dah dan so atirah kelainan dari memang ayah dia ni pecahkan anina dia pecahkan dia ni menarik minat macam daya nang I want to see aku enggak kayak benar lah so anak kelainan dia menarik bagi pengunjung sebab memang dia pernah dah and then kia gi gerak dah sokol mundi konsert reti irah mundi konsert showcase pertuak so masa pertuak nanti so dagi kacau dagi kasua-kasua nga tarian tradisional ka ataupun macam suara-suara susepa ka cuma macam ya fokus ka pertuak ana
0: fokus di music so pertuak
1: fokus di music ana and then masa perform sama nana dia jada masa perform berayut nana ataupun baris sana ia cuma baris sana ada suara memang bergema so dagi melibatkan pertuak kan melibatkan gong kan melibatkan beket music so sebab ia memang unfocus di gina ia memang bergema di gina lah bergema di gina so ni suat tarikan ni kelainan ini adat saya Nina daya menorokai mengkaji penuh adat-adat anak.
0: Okay. Ya, festival nimun gawai ya, memang sinonim ga nang tak bege masam aktiviti dong atur nimun adim ber kekeh antija berdua anu rami dong atur anu le sondi dua anu berat. Jadi ansikan ge so timbalan pengurusi penganjur anikah nang tak program-program adi dong atur ngadi nu berat ani aktiviti dong atur ngadi dua berat ani aktiviti dong atur.
2: Okay, yen aktiviti ini nu berat. Ini tak ada agenda pertandingan dayung sangon. Okay, jadi pertandingan nanti pun jarang-jarang kata naik. Jadi nanti tu menga jadi selain so pertandingan dayung sangon nanti tak akan menjemputkan partisipan so luar sang rai lebih mengenali anak rai. Kumna bau sadam secara dia langsung bahawa oh ya dapat promote dapat dorong memperkembangkan ani anak rais esa kampung produk perancungan jadi ya di setakat es pertandingan ya dapat menaikkan ani wah dan anak rais lah kemudian ngadua nomboran nanti selain anak ngani nomboran tagi pertandingan Trezahan nanti lebih kepada ya tak dia dah sepa anak bila ia mendekat kapung ia akan mengenali deki-deki tepat dah sepatut atau adi ke anak rai bila atas sebagai dek sepa penemi ataupun pelancong kemaki dah tepat dah strategik dah tepat memang bila terlepas adi kena ia akan membawa anik sesuatu anik lah macam kenangan kani kami dah anik dah badang arah lebih suka nara ya ti ya lebih pada pertandingan Trezahan lah. Kemudian dua nomboran atau memang lagi akan pertandingan Baradaka ti lebih kepada dah pakai alat terbuang lah. Muni para pimah si ya so enam sawa neg semendu sawa. Jadi muni mun para pimah si ya memperagakan baranak ni pada lebih kepada ane
0: barang recycle.
2: Barang recycle lah. Saya aneh dah program dah memang tak aneh mengetengahkan ada antara program dah standby tu lah pertandingan.
0: Jadi an ke rami dua ti kedai agi kah nang tak tetamu kehormat ada sok menek.
2: Okay, jadi untuk pengetahuan ini, jadi Ngandi Nuburan memang akan menjemput YB Datuk Willy Mongin ya ahli parlimen PNIP Imai Pucat Borneo. Jadi ia akan mendekat masa lah dengan YB Ndik Nuburan. Jadi dengan dua Nuburan, jadi atas memang lagi menjemput YB Dr. Jurib Susel lah. Jadi sudah dua-dua lah. Jadi buat lagi YB mendekat lah. Jadi setiap anu event ana lah.
0: Jadi kami tak tinggal rami gawai hati cukup bergenang tak acara kebudayaan agi hiburan ke festival hati sebetulnya agi genggat nang tak ngin kesan ekonomi yit penduduk kampung. Jadi ansken di setiap usaha yit na penganjur diki agi kah nang tak pengatur rami hati ngin ge nambah dengan sosio ekonomi yit penduduk kampung.
3: Thank you DJ. DJ Hazel ya sebenarnya menti ke KK dengan barisan aja KK yang ini projek ini program mati bukan setakat perami ia sebenarnya the main pokok pangkal ini asas yang dah program mati adalah untuk limpahan ekonomi kepada ni penduduk kampung terutama ibarat homestay operator dah memang nak homestay and then ya, target baru nombor dua ibarat vendor ya, yang ngarai set up untuk anu-anu berjual aman mengatakan akan kraft tangan bara ni barang dak tradisional dak berkaitan dengan ni nanti and then nombor dua sebenarnya kemenangan dari segi secara ni luas program mati ia menjana pendapatan ngin di bara homestay bukan saja anak rais ia juga melibatkan bara kapung beket mendak so sadir ya ki limpahan ni dia so para sepit para menak lah so that's why ngak sawati ki akan cuba untuk nak sawabau dengan promosi yang lebih menak ni lebih tersusun akan melibatkan kesemua ni para pusat pelancongan dan di pelawan nanti rasa so even nanti ia bukan tertumpu di anak rais maybe next year ki ngak para KK ngaja KK ni para je KK mi ia akan ngak menik ere narik ke semua bara pusat pelancongan dak agi di pedawan hati ia akan jadi anak rais akan jadi unify kan ngati untuk masuk kan ngati saya dapat terlibat and participate dalam program menik gawai hati.

0: Cinta Asengku. Selamat anugawai nak semua balakan bandingan. Tara tara tara. Oh ha.
1: Hai, aku Dance Marcus. Adep sama adep, aku dah ngucap selamat anugawai nak bala kita semua. Tara tara tara.
2: Oh. Hello, sopre adik kita aku medicine. Angin selamat gawai kak sopre gadi kiri baragi muni barag ten club YFM Dayu. Jadi dem sidainya ngin happy gawai.

0: Jadi anggiskan di Encik Walter amai ye ina ketua belia di Kampung Anarais. Ku saya nang program di bagak ni monati berguna di tenaga idea kasnege. Agik kah golongan belia ti suak ge kena main peranan i dalam menjayakan program gawai festival ati.
1: Okey. Jadi main isa wati bila tak menak program dai muti ataupun puan nang bagi tenaga kerja perlu tak guna lah. Okay, jadi di tenaga kerja ti ati nang tak memang akan secara langsung lah tak memupuk mengajar melatih pada belia ti pada muni pengurusan mengatur event ye statuse se sub event the next ye mungkin ngarare akan menggantikan ye sebagai pelapis re ngatur main event ate di Anarais especially di Anarais selain ana jadi di barapo pemain ate. Okey, jadi seperti mana yang tapuan atak selalu akan mengetengahkan setiap sawah mesti agi bara pelapis junior ti ia akan belajar especially main pertuang tarian tradisional main agong. Jadi masa ati lah atak perlu bara mi ati perlu melatihkan bara ati nah soto di tradisional ngata memperkenalkan bara isang arai deh lupa asal usul adep ta especially anak rakyat memang kampung asal bagi ani tak perlu tak dan dengan rakyat. Okey,
0: jadi anak nang tak ni ke so peranan bara belia di kampung yang kiskan di KK ta adiki kami ta tinggal kampung anak rakyat sati mesukup di megah angga pelancongan depan berapa nami so derupkah separais dapat keke cerita nisit pasar sejarah ke keunikan kampung ngati.
2: Okey. Memang daya mempuan nang once daya disebut Anah Rai memang di derembak daya terlintas pelancongan. Sebab ni Anah Rai memang itu sekadar kampung pak ayah pelancongan de. Okey. And then sebayu tadi ka anina menjawab soalan DJ Hazel, so an kekuatan terima kasih gede para agensi-agensi yang terlibat, especially para government, especially kerjaan Sarawak tak. Sebab tanpa para I tak dia dapat berkembang. So tanpa bantuan, tanpa promosi, especially mun RTM muti, tanpa bantuan agensi-agensi muti tak dia dapat berkembang sadit. So memang tak perlu sokongan setiap agensi. And then diketik an kekuatan terima kasih di RTM sebab ayah memainkan peranan yang anina yang besar di dalam mempromosikan Anah Rais ke. So okey, selain dari promosi ataupun keterlibatan suap perug agensi-agensi baik kerajaan swasta ataupun NGO ataupun perseorangan, okey, Anah Rais atik memang ia macam ia memang agi digina, ia exist digina sebab ia pelancongan ia exist digena pak cuma perlu daya mendeg di sutua irah mun batu daya mendeg di ngusuk kesian kan baru ia shining. So menang di Anah Rai. So sejarah-sejarah Anah Rai berkembang sekembetengan tinggal sejarah jadi kampung pelancongan memang sangat unik gede. Okey, sejarah sangat unik sebab ia start kampung Biannah. Okey, kampung area anak-anak yang pertama ia macam mother village lah ada kampung asal suat bara Biannah berkampung Biannah berkat makat start suat-suat semangmai lah. So jadi mungkin lebih 200 lebih suat. So digena memang magi and then nina Anah Rai hati memang dianugerahkan gerah so pergi ibu agi macam budaya anina ke warisan eko i bara piin bara tarut bara nene segala i amun bara batu-batu mena. Okey, so okey, keistimewaan sejarah dak metebat ni jadi keadaan ni jadi kawasan pelancongan ataupun jadi tumpuan ya memang isok pergi ibu agi dina. Okey, and then mena ke Anah Rai hati memang ia akan lebih terkenal atau lebih dimegah bau sebab ia terletak okey ya agi di Sarawak di atas Jopah. So begu fosil begu ini macam-macam lah ketarikan-tarikan dari segi geologi okey mun para fosil-fosil mena okey mena ke ni bau ayah riak sejarah isu sejarah itu jah ayah riak berkembang di kat future planning apabila projek JKCDA memerut projek JKCDA memerut which is Greater Kuching Coordinate Agency anak ye memerut core project di anarai YB Dato Dr. Jerib mengi announce nang fasa pertama hati ayo yang get 6.5 million dah ngainah projek pelancongan which is waterfront ni and then upgrade ni rumah panjang okay and then ni MPT. Parking parking ke ataupun arat-arat lah so upgrade barai so dengan tingkat tak tinggal tija sejarah I, memang memain sejarah kampung sejarah anak rai hati bermula memang so adep anak rai hana sebab dia memang kuasaan sejarah ke okay dia cultural and heritage and then ditambah bau ngah keterlibatan atau keterlibatan agensi-agensi suap pergi. So jadi kejayaan Nahrai Madin dari segi pelancongan adalah semua pihak deh, semua pihak. So gitu ku angin terima kasih di suap pergi tak terlibat deh, especially kementerian nyambut gawai taati sejarah gawai taati pun akan mencipta akan reknik jadi sejarah sebab atik kelainan tak sewa-sewa beket so tak akan reknik kelainan pun tak sebut kutijah masa mula-mula so anak reknik jadi platform reknik jadi platform yang contoh di kapung-kapung bidayuh dah beket sebab memang dah pernah dah enam so atik anak rakyat tidak cipta ni sejarah baru rek jadi platform sebab masa ni Datuk YB Datuk Dr. Jerib Saru ke mention nang ya andah mun macam wara dance kan ni berkaitan dengan cultural and heritage so di gawai ati tiap meh ayuh rek jadi ni platform rek ya showcase di daya beken sa daya lebih memberi tumpuan ataupun lebih memerhatikan cultural and heritage ati anak lah
0: okey jadi kamu tak tinggal rami ati nang tak naik lebih berskala baga jadi apabila ada kapung puat nang kapung ke narais dong mien dia mengatur program di skala baga tu dua anu semuki sambutan dari kapung
2: okey mula-mula masa kita bincang hati dia dengan event organizer and then lepas sana kita mengkiri wow kita nang wow abara ejek lah nang wow hati memang peluang tak perlu tak meet sebab hati meskala baga membegu direct mendeng and then ni nak mengkiri ke nak mengkiri in future tak riak berkembang suat event gawai tak hati so kita meblas gedik group di ataupun ni abara ka orang kampung so memang para okay tak ngiat support nah memang tak ngiat 100% di support sebab metui ke tak dagit naik gawai sebab and then tak keri gawai atik jadi platform tak ngat tak memperkenalkan ada tak tahu so tak ngiat support di mara EJK ini mun bara ni rule and regulation nah dan buat EJK dah ditipuh masa gawai anak turuk nunak kabar so memang support lah memang 100
0: support kamu tak tinggal dari segi gotong royong is mungkin
2: gotong royong okey tak tinggal dari segi mental ataupun dari segi sokongan moral itu sokongan moral dengan sokongan mental anda memang magi tak enggak ke dari segi sokongan fizikal men gotong royong ke penyediaan tempat ke okey anda memang bara igema akan memang fully support gerah fully support dari segi tak ia guna tempat hati kamu contoh remin ataupun pakai bil karen okay go ni nang burih pakai and then mun bara timbang kamu bara support bara dari segi perkakas dengan ada gotong royong pun dari segi funding kan memang orang kampung memang akan volunteer lah mirih man dengan gotong royong kan dari segi support benar lah support fizikal benar
0: jadi tijah lagi ke nyebut nang pasar gawai lagi kelainan jadi anda tertinggal sebagai anikah pengalaman yang pihak penganjur harap dapat dog kenyam beda berapa lawat amai agi kubasa dalam template nang agi rimah peru buah e-hailing adi re meret ke kawasan kapung Anara Isti. Jadi ini cerita di sebalik rimah peru buah e-hailing ala.
2: Okay. Okay, tijah e-hailing ana ati ndi gesok kelainan i ataupun ndi suat cara kia sambut tempat daya meret. So ati ini event organizer memang ia buat plan ke yuati. So bara e-hailing ana ia na grab rima proses Sarawak, rima proses Sabah lah aku dingtu mukwa indai paperwork mena. So ria akan berarak so MBKS di Kuching dan kampung. Ia ria ane menciptakan Malaysia Book of Record, convoy grab terpanjang. So barati memang ia pakai ane ia buat ni lah ane na buat atur-atur dengan apps barai ia mendeg mana. So dia ria dak daya nak crowd dina. So kelainan i ane jah grab atik mendeg de. Okay, grab atik mendeg. So next time kan walaupun ane na ni rai anak rai atik memang sokol famous ge pak agi ge segelintir dayak dak memang tok first time ke mendeg ataupun memang bermendeg. So dari so platform atik teja so dari platform e-hailing atik so ia akan tempat iklan ana tempat anak rai dia sebagai brand pelancongan di betul public
0: di rebis di kawasan Kuching lah.
2: Ya betul.
0: Jadi biasa ikan bayi program-program festival di Bagat Limau nanti betetui agi cabaran di belakang tabir sentenang. Okay. Jadi semua si askan ke so ketua belia ini ke cabaran kami dari segi penglibatan belia ti.
1: Tak biasa bila agi event-event demuti jadi tak memang susah hari kini baramen power lah especially para belia ti ini ye bagus. Bila Dawa tak nyebut pasal gawai memang dia minum-minum mana ni rapak madin. Bila tak nyebut pasal gawai jadi ia distakat
0: rami ada.
1: Rami mana ada. Ia bagi event kerja yang badak ngara terpengaruh ni suatu atau magi ingin kerja kerja di barai jadi ngerai batang paham ani dak patut tugas-tugas si ko mana bau soto emon jaku anak lah reti dak nemu pat anan dawe bira na nyebet pasal tradisional ya berangi sampai de sampai menangis de atma jadi menati bira ye me keri ini kayu ana jadi ye rasa ora me ansua terlibat sampai nak pentas ya ansua mai bira ane pengalaman nanti lah kembali sampai persembahan dek pentas dengan lagi webi dato orang-orang kenamaan lagi barang-barangan ane foreigner ane magi jadi perasaan sebagai menindak ngin persembahan ane ia berbelainan mah jadi ane sebab aku kiri barang belia mati me agi ane dah kuat deh ane ia mempunyai berminat mati ane dah ane dah menarik ane jadi bermaksud ti atak rede terputus ane bara bakat-bakat ati rati jadi kamu tak sentiasa na event ati jadi dengan kelainan-kelainan memang rakyat akan berminat tak kiriku
0: rati agi bara pelapis
1: pelapis memang mati magi lah
0: jadi iat na setiap usaha nikah cabaran iat na pingatur program di skala bagat menti.
3: buat masa hati nggak first start dia lah. By event dan mentik ya bukan saja agi melibatkan JKK RAI yang melibatkan event management pantabat dan ke perlu lies ngerti aku rasa ngak nah mekedu kari meeting untuk mencari keserasian mai bukan kadang-kadang juga aku juga tentatif hati menek tentatif sangarai so beken jadi karik keserasian ana so jadi madid nak kari lepas penubahan JKK me semua me start paham tugas adep semua me start me selari tinggal untuk persediaan ni dari segi aku rasa me mencapai around 80% lah persediaan untuk programatik and then kesaksian memupuk mendapat ngabara event management which is very important to us anything in sync lah masa programatik ya rasa ya dapat menjayakannya dengan berjaya lah program.
0: Jadi yang keke adakah cabaran ik keke?
2: Okey, cabaran ik okey, ati dari segi pandangan ko de personal ko ataupun dari ko muko enggak keseluruhan pengatur miti jangan enggak bara organizer, enggak bara mi. So mula-mula sebab ati new collaboration di antara kita dua. So memang murat-murat ni okey murat-murat ni agak slack tidak dinafikan dia memang agak slack pak dehar sebab kayuh buat nak bisa ngatur buat nak bisa
0: bisa belajar
2: ngarus nak belajar ini bertukar-tukar pendapat so memang aku percaya memang kita susah ngatur sebab ati event lain dan perlu bege unsur-unsur tak perlu kita ketengahkan sai jadi ni macam satu platform dah semata-mata untuk rami pasak ni nang SU tija untuk ni nak menolong penduduk sekitar dari segi sosioekonomi so planning next year kita akan tempat berpusat di Anarai so cabaran itijah okay. So cabaran itijah mula-mula kita memang susah bekerjasama tak sebab kita mencapai ni tujuan go back to community walaupun business juga community juga so atik ya akan cantumkan dari ni macam ni ni
0: tempat
2: lah so dua dalam satu maksudnya so dua dalam satu so sebab igi ke ni nak keserasian ataupun lagi persefahaman dari segi perbincangan antara organizer ngah kapung so far cabaran ane dapat dua di ni dah di selesaikan so memang ane ni lah cabaran dah paling utama sebab kita berkolaborasi so memang begitu cabaran tak sebab kita memang bersatu hati ya kita ngatur secara halus ni meeting ke tipuan ke macam-macam lah ngabaran ni organisasi so mat nanti okay lah kita mendapat ni solution and then so tiak ngani anu ngani berat ataupun ngani ngaduh anu berat nam tiak so event digena tumiah atak kerih kejayaan kolaborasi taati so segala cabaran anak tijah mendapat dog love so gitu aku atna sehat ge so sebenar cabaran anak memang agi. Sebab nekat tak anak tijah di anubaran dua anubaran tiak tak tinggal meni kejayaan cabaran tak dan ni tackle cabaran nanti
0: Jadi kamu nyebut pasal cabaran nanti di adep keke lah. Agi ke cabaran so kerjasama antara daya tapu.
2: Okay, so far saknit nang kutija sebab mereka memang fully support sebab barai at enggak ke kejayaan sebab saknit nang kutija de business ke community ke de so community and business hati ia combine darip ni so agi ke benefit jen budi benefit so agi ke anina daya kapung dapat ni ni dapat ialah benefit ialah dapat benefit and then in di derap masa sama so community memang terjaga memang dari segi sok pergi so ni atik medo gabungkan so dagi masalah ingga bara raya ni lah angga bara penduduk ataupun orang ramai so memang ibarat ibu sokong lah
0: ya harap nang tak dapat terus ngiat sokongan lah rebis daya kapung jadi sebenarnya ya kami tak tinggal budaya enggak ada tadi jadi nang tak berbagi di dalam tak lebih sehingga tak kaum budaya tak ada dapat busuk nang tak batal asar adat identiti kami tak tinggal batal asar enggak ada tadi ina identiti tak budaya jadi ia buat pikir askesok keke dia buat pikir ia keke anis segar berguna ke tak kedaat di generasi bau pasar adat nga budaya tak ti lebih si budaya tak beda ya ti.
2: Okay, bagi ku paling simple adalah kemahuat aji madua de Dawud keju haji buat akan ke Bersda. Semena ke. So adat adat ni budaya adep anak memang akan jaga anak memang kaji so sekali adat anak budaya anak merusak so per kayuhan nak membuat rusak so jadi nak macam lagi identiti nak okay so untuk menyatukan community atau especially para Dayak Bidayuh menyatukan so nahrah event-event menggawai ke ketengahkan nah anak kia tija tema ani-ani tak target misawa ati kia akan ketengahkan mudah mencampur adukkan entertainment enggak budaya tidak mencampur adukkan memang ia berbentuk entertainment pak mau lebih kepada budaya ngetep mati tijade anak ki anda samen dah anik marik munga sana yang belum pernah memang aku pikir generasi bakwati memang dia pernah puan ke Yohana pak sebab adat ati tijade sebab sakni nangku kamu adat ati medah tak puan adat so dah suap perang Dawud nana buat rebut dia so mena ke membuat ruru so mena ke kiah di kiah ni ni target mi masa gawai ati kianda foundation idawa so sa adat ati terus dijaga untuk generasi-generasi baru baru atak bidaya dapat berkembang suana sebab tak mengeri adat asal usul yang majah tak barat Manchester
0: jadi setiausaha Encik Abraham nikah lang tak ani setegar guna ke tak mai tak tinggal berarti babu merak ani berguna i semuki ya tarik jaga batal asal budaya ngak ada tati lebih di kalangan belia mai mari tati kita tinggal belia bege di kawasan pasar sebetul i.
3: Okay, thank you DJ. Okay, ya sebenarnya aku gagal ingat 2022 ngana sama aku my arwah sama aku Rena Book so di kamen Sarawak Depository and ni arkib ni state lah. So bila kita dua di kat ya bila dia kita nang at para bidaya nang yat ni kutak bila kita nang ngak ni darip ni nakit lagi pasar bidaya bayar just plain and simple general very general lagi. So that's why aku makira nak aku mau jadi aja keke aku pun naik daan ni keke lagi daan ni keke nang kelemahan tam nanti dari segi dokumentasi pasal budaya and adat which is atak keri lagi event atap tanah atap ni atap dah kain anak bak, proper documentation regarding ini kait nanti mana dah keke so anak dah tengah mi talk mi nanti ok ngak keke ngak barai je keke pun target ini tengah mensasarkan untuk mendokumentasikan mentarian dah saru tak keri tarian ini
2: rampai
3: ada tanda mana so nanti yang kerakar nang ia nakit fokus ke habis so ini tarian ana oh ia muda tarian ia persembahan ana very related to habis so bila ada ngamar bayu so nang bisa nah ini dokumentasi untuk ngin ibarat future generation ni mekeri bah ia kena nanti kemana nak google atau google the description ni very simple. Ia dah nak detail bah. Tanah hati. Ia tak nak menti. Pak, ia dah ada at nang kait nanti soki. This is the different clan. And many proper attire ni bah. So, hati ada ni so focus is lain daripada ni limpahan ekonomi budaya. Fokus ku bagi ku untuk bara tim ku lagi biro pelancongan ku. Mr. Jefferson is mendokumentasikan event nanti ke meet dah budaya ni ya kan proper ni lah nakit dah description ni lah.
0: Jadi ketua belia tentang tak dari segi penting tak jaga adatnya batang asal tak lebih segi anak istik kapung pelancongan.
1: Okay, di aku sebagai ketua belia selalu ku mention lah di bara belia. Okay, bila nyebut pelancongan, nyebut anarai, nyebut anarai lebih pada pelancongan. Jadi bila tak kiri kebudayaan, ini kebudayaan lah, para persembahan kebudayaan, adat, dan. Jadi anarai itu different dengan kapung beken. Maksudnya begini, bila pandai di persembahan kebudayaan, dan. tak mendapat na duit. Mani sebab tak dapat na duit. Yang tenang mana dah. Contoh era EA hati. Ya lagi pelancong dia. Ya. Just kari ni sewa mungkin dok bayar dia sewa. Pak dia nanti. Kan kita tagih homestay. Jadi setiap minggu boleh dikatakan rima atau enam kari ni ni minggu atau mesti agi pelancong mana dia agi persembahan dia akan ekonomi. Jadi sampai agi tadi nah seperti yang tapu anak contoh emon atau beman ia mendean kerja di pasar ia just performan ada dari and then bila performan anak ia dosa kerja ia dapat ekonomi dapat income memang so kebudayaan anak menera tak kiri kuari mention di barang beli hati jadi kamu dapat deh kamu hati mai sebab the next si kamu akan menakit promosi ia atau boleh jadi job menjadi profesen tak di bidang kebudayaan mai. Tangga setiap anu dia memang agi pelancong mandegun agi homestay. Ia memang agi oh ani agi pelancong ati so Jerman, so England ngeraan ngah dia persembahan musician ati. Jadi bila ati bukan ni free daripada memang berbayar. Jadi secara langsung ati mende secara dia langsung secara langsung ia memang akan memperkembangkan ekonomi. Bener lah jadi kelebihan ni mun tak ada naraira aku memang mention mana di Brambelia.
0: Jadi reti enggak agi nang tak kebudayaan ati dade nang tak tak dapat jaga kebudayaan adat paks dapat ge jadi menambah ekonomi.
1: Ekonomi.
0: Okey, sekasit ni anggiskan di KK. Anikah harapan pihak penganjur ia pengatur festival gawai di Kampung Nara Isti.
2: Okey. Bagi ku short and simple, dia kurek berjela-jela. Anah rai tourism. Tourism anah rai. Maksud i kamu ada sebut tang anarai terus segi di atek daya o anarai ane memang pelancong kada ada
0: automatik dia berfikir
2: automatik o anarai pelancong so kamu disebut pelancong nang di tua era ni tourism Malaysia kamu tek ke STB kamu yang berkaitan dengan pelancong terus dia fikir anarai terus anarai terbayang di STB terus anarai terbayang di motek di tourism Malaysia ane rah aniku atku ane M ku karyati di suak ni yang ke naga bayati. Okay.
0: Di setiausaha ni keharapan yang pengatur festival gawati.
3: Aku harap penganjuran nanti akan berjaya. Ia dapat ngen faedah di golongan dak kok sasar kan, terutama dari penduduk kampung and ni pelawat yang mendapat vibe daya memang ini lah pengalaman daya and then pat ini penaja utama mi dapat kerih ini hasil duit tidak koi spend tik mi dapat not bad lah cantik so kita harap ia berjaya and then lagi kesenambungan ni lah untuk tahun-tahun dah akan mendatang
0: yang ketua belia ni harapan ia pengatur program sewati.
1: Jadi harapan ku mai ye ane dalam jangka masa panjang jadi bila tah nyebut sak nantinya nyebut gawai. Jadi pelancongan gawai anarai ye bermain di kena mah. Jadi dengan agi sponsorship dengan agi media contohnya RTM the next si ataan kiri bila sebut gawai ia akan jadi worldwide. Memang ni tenang jadi worldwide. Me sebab ia meder. Dah aku pernah dahu ing masa ani. Jadi bila WB meder lokal yang nyambut, mubok perennial yang nyambut seolah-olah ia anak kampung perennial. Jadi ia dengan Coca-Cola ti memang worldwide ani company worldwide. Ngara bila sponsor ia memang akan ngak bara luar negara memang bagus dengan jadi anak lah main tak the next si ane dalam jangka masa panjang ko mana bira tak selalu enggak di Kusing ka di Kampung Budaya ka adventure mana jadi the next ya tak dengan kerjasama ada Mesira Mandi Bayu atau memang akan enggak the big event lah ane dan angkut dijaya mede local dengan buat tugas ada berjual meni dan membuat gina membuat ane barang perniagaan Ocedes lah ane dah memang di harapan darab, lah. Harapan di mana beliau lah.
0: Okay, terima kasih di KK Kampung Tanah Is, Encik Joda Ramamung. Terima kasih juga di Encik Walter. Terima kasih juga Encik Ibrahim.
3: Thank you.
0: Amai sudi bersama kita kerakan isi pasal festival gawai adil rongatur di Kampung Tanah Is ngendik ngadua anubrat Jun adire. Amai program adil rongatur so isesan dekas ngarep tui dua anu jadi yang berangan di paya-paya lebih segera berata di sinek kawasan Kampung Tanah Is baik kembali sama-sama teman dengan di kedua anu berangkat sebagai gawai karyati gawai di suku Prami nang tak amai bege kejutan-kejutan di mana di mbah keke ke anti ja jadi mayah saat peluang nggak tak tinggal nang tak Brami dedek rami paksuna ge ngata tinggal ge batan asar samun adat adi betul-betul agi rabi siga di kawasan tak kapung bedia. Jadi kana atap berapa dengi podcast Jak Ngupi di Anur Beket aku juga terima kasih ka Sepreg mereka bet angan dapat da bisa mah di dedek di siaran radio YFM bedia paksuna ge angan dapat ge bisa mah ke birang anu taruh pukul semang sasat di Facebook YFM bedia. Jadi kana aku juga terima kasih berapa dengi di Anur Beket.
4: Hello, aku Matthew Sinora. Rangucap selamat anda pas gawai dah lama nanti dek bobo semua pegamping YFM Bidaya dengan dek bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching. Nyungka kita semua sama adik kononnya berasa adik. Meriah asun dan nyambut gawai Dasawati. Mesti lagi peminat-peminat tim Hongga Studio berkembut video kami akan luah dalam 26 ataupun 27 bulan berhenti mengubau akan luah ada Facebook dengan YouTube. Okay, selamat tahun gawai 2026. Bye bye.
1: Jadi aku sebagai ke kampung ke kaum kampung Janan C5 anak Ranyi mengucapkan selamat anu gawai anu semua bala kita semua bangsa bala Dayak da seluruh Sarawak dan nyamut anu gawai da semua 2026 ti lebih lagi anak bangsa kita Dayak da memeh nguhut piceun padi pikabon da bermeh da Sawah City. Jadi kita bersyukur tanpa angin menyukur pinjuan kita ada bahas dikenal kita ada Sawati. Jadi selamat anu gawai daya 2026. Terima kasih.
5: Hai balakine, aku Sudira Ezra. Aku gawai KBT, aku nak mengucapkan selamat anu gawai kepada family, kepada kaban dan jumpa ataupun dah sesuai. Selamat anu gawai kepada kine 2026. Bye.
6: Hai, aku Pia Soben Wawai Pang angin selamat anu gawai yang sopro peminat Wawai Pang Band dengan sopro peminat dengan pendengar YFM Bidayo selamat anu gawai tara tara tara tara.

drama adep tak kutung penipuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen ia dengan diaren sop pekor pri isan-isan nek pekor semangduah yunanu YFM Bidayah kerak bisama.

Ni jam lagi tetapi zaman dah habis segmen yang di Aran dan berpagi yang taruh Siti Operation Barimah 2026. Okey, dengan nang sama pagi kucap nak touring ke best bersama kita pagi tin menang sama pagi kuana tujuh salam nak Rachel mereka Mami Cikgu Esther Jikin Sumuk Jang Menek Henry Bali Ponyi Moy San Harry kuana ada lagi Ji Chung Fo bersama kita ada berpagi Siti David Ecom dan menang sama berpagi harap semua dah sihat ada yang terasa dan berpagi pagi ti Rachel mereka menang salam manis salam mesra swadepna de Kuala Pilah Negeri Sembilan tim DBP geng PPSMBK kuana dengan segi Hadi dan Nida ucap selamat gawai nek semua kuana amin desem menang sama berpagi kuana semua belah geng-geng awal peminat-peminat radio FM dia dapat-dapat ada kuana selamat pagi selamat gawai kuana ok selamat yang tarap berada dengan bersama kita ada berpagi ti jat terus dengan lagu gawai kita pagi ti ya sama-sama kita ngakat semangat anu gawai kita.

Okey, semakin lagu Bieber, kita masuk Pretty Nina dengan lagu aku ucap selamat anda kawai. Kuan dengan sebagai seorang tapan meh Bieber bersemangat challenge dengan lagu berubah. Kuan dengan kita 40 minit selepas pukul 9 ini sebenarnya pukul 9 pagi dengan ada

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, SOAR TN.

0: Tina, minyak aku dia sini. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, 2 ton.
1: Mana orang mu, nakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sini. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sini sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, semua pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoy ni dah susah.
0: No. Aku dia subasi tu, jangan abang ketam letak di rumah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodung. Mau itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mudahnya gege.
3: Deh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodung. Nanti bodoh ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itu pun wak datian ya. Bitu dat dah dek bes, kau dah pasang mana?
1: Puan mau sebab, dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mau, jaya, aku mohon dah ikan buku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau tak nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi gedung mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Wiuuu, kaya. Mun super baik.
1: Ada nak tahu meningat, sungai Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungai. Sungai Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
2: Aku suka sungai di Brosi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasar sungai tu pun dah dapat. Ya, pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai Brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan gap tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okay, semangat ini dengan lagu masuk Elengkai dengan Chris dengan lagu Ngunci Cinta Aku Ana. Okay, dengan hati korang kongsi ini dah berlaku dan mangkat ni orang anaknya dayung di umur 6 sawah dan tangan dunia rimpas serengat timpu mamuh dah habis ini kolam renang ya. Dengan pengerti berlaku dah bintangor dengan mangsa SNC dah masa SN mamuh bersama dengan kira-kira peri tok sementaruh orang habis mama dah habis ini kolam renang. Si Bayu berarti Tian si Bayu berarti sedar anaknya timati na pandai magan dengan kita ya. Dia timpu mamu timati na mangsa udah ke sedar kayak anya pain kuang kita ya. Badak ni orang abi mama da lalu balanda terus megau anaknya timati na pak semena anaknya timati na merenget semena na da abi kolam timati lalu mangsa timati na taban nak tunduh umo lalu terus ngunah bantuan pernafasan CPR sementara ngampan ambulan masuk serike pak menipan mangsa timati na tegan dunia ada tempat siti mati na yesen mati na ani dah berlaku dah mangkat ni orang anaknya dayung umur 6 sawak setengah 6 setengah sawak tegan dunia bau-bau ti SN Cewang 25 nuburan rimah. Jadi ada tipu musim kumis ti sama-sama ada berjaga-jaga ya. Lebih-lebih lagi bila kita ada anaknya ipet kadang-kadang berarti suka mamuh da sungi, mamuh da tipen walaupun umur SN tibus kan kita ya. Pak menipan sama-sama lagi ada umit langkah berjaga-jaga kan kita. Okey terus dengan lagu people kita ada berbagi Siti Heaven Star.

Okey, semangatinlah lagu punya baru kita masuk Archiveros. Semua-semua abang kita berjoget-joget berpagi teacher kita Tasik Biru kerana dengan jam kita dah masa timur tahun 10 minit pas pukul semengini berpagi. Aku percaya jam-jam dah mengsiti kawan kita ya. Hiong bila kita lebih-lebih lagi balah nanti kita mengaku dah dapur. Bita nak kawan kita, tinan kita sama-sama maan narang anu timati ingin dah anuti kawan kita ya komisi. Bukan saja komisi sekolah apa kemasaan lagi komisi anu bahas berenu dengan Hari Raya Aidil Adha kuana kita. Jadi selamat Anu Raya Aidil Adha anak semua bala dengan Muslim kita dan anuti dengan saya lagi percaya lagi hong bala kita dah menaki komisi dan anuti atinan kita sama-sama nyebut anu kawai kita sebab dan anuti merdupri iju ya dupri iju dupri mahi dupri i taruh puru ni kuan kita ya diterima anu lagi tetap sama-sama nyebut anu bahas kawai kita. Okay, lagu gawai kita dah berpagi, Siti.

Okay, Smartina, kado mo, Roy, Roy, Roy. Ah, hello, ano pada Des Marcus da Anu City, ya? Okay, dengan nanti berkait dengan program Anu Gawai. Darok Natur, The Dewan Serbaguna Kampung Bumbok. Taruh nombor 6, 2026 dengan ada antara aktiviti donatur berarak ada abi kampung ada lagi aktiviti ada beken saya mati nak dengan program C era untuk tunah ataupun ada tetamu jemputan Senche yang berhormat Dato' Insinyur Lo Kee Chiang Adun and Sementara Batu Kitang. Dengan selain masuk saya lagi kampung Anak Rais Panak Ngatur Rakyat Anu Gawai Rami Anu Gawai Senche kampung Anak Rais Harvest Festival 2026 Datuk Ngatur ni dengan dua neburan pagi masuk pukul Pri'i berupa kita pukul semua bingara ada kampung Anak Rais jadi saya mati antara program-program Datuk Ngatur berenu dengan penyambut Anu Gawai kita ya jadi cukup rami ada sewati sebab ati-ih ati-ih kawan kita ya pengatur Rami Gawai ada berarak, ada beramat, ada macam-macam lagi aktiviti-aktiviti batan asal Dr. Natur lagi beranut dengan Anu Gawai kita. Jadi, bagaimana kita dapat payah-payah? Mungkin kepoan ragapi-gapi pinuju kita, ya? Boleh kita ngajung-ngajung kampung de sabut kumati, nah? Antaranya, saya so, ada kampung Bumbok, ada kampung Anak Rais, ada lagi kampung Tai, dan ngatur bertanggung masa taruh ini atau kedua Anupuran.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na datu nujarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun nih pemoto ditir lalu ga iya.
1: Mene raya nambat uti bah. Mengani pemoto ramatan nilong ga iya. Kurang pikir nambat uti bah.
0: Bukan pemoto tikungang mabar. Nunuh kerasa ti kurang berapa nambat uti.
1: Nuhan lagi ngana? Ah, teluk mo. Ada nuruah bah.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuk ni padu umpu una tubek ti muto diti puli luah maret cubalah lupet kerasa ti cek tarik icek mada bengi mandi nak dapat lalu luah lagi
1: tanangku ne luah heran narik kerasa ni cek mati na ti puli nemenang kirek nyapa mene-mene nama ti ngana kai berapa nama ti kai jajian ni ngana
0: ya
1: payah menyesak bagi ni kerasa
0: ni ya tebuk kaya kena ramun tebuk ah dok kah
1: nak kutak ucap ngan nak kutak ucap abang apa parit dah bagi mu damu
0: okey Okey, tiya, dok rasian kah?
1: Gunet.
0: Okey. Nyapa nduh ma lada, nduh ma.
1: Hey, mana inya kayak beradat? Mana nih nuang kerasa padinya minan muto musi mana kai bo bala batu sampu dengan padi.
0: Hey, be, kia ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah meret kam amir nami tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bengiti nak lupit kan ni kamun minak dapat lalu liu alamu kam nak baji meni
1: set maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto munak lawa kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun nutang kine ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa panakam pun aku mamanya nyap ku ngajak kamanya ba kam nak sebarang nyana. Nyap ku nak nyungka maan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jeun pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amrul amret. Hei.
1: Tubuh kine aku nawan pedi. Parikan ni ka kene dua ngasat muto kene di simpang ngae panu kaja kene ramin kene lamat andu mati pajin nak mimit muto kene
2: ngan asat keraja kaptipuan kan jaran ratus buat nak ka madep nawan padi dat nu jaran nak nalih kemicet lah kerasa kempi dapat muto ngirim pas nu seen kai luah ka Limina kebeluan pilek adep di mudik ni kampung mengki ditimbang rasanya mudi kai inya cek kayu mengabar ninya rabi daru jaran datinan kamnawan padi jaran ratus pantai nama

Okey, semati nak hal lagu masa TS Band peluang ke taruh. Jadi kita tanya segmen yang dengan diarun kita ada berpagi yang taruh Siti Dupri Cuna Barima 2026. Dengan persifati pukul 9.2 dengan kita terus dengan Media FM dengan YFM Media dapat lagi duk kaping pukul 6 kemudian mati. Lagi segmen dengan Chang Peter bersama dengan pengarun Amit Beken. Dengan saya aku Alinda Chagai mengucapkan selamat berpagi, selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Medani untuk semua Bala Keping WFM Media dan bersama dengan aku Ketua Terucam Masa Bekal Peri berpagi dan pukul 9.2 Narang Anu City.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan.
2: Men kucing nis marahan,

0: Hello, hello barang sayung ngedadahin sayung ngelarah mentelon lim yang menjuaran Tuhan hitam dan pesuklahan teh dawani. Okey, dan ni hatiga teh 27 2 bulan 5 duman 2026 ya hatiga teh daw telur. Lalu ngedani pencidahik di Jerry Nalem Radio Kayan Miri FM ngejelo program tam alang unaloh ngedani hati ngelarah ngeluan dahin hapan pamau matoman pukun 22 hateng pukun telur lebih ya. Halo Radio Tamani Dang Tam Kelenghi ngejelo FMG kusung G poin tusu dahin FMG kusung 6 poin G. Lahu mengkelah bakai-bakai ku hayu mengkelah alang teh halam dale hawang dale. Lahu alang teh menhawang khas pelajung Malaysia ya hitam dan peci Kelenghi Radio Kayan Tamani pakai radio online hati RTM klik. Ya tunggu kalau teh payang pala page Radio Kayan teh link waktu tinan. Tino kelodang menyak natuai tamdang peji Kelenghi Radio Tamani Rasan Tamani matang men pukun 22 ngedau atang pukun 6 lewi putung-putung daung. Okey lah, mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hawa ya itam sang naik peji. Neklik adahik ngejelok page Radio Kayan dan lim kaya halabin tek live tam dawani. Lahu ampain tam pejuang dalam segmen tam ampain aku sampahapan tam tel lagu. Lagu lang buka lasa tam menari hati G lagu alang kenan David Juman hati lagu Halam Tuhan ya. Okey, kerana aku sematang kena kedengah kalau bakai-bakai aku alang Kelenghi Radio Kayan tam jaka ni. Kira hahinu tak letih saya mengkelak alang jalan ataupun mengkelak alang su ya. Mengkelak hadau ni kunsi dahik. Kenunkah dengah kalau tatah ngapan kalau ti. Okey, kerana aku senggeritam Kelenghi lagu alang kenan Rosana Urey lagu Dau Ledoh Men Itam Lim. Sayung larah menitam ya.
1: Kelenghi Radio Kayan.

Bangsa kayan, hianahi pun adat lali pedang nadap. Dihianahi pun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telok naan ledoh ni, alang unak loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tu memecer adat lepuun nuna alih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayana ni. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak pejingi dah tehang ji dahin ji. Besaya tehang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji dahleh alang denak men anak sotalo tam tek do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang dahleh jihek dahleh dahin hapo dahleh tam baya. Adat asal anak kami joh, adat lali dan kami muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lim itam anak Malaysia. Sayu do ledoh men itam lim.

0: buah libu, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
1: Okey, dan nama adik tampaji hati kelengih lagu walang kena Rosana Ure ya. Tidak lagu nanti ugritam kerani hati tepat pukul 22:20. Okey, kerani aku segeritam hati tenang kena ke ana program tam ngejelok segmen narang luan dahin hapan ngedawani ya. Hati pukul 22 junang na aku segeritam hati alam segmen ngelarah jaki. Lahu man pukun ji tam sang kelengih dengah alam pahmau man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, mau dengar hati pukul 45 minit, kita sepejoh alam segmen Dahok Dawani. Hati aku sengkeri tam pekalai te Dahok Lavat, dahin pelavat ya. Men keluar bakai-bakai kuih leng jam, kenung keleti lavat dan pelavat ini di. Itam dang metai kata Dahok Dawani, ngejeloh page tam ha radio kayan ya. Lalu men keluar bakai-bakai kuih ya, men keluar alam te lubu, akasih men keluar alam te Facebook, kalau dang metai kata Dahok Dawani ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, lebun WhatsApp konti hati kusung ji-ji telok. Ji saya kusung, ji-ji patusu ya. Aku bahasa ngeluak. Kusung ji-ji telok, ji saya kusung, ji-ji patusu. Okey, lahu men segmen Dahok Dawani. Aku sengkeri tam hati pejoh alam segmen Dahok Tangan, Dahok Terbara men itam lim. Lahu men pukun ji 45 hati tam peji alam segmen Dengah Kelia. Pukun 2:05 minit hati tam peji alam segmen Adat Asen. Hini tam semperapan jaki, ngelarah jaki kelengi sape dahin tekna ya. Lahu men pukun 2 junang hati tam senginang long alang jadi tedawani. Men pukun 2:45 hati segmen Dengah Alang Diamond Hawang Dale. Okey, nonton ano program tam matoh men pukun 2:22 ngedau ateng pukun 3 lebih. Saya beladau dahin salung, saya ngarah men itam lim.

0: happy birthday Mika baun.
1: Kena menikah Rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ni te kuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, te tu ya.
1: Jah jah dang lokah hirat sentai lo.
0: Bye, te kita lo nak bantu ke.
1: Okay, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox ko nananan. Neh, ada aku mutang eka. Im nana, listen ke di do.
1: Ayah, ya, ya, ya. Ada lelan ku ho. Nanu pa ku ada noni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak back ke mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dah kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

0: le ata kenan silo kawit ni nun na jam na ta ya silo oh silo kawit imte leba ang gula alam at kupi na kre mamrana blend ni
1: nun di dati pong nun ale ale leba duan ka de kurim teka ni uak na liang liang na ta imbara pa emi ya cukup mi ya mi ngeran na ta kupi na kenak de ah te na do
0: dan nak pijuk seng na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti basak deh
1: tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika nih jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku nih sayu kayaknya tudak ku nih kok biasa kan nih gak aku itu medah rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit om sayur kena jima duji om sayur kena
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
2: jibulan o anan
0: silo kawit oh silo kawit jenani ngetek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nunok nih tusak kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

Sarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Nampak je hati kelengi je lagu gawai dah hinci lagu alang kena Daniel Bampa lagu Do Iseng Langin ya. Hati lagu ni geritam kerani hati tepat pukul 22.32 minit. Okey, pada penjauh dalam segmen ngarah jaki tam do ni. Ini aku senggeritam hati te G Info alang naiman batu kawa ya hati kejohanan bowling Do Waga Emas Peringkat Negeri Sarawak 2026. Okey, ini sederhana hati te puluh telok do bulan 6 Duman 2026. Ha Mega Lens Batu Kawa. Ani anha buka men saya pulu laung tua ya laseng yo kliah hani ya. Okey, noto kalau sang yo hani hati senang ketua kalau dang tai pala Facebook. Hati kalau dong tepala Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak, hati teji poster hinan tidak kalau dong scan QR code yang anda sedia. Hati kalau dong mete aran kalau lim ya lah. Hati kalau dong teji Google Form te link ha poster nanti. An kalau nyok tu an kalau isi. Okey, nana untuk cara-cara kalau sengio kliah kejohanan bowling doh Waga Emas Peringkat Negeri Sarawak 2026. Okey, nana ji info menitam lim. Kerana aku sendiri tam hati pejauh alam segmen ngarah jaki taman unina itam pralo pahapan te ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu hudok pekayang men itam lim.
1: Ngarah jaki.

0: Pemukiman Perkauman, Tek Jo Adat Lali, Dahin Institusi Diraja, 3R, Alang Dang Petasak, Denak Daleh, Tegu Hari Pilih Negeri, Alang Sengat Tangane. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Bara, Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi, Anenyuhu Alamihat Lahu Tengayat, Urek Dang Nyekang, Dengah-Dengah, Alang Pohrak, Tek Jo, 3R, Talam Dalehane. Abinanan Piahtam Peji Ngeriang Dahun, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Tek Jo Tokane.
1: Bila tiba masa untuk pilihan raya, maka banyak maklumat yang salah, yang palsu ataupun bersifat hasutan ataupun kacau ganggu sering diterbitkan. Di Malaysia, kita tidak mahu demokrasi disalahguna atas dasar kebebasan bersuara untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini mengulangi sikap mereka pada PRU yang lalu dengan menyebar bahan-bahan yang sangat merosakkan sama ada keharmonian mahupun akidah rakyat Malaysia.
0: Ji Nisbah Ji menjilong sedadu alang nyadu tetap dalam mengelangat alang sang anna tek jilong askar wataniah hibang lebo duman 2025. Awan nopelong harianan kelonan bangu anake ala dahak mutam askar wataniah jang kerahan nempatahan lawat denak daleh satu a. Kerani hanitam hinang guri hukah kelonan bangu ala utawin dehin mutam askar wataniah hana anabara peju saya 10% talam daleta Malaysia. Abinanan itam piah peji ngeriang dahun asisten Panglima Pasukan Simpanan Major General Datuk Hamdan Ismail Tejoh Tokane.
2: So therefore dan patutnya ini akan meningkat juga lah. Dan juga ini juga satu lagi peluang karier kejaya untuk haraya dan tentunya untuk syarikat awam mencuri perang-perang ini mencuri askar tanya ni pertama sekali dia orang kata security punya community kan? So dia dapatlah peluang untuk membentuk diri, jati diri, disiplin kan? Inilah peluang ya. Dan majikan-majikan pun kita galakkan untuk menggalakkan staff-staff mereka dan juga pekerja-pekerja mereka untuk mencuri askar tanya.
0: Awan nopelong hadiah ni winak halam tengahit menyekang lawat denak daleh kelunan alang nyadi perintah dahin swasta anake jamutam pengane. Mai tolong sin rahmah STR teda perintah perpaduan hiana halang meranaya menau perintah alang awa ani deh. Kesut ketelok STR ni anai ampayan duraya korban ni melawin saya 4 juta loong kelunan alang ngeterima anak dan lem pelajar sinanan yang hatang 2.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan Bara dah alang ake tolongan ni anake janame data dah hak kaunter Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN alang jelang dihin awan dah hak tek derepak dang online dahin awi pengake kelok jan an ngakun kelok dang mesak na rayuan dari tek ji de bulan tusuane. Pembinaan Piahtan Peji Ngeriang Dahun Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan Tek Johna.
3: 8.4 juta orang dengan jumlah 2.14 bilion ringgit. Jadi kerajaan berharap dengan adanya sumbangan tunai rahmah yang akan dikeluarkan dan diberikan sebelum Hari Raya Haji ini, kita akan dapat membantu menggembirakan sikit sebanyak tambahan ya, kepada rakyat.
0: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki lebih ani pijirahin Radio Kayan

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nana menadi tanpa ji dalam segmen ngarah jaki tanpa uji lagu alam kenan awan jiu ya. Okey, kerana ini nanti tepat pukul 22.43 minit, pejadahik DJ Rin alam segmen tam gedaw ni, segmen ngarah ngeluan dahin hapan ya, alam pahmau matahaman pukul 22 hatang pukul telur lebih. Okey, kerana ini sampai tanpa jauh dalam segmen tam, unalah aku sanggeri tam tepayang pala page radio kayan ya. Unalah aku sambal rasa kena menkelor bakai-bakai ku alang naik nyemau dahin alang naik meju su ma'uk husu halam ngejelok pej tam ini. Okey, unalah aku sambal rasa kena pihati men bakai tam Irene Owen, saya kena men Dobli K. Bajang, saya kena men Liam Jameson, saya kena men Roland Stewart ya. Lahu hati te bakai tam Roland Stewart alang matai komen nah ini bara sayu bula dau DJ Radio Kayan. Sayu mano hadu ku dah ini ya, saya kena pemenikan Roland alang nei metang dengah kerana bara dengah dau selamat bulat dau men itam lim. Okey, hati ini aku sendiri info atau peji dengah men itam. Okey, ji dengah alang nei men bintango ya, hati ji dengah pasien ni. Te ji anak doh alang umun nani hati Nam Duman Hui alang kira matai lenyan ya. Jaka hati du haji kolam napan nyatung habin tango do migu alang lalo di. Okey, ketua polis daerah Meradong DSP Taslin Mering Bara daloni ala dah leput tetuk ani pukun tusu telok minit lebih. Lahu kena anak ini di hati alam haduh pejihin dalam pitan atang pelu telok laung dah panak na ha kolam lava nyatungan dan empat yang dah ni ni jam yang ni upade ya dalam ni pelalo te ilau anak ini bi dah hak pesuk yang kira ngenai ha alam kolamanan anak ini pelalo dah geri ni mau ni ha ujung lahu anda hak ok bantuan pernafasan kecemasan hati CPR ya jaka dah pida ambulan ni atang mensarikai bi anak ini anda hak menglan matai ha ngavan anan lahu kes ini anda hak kira disklafikasi hati kes pat kira matai terkejut ya lahu patai nani anda hak geri terha uma perah sarikai jadang pejoh hadui sesatan lahu kena polis tahu nangan kena bangun jam mengna sebarang-barang nadaho tetuk kes ani. Okey, nana hati ji dengah alang nai men bintango ya lahu hati dok pitok mitam lim wina men kelo alang teh pun anak ya hati jaka suti aru ni di cuti damin aru suti jam tu nani hati dua minggu mendalo anak nyam tam tegu kelo teh du ungai ka kelo teh du ha temen atak kaya hati kalau inang inang anak kalau inang inang harin kalau kebahi kes alang nuni alang tiad alang tak duyah jadi dang teh jadi ya. Okey, kerana aku sendiri tanpa panjaki lagu alang kenan Suzy Sania hati lagu Amai Men Itam Lim.

0: Lel, hai, ngetak je kari. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak ku jua ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jak kari.
1: Nan, tak im ngapang nak lalau. Utek nak kes re. Man kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelok ngapang kelikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alang jimigu, lesak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Tiap-tiap tam labat perah, benji. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang HP yang
0: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai de kayak anak tu tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak na bantai.
0: Berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kita punya andi ke.
0: Wesun dan dia.
1: Ana empat tu tu ngelihat keluar mana.
0: Nanyon.
1: Dia payan tu tuli rumah tu dah dah pun mayat tu.
0: Jangan tahu liu mak, besi sebab mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik balik tu saya eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintang nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: ti. Kena tam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.

Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakua Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidiladha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidiladha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di

0: Adakah keprihatinan Datuk Sri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidiladha tahun ini? Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah kurban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merangkapkan penghargaan kepada Gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Television Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan menerusi program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah kurban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah kurban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kewangan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidiladha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Zamrud Zindur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu mencari petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi klub. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPC minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okay na naman ada itang peci hati klinghi dengah alang pahmo man paundeng nga ang kasapuri Kuala Lumpur ya hati tang nang peci alam segmen ni te jaga alang pel ante daw jima. Okay, kerana ni aku sengkeri itam hati pejo alam segmen tam doa ni segmen daho doa ni tino aku sengkeri itam hati pekalai te dua daho hati alang unalo lava dahin yang kedua pelava ya. Okey, kenungkah leti lava dahin pelava ni. Alang unalo hati lava kecewa, sia-sia, malu, terkejut. Okey, nana tak mentena alam bahasa Melayu ya. Okey, katalah akte ini hati lava tu aku tai hak kedai bekak melek vaksin kui. Okey, nana alang reti kenungkah lava ni di alang kedua pelava. Retina membohongi dan mengecewakan seseorang dan hati retina dalam bahasa Melayu ya. Kata nak ika na jaji pelawa klunan tua. Okey nana hati kata dah hok doa ni ya. Okey nala ku sembara saya kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik. Dahu alang ni meju usu maok usu halam ngejeloh pes radio kayan ya. Unala ku sembara saya kena mendobli ke bajang. Saya kena men Rona Rudo Fujiwara saya kena men Rusu Tina Zaya saya kena mengkelau bakai-bakai kui. Okey lahu ini hati tak bakai tam dua bakai tam alang naik metai katah dahok doa ni ngejeloh pes tam ha radio kayan. Okey aku bahasa nak menitam ya alang unaloh hati alang naik men bakai tam kitan uban bara sayu ngedau DJ masilan aku inang lakai ok aretai uli geri kenap lava nak tek doh ok are nanun padalok pelava ihan urelo ke embarai hat tenang. Okey jah nanah DJ ya saya kena menikah kitan uban alang metai kata dahok dawani ya. Okey alang kedua hati alang neman baketa Liam Jameson ya barabai teloh nabang kui timah-timah nadapi sihai ani di taman ya. Lava tu aku bekak taring kanan buka nusi payan kanan ku sak. Ya saya kena menikah Liam ya alang metai kata dahok doa ni tetuk dahok lava ni dia. Okey lho mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hawah mengkelak alang sang metai kata dahok doa ni dan lho kalau metai nak ngejelok page tamha radio kayan ya lho kalau mengkelak alang hipun Facebook lho dan mata nak ngejelok WhatsApp tamha konti. Okey ini ku sembasa kenungkan lebun WhatsApp konti tambahi menhang keloni empen jam atau pak lutih hadau kenungkan lebun WhatsApp konti. Okey ku bahasa na kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Okey ku bahasa ngeluar kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu ya. Okey kerani aku senggeritam ngalah jaki kelenghi lagu alang kena luta imat yati nanun ka embara lalaman itam lima.

0: Tia terkelengih lagu Alam Kenandianan ini, lagu Dup-Dup Alam Usuk yang ni hana ngepnu penghakai baketam Michael Ami alang nanya mau ngejeloh page radio kayan habara sayu belah daw dijerin sayu mana hadui belah daw ni lasu daw kalau alang hati long teru tata long teru tinja jaka ani ake DJ medak lagu alang kenan dianan ini lagu ni sana tujuh menlim halang kerana lanaiha jadang pahapan lim ya lahu men DJ lang mana hadui belum melupa ke sekenap menikah DJ Rin. Kedah ini ya sekenap menikah Michael Almi. Alang ne kira kunci dengah alang ne melong teru tinja. Okey, kerana ini hati tepat pukul G 32 minit. Sampai aku senggeri hitam. Pejang alam segmen dahok tangan dahok terbaraman hitam lim. Okey, ini aku sengkunci info men hitam lim. Hati G info program Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Daya 2026 yaitu Alang Naiman Yang Berhormat Dato' Armar Douglas Unggah Embas Lubun Dua Menteri Premier Sarawak ya aku pasang keluar hati Yang Berhormat Dato' Armar Douglas Unggah Embas Timbalan Premier Sarawak. Okey, ini senana hati gate G 2 bulan 6 Duman 2026 hati gate 21. Okey, ini matah men pukun pitan jihima atang pukun 2 lebih. Okey, ini senana ha kompleks Unifor Kuching ya. Kuna bangu an uvui peji naikrap pelamai petgu dau gawai daya 2026. Selamat dau gawai daya 2026 ya. Hati batang dah duman ani gayu guru geranya mai lantang senang nguan menua. Okey nana hati info alang nemen kucing alang kunci men hitam lim. Okey kerani aku sengkerita mi hati pecah alam segmen dah hot tangan men unin ai tapala papan lagu alang kenan ibau ajang hati lagu sepui doh sepui ake men hitam lim.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak, duan dahin dah. Duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan. Tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kang ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun keminan hea kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tam balene serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran nak lang anda lah. Anak mata pelajaran lang awan dah lemah. Anak lang awan dah mahiang. Angkloh hinang jian nak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak nak lah. Abinu nanti deh. Abin iha jan mengambil berat. Abin iha jan metang. Abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyokur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan. Abin anak tam ni anah ji harapan itong tam mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menyokurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehenda. Tiha nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehenda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam setiap sekolah, kira awin, upad hatu sah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

Ako'y nung Rosmiza Abdullah, alias Lahongani, metron alang jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, klinik pakar 2, 3, 5, dahin unit jagaan luka Hospital Miri, lim itam doh matoh menumun 22 man, mesti pelisa amok sendiri, putung bulan, bi menitam alang ul lebo umun 30, sayu utam naik pelisa amok ha umapra atau klinik, ji hangun alam jiduman laho. Awi itam doh ni nyutak pelisa amok adang senang kaitan pesok perah kensa amok ni. Jasi dang nafan salat, awin dang kah pubat perah ni. Nono na pelisa amok dap atau sendiri, alang una na itam nyinang na, kita buka basung nak ring taunan kelinge dahin nginang mo onain tam presa mo jo hidau su lo usu ujung yung ing dahin nukam ok ju bau su ujung kahong inang awi tekat selap basa ayan mo kelatung mo kelaong te mo dahin buak mo te atau nusi atak atau daha musang atau nilun onain tam gam lah lebun dua anak gam atau tam rasa Miri tam na ni antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang berhidak mo. Bilau bahi tek kelatung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men ung anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pihalang men ada. Dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hidak bakarak tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unang kelinge dehna pelisa awi alang korit anande alang katlo na awi tam pelisa lima ni nun antam na awi te ket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tam awi te ket alang selap tam pusuk awi jamtuk kalau ngelamo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejah pelisa itam doktor tua alang jam ihak sang kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngelaong tek mo lubun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam bun telok nak kelatung telikin mo anak pekalui jam nak tui gitlawan mo selap jam nak menuh alang malai dan atak musang men buak mo dap situ san tak meset niti dap tua. Awi tam salat pusok tarak tada kanser mo dahin sepangan matoh ubat na adang dangka hitam ne mage. Hitam ujam dah katuk marung kanser mo nuni anna na paan pelisa mo sendiri ni haut bulan. Mang ha eh awin aneh lang kat perlu lantam pelisa ha? Jaitam jam naban kanser mo. Anan tua saya kenapa

0: Taman Adik Tan Peji, Hati Kelengi, lagu gawai halang kenan Ramles Water Dahin Dabra Sia, Hati Happy Gawai Keamatan. Lahu lagu yang kedua, lagu yang kenal Lian Ngau, lagu Doh Kajau ya. Okey, kali ini aku sengkeri info menita hati G info atau pa G dengah alang ne menmiri hati Test of Borneo Culture Carnival TOBC 4.0 seendahan ha pasen ayam miri hati ngejolok kahum naan hadui klia hadui ada rasen pengumuman ada rasen dahin persembahan komuniti alang sendana te G 2 bulan atang 22 2 bulan tusu alang sang nayani. Okey, Datuk Bandar Miri Adam Yi Sui Sang Bara hadui klia ni hati G lasan alang bergunalan sang kira nebara kahum naan budaya masyarakat alang teha dalih tam lahu jadang petagang laan tehang community alang kahum naan etnik alam dalehani lahu hani kuna hadi kli hani atapa program alang dana ni tehip kreatif naiman Kementerian Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak lahu alang an Persatuan Cina Sarawak alang kira manau hadunia kira alang una lo ya hadi peji dahin Majlis Bandaraya Miri MBM. Lalu kena ini duman ani te 24 kumpulan etnik alang tafin ala jadi penganjur hadi peji dahin rakan strategik alam kira jakaniva ni dang panau dahin sayu. Lalu alang sang pelong hadunin atapa program nin ai hati Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg te 4 bulan tusu ani. Okey nana hati ji dengah alang nai menmiri ya. Lahu ji info menitam lim hati Carnival Balau Dalat Dahin Agrofest Daerah Dalat 2026 sengdahana te puluh pitan 2 bulan atang 20 bulan 6 Duman 2026 ni hak tebingan Dalat Mukah Sarawak. Okey jika ni hati te nak kuri-kuri hadu ya tapa kuri-kuri kli asana te hang na hati nasang na pameran dahin juan produk sagu tenada sang kira petula te barang kuman adat asen ha melanau tena persembahan kebudayaan program agro industri sagu dahin aktiviti komuniti dahin ha panak ya lahu mengkelo alang melo hadalat alap yang pah mengkelo alang melo jalan-jalan hinan ini dah ha muvu hitam ya te ngio te inang pelamai alang dana ni ya. Okey nana info alang Naiman Dalat alang kusi mani tamlim.
1: Jantai nyadu doa ni ya.
2: Jan ngelarah ku doa ni lai lan liang ku ong.
1: Jam kak cerita mariang ya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kak ya. Tek lebui nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku ni nak tih. Oleh seng ilo hadui. Api kepi-kepi pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua humani jan hak te lo hadu ya
2: di meran pika ni jan sayu ka dua nunan apa habait ilo hadu yu pejaka ni
1: de ya aja sang duya ka ti
2: alang ikak sendiri dok do aku hinang ke merun melok huma jan ke te lumak do ni ya puni ka talak kuko ka ikak ni hama duan kelunan tua ikak sendiri jenjam pegak lahu ke gaya
1: hihi. Teku na tangoh ariang, jen payan na tangoh. Duya peliang pesang na tangoh ni.
2: Kumpas ke, duya ti. Pidoh kuman, haman tuduan kelunan sendiri jen jam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekali marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: teken ini atau hujung hari kita teken aku sih aku itu kita kesana nih kurang bakal aku teh lega kalau nasi luwan kau nih birak luwan dengan di sayur bakal enggak aku dah kue hal sih kayak ayo kita sang ke petang hinaan takum ika kau bawa nol tuh ika kah ya nyamun nari ke hayu ika dia ataupun
1: oke aku nak dia aku nyamun dia sih pernah aku nak kenrin kalau hamil itu tuh
0: nyamun itu sayu langka
1: sayu aku nak dia sih pernah aku nak ke debi aman aku boleh mau aku nak membawa ke aku boleh halang teh tapi bawa aku ke separik kayu ataupun aku dia batu aku hari kan separik lah orang kan jamu tak kira kira sedekat lap
0: buah hilang aku nak kenanan doh
1: deh dah lupa jawabin.

0: sidangan balika bulan
1: nambale
0: awadi nahadang kalung lengkang di menpa tuman kita
1: lawe
0: dilakan di nama
1: Hoy
0: di la na e mo, hoy loy san ni na.

Sarawak yang didalih lahir pun lebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dalih Sarawak, alangnya berhusun lahir anak yang di pertua negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengia ujab hukah kelunan Sarawak langatna taklem duman 2024 ianya 2,737,000 tu suatu saya 15 loong. Dahin nun erti huruf K te ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ianya tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dahin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia, layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo, pekateh dihin wilayah Sabah, alang tek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo, selatan, dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang dah timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang dah Kuching. Jipa seraya alang tek tak lem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang dah 12. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni haga nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulang alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Kena naman ada tanpa ji hati lan segmen adat asen tam hati ku gerai tam kelihi ji tekna alang kenan unyang apa hati peleken marung urip alam usun tanah lahu ji sape lenggang gangkong men itam lim. Okey, kerana ini hati tepat pukul 2:20 minit aku senggeri hati ji dengah menitam ji dengah alang neman lubuk antu ya tina te ji lake dah dalai tam peci dahin te perlu dua laong dah menhawang dalai yati dua laong menhangna yati dah anak nyam ya ga pasukan risik dahin task force battalion pulu pasukan gerakan am PGA Sibu takep alam op taring batas hangawan sepadan lubuan tu dahin badau Kalimantan Barat pesunjih ma do migu alang lalau di. Okey, hati ketua polis daerah lubuan tu DSP Pica Azin Barat laki ni alang umum 20 suduman ga polis takep alam kira-kira pukul telok junang jihima jaka polis tekira ngiyuh hane menlaung ya hati ngiyuh kelitak na ni alang anak pakai ha alan pala emtek ha wata ha en sawang hati menhadui pelesak en ha menglan jim kelitak alang bangsa pacuan pat roda alang laki ni geri lahu tejilan kelita alang bangsa sedan alang dah menhawang dalai tigeri hati mudan kuri laung dah menhawang dalai alang entek hipun surat dokumen alang sah lahu alang kahile jakani hati dua kelita peji dahin kusi ji izin bot dahin dua telefon alang laki ani hipun ya alang dah pakai kira nah hadui ciok anak kira hadui kira gringilem dah menhawang dalih masuk alam dalih tam. Okey, kesan ni ada siasat ngio section telok 26A ya. 26A Akta Anti Permedagangan Orang dahin Anti Penyeludupan Migran Etisom 2007 dahin section 6 bakal G bakal C Akta Immigration Pelupitan 50/60 telok. Okey, nana hati dengah halang kusi menitam ji dengah alang neman lubo antu ya. Okey, kerana aku senggerita mi hati pahapan kelihi lagu alang kenan Mikael Milang hati lagu Anak Hula menunin ai tanpa lepejo alam segmen tam mi hati segmen dengah alang neman hawang dalai.

0: Okey, kerana aku sendiri tam yang dipecoh dalam segmen tam lebih ni, segmen dengah alang nemen hawang dale. Dengah alang una lo sekusi menitam lim yang tiji dengah alang nemen kemboja. Hadi pasukan pebe alam tengayat sang tetulung tusul ong menci kapung alang kalan ha alam ciluvang ngenai kena ata matoh jelang nem dau alam lalau. Valentine's time leput dalam alang katusani anda pesaya nyadui tai ilau tai gale emas haram alang kalan alam luvanganan te 20-25 alang lalau menu atak matoh neban. Ia apa lepa bitabit gaya ngawan anan alang mencaba dahin dau alang jeak alang nahadui tolongan ni lihai endhana dahin dalam men anggota penyelamat lahu perlulan berhati-hati. Okey, dah barani alang naiman lubun dua pengurusi jawatan kuasa pentadbiran wilayah Seng Somber alang lahu ketua jawatan kuasa pengurusan bencana wilayah. Okey, nana dengar alang unaloh hati je dengar alang naiman kemboja. Okey, dengar alang kedua sengkusi menitam hati je dengar alang naiman Geneva. Pertumbuhan Kesihatan Sedunia WHO nebara tedau satu marung perak Ebola salat lantai pegai ha Republik Demokratik Kongo DRC unakio 220 patai cakap pengawai agih tengayat alam nahadui nyekang perak anang. Nyapa jia tu ji kes uan menglan jadi dahin puluh kes patai uan ngalung. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom bara skala alang lan hana su menhui dekaya menanan. Kereni wipitan atu kes ala u enkiok tawit perahanan jadi dahin 220 kes patai. Ya baranunan alam taklikmat maya peringkat menteri marung perah kuto Ebola Bundi Bogio tedau satu. Terus nebara tawit lewek nelana perahanan alang letina dalam pasukan agak kerani pelivoh tek masa dahin perah alang salat lantai pegai. Strain Ebola alang tawin ihanah kuto Bundi Bogor alang kerani nusik kapayan tek vaksin alang UN lulus. Perah kuto melawin strain Ebola ni ujadi dua hangun jihak Ukanda Duman 2007 dahin DRC Duman 2022. Okey, yang nana dengar alang bayaloh hati ji dengar alang naiman Geneva. Okey, atang ini tona segmen dengar alang naiman hawang dale alang aku si manitam lim hitam dan peci alam segmen ini te jaka alang pialaan te dau jima.
1: Hai, nendengah ngelarah jaki.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, nana man adi tang peci hati klinghi lagu alang kena Daniel Banto hati lagu melu ngelunau ya tina lagu nadi gerita hati melek saya miran empen tamsang makap segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tepat pukul telur love ya ni. Okey, berjumpa kalau Tuhan dalam program temani upanau dahin sayu darat telur jam mata man pukul 22 ngadau atang kerai ni. Okey, lahu menghadau sampai dahin DJ nya ngalang segeri tam alam segmen tamalan kedua hati segmen program peji dahin kelo. Aku DJ Rin mak isa kenap man itam alang tangan peji kelengi radio kayan Hamiri FM. Okey, lagu lang makap lasan tam do ni hati J lagu alang kenan lungan wan hati livang kenap kui man itam lim. Pasuklaan, bye bye.
2: Hai, nendengah. Ngelarah Jackie, man akui.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Yeah.

Ya mai saya ngelarah lebih sekena mana telo limbake bake radio kaya nang lebu peji ngajeloh program api di kaya peji dah nak kelo lebih ani ya peji dah yak ade jang ya mana program taman pukul nak telo atang pukul nam lebih ya dalam kelarah tam ngajeloh program api di kaya peji dah nak kelo lebih ani jam tam ha konti kerani 22 minit lalu pukul nak telo lebih. Ya anda dengar mana telok lim bake-bake radio kaya dalam ulebo peji dah hena telok peji live page radio kaya tam. Ya mai selebo sengarah mana telok lim alang kusik dengar bara dengar ya dalam kelarah tam lebih ani. Ya anda nampak mana telok alang teh humaru jaka ani alang kering radio tam ya pakai lebak de SWGG665 ikhlas. Anda nampak lah mana telok alang teh apa senaya miri ya frekuensi pitan puluh saya pengkosong dah hena pitan 5.2. Yakinah dalam berkelarah tamat lebih ni telah pun nak kena palang melu ya batong alang sayu magih paen ya anak-anak kinah telok lim ya pegu te do suti do ni ya do suti no nan din lo. Ya ha pegu te do suti hati ID atha mana telok lim. Ya panah-panah kalau ya dalam kelarah tam do raya ID atha ya mana telok lim. Langak rame atau lama daleh ya. Okey, jom lain telah peji dalam kesetan program ta malavia ni unak loh mai saya kena mana di jerin alang ulasi geri telo ngaji loh program ngelarah ngelonin hapan. Ya tahriman pukul 22 bulan 2 di hatang pukul na telo ani. Ya nuna pelahu telah uhani apa dengar yang lagu lah kena nak rasa nak urai ngahap di lagu dola doh antu cium male metelah puhu puhu kayan alang tak telah madaleh tam ya megak tak dola doh alang telah rame alena ya telah bulan apa nampak bulan lima ani ya. Ya saya dah ledoh, ya saya dah gawai, mana telok panak, ha panak lang sambut dah gawai, jandaralan, ya tak kuri-kuri doh kelaan, ya mana doh ni. Ya kena dalam hadui lang telok na dang telok anu dah hena sayu. Ya anu nampak mana telok lang wala suti teulihu maru ya kena mambe hadui teme telok. Ya belajar telok ya hadang telok pakai dah hena sayu. Ya dalam manuti hitok te keselamatan na telok hitok te age ha telok lim. Dalam penting lan ya apa na telok dang manu hadui lang ana telok na. Okey, jom lain telah peji dalam mai kesetana program ya. Aku sempah apa nak telah ngeluak dalam ji lagu lengkenan Alex Lihan. Putung do aku matang dan dengar mana telah lim.

Ya, lagu langkah dua mana telok putung do aku matang ya telah maklarah tam do nangka telok pedong matang dengah haji dahina ji teh hang telok ya bi negara ni hipun teknologi halang maju abi na telok hipun handphone ya hipun telepon ya lebih na dah huku telok dah sepun na telok hipun na telepon ya bana telok ya bara dengah hang atau dengah ya te balik dang telepon nyinang video call ha dang nyinang nang dah na teknologi telefon ni ya apa na telok dang ya peji ya mina apa telok su bi telok dang peji hinang talem telefon ya ang metang apa dengah medah panak medah bakeh telok lebih nak mana dah lantek ada lesu jaka ani ya maya membehadui dah ya dah su mana telok abi dalam nuti ani na jilasan apa na telok dang peji lebih nak ngejeloh radio tam ya apa telok dang ngatok dengah aku sik dengah daripada ngapa tua tak pergi sok pekelanyat we nak ha Facebook ke telok dan apa lahu telok dang ngat telefon nak pakai dang WhatsApp pakai WhatsApp konti telok 0GG telok G saya 0GG pak tusu ya pagu te hari raya korban urepa Adi Alha Doni ya telok jam UTC Miri and Cup mendah lem deh atau ngadu ni ya atau lem suti hari raya korban repah Adi Adha ya jinun UTC buka adu ni ya dan ji noran info repah dengah mana telok ya dalam kelana tam lebih ni huina telok peji dalam kasut anu program tam ya pukun telok junang hap ya telok peji ngereng tek jo sambutan ulang tahun dalam kasaya pulu long abudian elang ni mana konselor jok ang jok ke mana telok ya dalam kelarah ta malavia ni ya pecoh atang pukul nampak lebih dalam dahun kelunan ayak lang mayak nurepah hang larah jaki telok dalam info nurepah dengah hang telok peji dalam hanuti yang mana telok alang hatai dalam dalai hasun hadu kusik dengah bara dengah ha Facebook hatun nurepah ha pens radio kaya na telok ya. Ya bukun pa junang telok peji dalam mendengah lewi alang ana telok pa mo temo man radio kayan mana miri te pukun pa junang lewi ane onan pukun 4:45 ya telok peji nyenang mambe dengah man awang dale ya mihat lahu kelarah tam onan te pukun 5 lewi telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya, nak pukul 5 junang telok peji dalam info nore pendengah keliah. Ya, mihat lahu kelarah tam, ya dalam lagu-lagu, retro nampak lagu-lagu mana nak mana telok. Dalam menuti ya, info-info nore pendengah aku si mana telok pejoh atang pukul 6 lebih. Ya, tenan nak telok lasi ngejeloh program mapi ni ke peji dahin nak kelok lebih ni. Ya, tenan pukul 6 lebih dah bidayuh menjoh program dah man RTM Kuching. Ya, nunan nak kesut anu program tam lebih ni. Ya, kena nak amputisun sayu mana telok entangan peji dahin tam. Lebih nak men bakih telok alang kusik dengah bara dengah pes radio kaya nak telok ya saya lebih men bosi kadu haten tini aku rena saya lebih DJ yang saya lebih menikah lahu dahin saya dah telok kerana ya men bakih radio kayan ya hinok tua ngapan kalau tak jaka ani aku rena ya hanit kaju-kaju pia hanit sebeh menajih madeh ateng keranih di jeang kerana iyo jaman sebeh na ngatok ni ha konti ni jubla penang tak ya sekena menika beri busiku busi kadu ya hungi telang usan ni pani malah laan ya kerana ya ya thank you di jeang. Ya saya nyadui menikah hakuntinan kerana God bless man itam lim lebih ni ya teng hiran-hiran kan nan kata dahok ni pada kata dengah man pakai telok bosi kadu ten man telok lim. Ya jemlai dah pakai-pakai telok ni nyemu korek ya lem dah teh ngupi-ngupi lo kan ni korek. Ya londo ha kalau ini lirin UBB ha telengusan ini ha DJ kerana ha barah hanidong hab de.
Ya selebo sengarahman Asfian Mahyus Mempawah Kalimantan Barat DJ Ang Korenak Tinan. Ya selamat petang DJ. Ya buat sahabat di Radio Kaya Namiri FM, selamat petang, ceria selalu. Terima kasih DJ Ang, selamat bertugas Korenak ya. Ya sekena menikat lahu Asfian. Ya tangan peji dehena Radio Kayan winak mana telok lantik ha Kalimantan Barat Indonesia. Ya katok tabi ada nak mana telok lim. Ya jam lain telah pagi dalam layan ekido mana telok levian ni ya livang te umaru extra music mana telok lim.

0: nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Tapi mau bawa buat ring. Dia nak apa ring? Bagi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak ada yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukung ku sengbiti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh, pita pahat lalik sengbiti kenan peprah bukung gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik maru tak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Oreh agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temua boring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam tak kupi alang imna te. Melegah mat o gula nang tak tak do alang kere ni lebuy.
0: Wah, temua boring. Tuh, tunggu mamuk tu nak duyu. Duyu jarun aku eh. Manjut jalak tim salat tim salat tim salat tim
1: dey lebuy nyingan nak batong ka nyingan itam lim piah-piah tam lawat keselamatan tegu tam melok tak lama mi daho halamani neman radio kayan Miri FM.
2: Iya, nana ji dah pehitok mana telok lim aja telok papiah lava te keselamatan huina mana telok lante talam mamin ya. Okey, jemlen telok peci dalam program sangun lavi tejo sambutan ulang tahun lang ke 10 long abadian lang ni mana konselor jok ang jok mana telok. Okey, kusang kusi jakir yang dalam melayang ke do orang jadi talam daleta Sarawak ya do telok do pat dahina do 5 27 20 20 pitan do bulan 5 ni. Ya talam telok do ni menjihma usan hakuri-kuri avan lebih bahi belarik hakuri-kuri avan hui nak mana telok lantik ha dalai hudir ona kat malam usan hakuri-kuri avan ya hui nak mana telok lantik ha dalai hudir ya nan layan kek do lang jadi talam dalai tam ya talam telok do ni kesud do mana 24 atang telok 24 da dajah asosies ya kena hadang patun membeh hadui-hadui telok ya nginah dang neme dalam anu telok ya hendak telok te ya jaka suti norepa do raya Aidilfitri doni ya. Okey ya kerana telok peji dalam sangun lebih mana telok lim.
3: Okey, mau selebih sang larah mitam lima lang tek kelenghi radio kayan Mira FM Levi ani dahina Levi ani peji ta alam program sangun Levi dahina Levi ni ke te ji hakai nore paji amai alang agreement lo nei pasangun te jo hadi-hadi langsung andalo na te alam bulan namanin a peji dahin tam Levi ani hati amai konselor jok ing jok langsung ne bara te jo program alang andalo kampung Long Bedian na te alam bulan namanin a hati pedgu lamai doladoh lahon alang una loh nak ke ihati marung lamai ulang tahun alang ke saya pulu dumana ni deh nak loh ke nun dengah ke lebih ni mai
4: terima kasih nak loh ka alam mabe nei mau ngalang bau ni station telok jokayan dengan saya uka daun ni alang alam kuri-kuri daun hitam meluan dalam program gawai tam jadi kungio pihak kita hingat dim lah. So 60 tiket syukurlah Tuhan mau kagih mitam lim dalam kesoklaan kedawan ni.
3: Okey, dah nak nuna anau kan ni dia yo ke ya.
4: Terus terang ke baralah nak nuna na apa jenis hujung ngalang lo ke. Kita alang udah kayak urip ni dang
3: mingi.
4: Mingi tak lain. Jadi oh mani dan aku nama nama gear kelita kat
3: eh.
4: Data dang lebau bih tam lebau. Biar kah aku nak dah kisah kali hayo kah hayo kan no.
3: Okay, dah saya kena mereka Amin hawa ane peji dahin telok ha radio kayan Mir FM lebih adi ane bara tejo hadui-hadui alang antam na dalam kapung na repat dalam mon maru ni dahin alang nak lo tangku teka ke Amin ani hati petgu ulang tahun alang ke saya puluh duman umak rulung bedian mina dangka bara ok tejo sejarah alung bedian ni menitam lim.
4: Okey, terima kasih menita malam peji lahik lebih ni. Lim tam ni dang telim ke sejarah tam lah. Lim sejarah utama bangsa telah bin usik telah ni perlu tek tinggi ngawan pun memang tiada santam jadi nolanya telah kayaan jadi aku kuma kayaan leh bin abin hitam kayaan ni ke abin aku kayaan ni aku kuma kayaan leh bin yang aksak nira ni hana tek berkaitan dahin ulang tahun 10 duman kerana bin Kemudian ni pa menduman 1346 hari tam tetinan. Ba maksud na duman ni ke tepat sa bululuman. Pi bete lang matang ke no min no toh na sa bululuman na bete yang matang nunan. Secara ringkas na ikun lahali aku nira memang men itih ke nai tam kaya ni men Kalimantan dike mitira mitiring atau tam nai. Jadi secara ringkas nang yah long long an ta klong hi ni dang nai ngendap dah ni pasal ni pa nai bulak kun ta meneh nai bulak bisi pernah nai dim tin no pe no hendak dang te tam te dim ya te na ji kumpulan ni ko dah dike ji kelompok dah nang lang nai ngendap nai pasal nai habah jen ni habah betam ni baluih nan dah tau nak nah bin ala jelang nak menuanan pecah padalaan awin ngio tuk-tuk hadui dekat dia we dah kahum dah lek tinggi ngawan kita dan si pasukup tanah jadi grup dah kumpulan ni ke pecah lan dan dah han ku patah tam ini halam tinggi dah sungai paung dah lah naji ngawan dah usi pernah rak pecah pernah lan usi dah pecah pano te pecah sayu kata abin dah ngelapi lo tanah lang sayu abin murip te hari tanah tetap menunaan apa dari nurepa lokan ni lah. Hanya dah naik lukubat selaan ini lah naik. Jadi hinaan ke abin naik ngahum na kelunan. Jadi tengah lah ni dah kaya tike ngenap pada pasal laan. Biar biha tike usin ni dah sebarang tayo te melangan tayo ni dah lang geri dah. Ji tayo geri tayo ha akah balai tayo ha patah balai dari ha telung usaha ini balai jadi orang akna aknila jenis orang tak kaitan dengan melung-melung berian ke ya hana jila ke anang dah kuma laki taman usung ke dah taman usung orang aku nak tipa ya orang negeri dah ji grup ni pa naik apa tutoh ni nyawa telung usaha naik ni dah tutoh mudik ni dah tutoh tak lupa poh ke mudik apa ni dahan. Jadi lain dah mudik apa ni di ngiah long tinih lah lang akrung hi lang ada para melakui hati lain dah pepang halong belanah halong belanah tiga long belanah dan loh don ni jadi pepang dah tinan ngiah tini kurang lebih te luman saya jilibu satu saya puluh nulan lah ni udara ni pa jadi tinan dah pepang nak kayak temu song kan kalang tok kampung dah. Pitan duman daran ha jinan te long belanah nan. Pasal minan ang ke te halung map daran udik op budik op long long belanah nan. Lai korek man ali no lo tok lap. No lo dah mudan barak nak kita ka bang sitte kelita ai gerai nya. Nam duman ka dah tinan pasal belanah nan. Aku kuma nureh dah pasal nanti abin dah lai lorong marung kati. Jadi pasal dah menung map nampak handa tay ha uma pau. Di sana dah lah dua puluh rumah nanti nan. Di sini tu jam nuno ke uma saja kan nan. Dalam 20 rumah nanti dia ya, dah dia nak okey abang awak nah dalam 20 rumah nampak. Buat ini nan dah tay bagi ni pa. Boleh apa tusah kenapa dah bagi abin paharin balai tu pa. Balai teh lu ngatip nana-nana yang kita pecah usia tapi tetap kejak nanti abin abin ada kuli kare abin tanah ti layang kita tetap te ilo lang tatah ilo lang sayu tapi nanda lu ngatip dia nanda lu lang melakpan ni ke tapi kena itu lu luman lu tinan ma pau nan menuhanan ke ane nang longkon ni meninan nanda an pasan menuh ma pau nanti nanda nanda mudik naik rumah tutung kan halap rumah tutung mudik lu berdian ke lainnya kan si pada ratinan pasan nanyi oh pelan menuma tutung kan nanti nanyi oh ini dah lahan kuda-kuda kan pasan kan si nak kaya apa betul nak lim kahum apa pasan dan lain lah atang lah duman pulipitan 42 secara singkat nak kena long nanti kan long ni dalam buku sejarah nah. Duman pulipitan 42 nanti nak tambahkan sangat ni dalam toko pung apa apa sepun pemancar oleh pemancar dia. Jadi pada duman dah tinan. Tinan tak kui ngelap nak long lah bin ujam ni telah kayaan apa tambah dengan sang kan. Jadi duman 42 onan hanya dah pasantai yang kerai ni long beliar na. Jadi lang ang panha na ite long beliar ni kata ha umalulu aru hatay ko ka reh umalulu aru ha oh long beliar ka lang. Jadi na ni dah long beliar tidak tepat duman 1946 ke. Jadi tinana ring atoh tam hanya tapi telok naji lamai ni tepat-tepat dua sebelum duman. Ya. Ai bahi ko nak long barong tok ka pencapaian a. Alam tro luman ta melo te lung belian de. Ihan ta mabata dak.
2: Oh, mabata.
4: Hati luman pulupitan 40 pitan. Alah ha beli te ka 47 ko di pa bi alang lung belian lan ke 40 pitan ta mabata dak.
2: Oh, okey.
4: Ya, milan ni tam a itam pejampai tanah itam umum berdadat itam unik Kristin kaum nak kata lang sayu antam yang ayan lah dahin hadu itam pa melay jadi hana tawit nak lama ni siha abang telah sengenang sejarah tu ha bitelah sengenap nyinang pencapaian telah alam kuridumanan anan menduman 10 menduman 1446 anan jadi anan langsangan telah nira lah ho alam buku sejarah dan
3: okey nanti jo sejarah lah lung bedian atau menaring ring dah ne bulak segut ne bulak bulak ke jadi nah lung bedian dan kerana ni ke aku nyindang ke lung bedian ni hati ji umaru lang tak kaya lan pelah ho nyabin pernah aku teh hiti janggun di ada yang kalau na ji program ayak hai nanti dan hiran lamai ulang tahun alang ke 10 duman kampung Long Bediana ni dahin lamai dolodoh ni sang anan amai.
4: Okey, ampa dan anan rin na te okey tan membe sejarah tadi. Kahum dah matang kawin anun ha aran Long Bedian do te dian te nan do kada.
3: Oh, lan ka.
4: Ngio sejarah na lan hina-hina pa kalau barang barang sejarah memang nan. Te ji dian te Long Hugai te ai tengin lang perkataan ni ke Long Bedian. Ba dian ada nan ni pa lang lan na ren penan nan man nan yang lan na ka bedian ti yang lan na sungai durian ti pa bi ba dian ba durian ka lan penan ti pa so anda han main nan long ada ho ti nan ka jo lu daun nan ni long bedian nan jadi tu tak kada metang banyak durian sana ka kada si ka harti nak banyak kami teguan nan kebetulan ti ji jung dian ti long lan jadi hana telo ai ti hiang telong bedian hino hino memang te lepikan nanti dia naya tapi
3: nanti
4: naya ia lah untuk jinan
3: bedewan deh
4: ini bedewan deh tapi jite si pang kira ini
3: oh nama ring
4: ini nama ring kanan sejarah nah jadi marung perayaan ini deh eh ana yang lain kan si kita sang nana tepat dah bulan ini bi syukurnya alam duman nanti jadi kalau sang nana jahat tugung dahin dauledoh teji di bulan 6 ni awin sampai jam ji di bulan 6 ni adang gawai ni pak hitok ko te dahon la rip datu lihan de iha kahi te datu jabu awin tembriah sam tabat tabat syuti kena dang telok na 2 di bulan ni ban telok na dah la dah kena teguan nan jadi awin ha ketika nak ni ke ha jadi anak ring telok na 2 di bulan ni dah la dah la mungkin kawasan ha besi ke ha tepat 2 di bulan so alum telok na ke awin te lamai ulang tahun ni ha na te 2 daun ni panji daun la ji di bulan ni ha na khusus men lamai
3: ulang tahun
4: ni deh okey
3: Dua bulan lagi hati lamai dua. Okey, nan hati te jo dua bulan dahin ngapa nanti ha dewan nanti ka ataupun nono ni.
4: Peklat kan ni abin hari pertama nan ji dua bulan nan majih ma itam nak pang gereja. Abin na gereja te ihat tam na acara kesyukuran. Abin alam penting apa itam lang konan sembahyang ke abin. Bila tam mengalami kata lang sayo memang itam bersyukur lah. Jadi anak-anak tapi nak terlalu penting lagi acara gereja nak lah ha. Kebaktian kesyukuran hati matoh man pukun pitan junang bi alam menunan ke usi ke ha wi pang malai deh abin tek ke selang seli tek hang nulih pujian penyembahan ke tek pa ukidok ke kronologi marung tok pemimpin ka dahin marung tok pencapaian kapung Ala antron na jekan nan onan ke hanitam na jido aku susman ulang tahun nan. Jadi dap na ante ji sisi yang kedua hati jido aku susman pemimpin-pemimpin lah. Alah alam gereja. Jadi usika haru pang tam gereja lawanan labin kami mau ke dakaya ataupun ke hum ruang untuk hitam awantam permai acara temalam.
3: Oh, malam.
4: Lebih na marung kuman, lebih cang na kuman, kuman masakan tam hudik lelan dah ni banyak kanan.
3: Palungaya
4: ni. Eh, palungaya. Ya, lang dam ok masang homlan ban pukul 22 junang, atau pukul 5 junang lah na persiapan anan. Anan lang acara telajih malam ke. Anan acara kemuncak ulang tahun anan.
3: Okey, majlis peresmian anan anan ha. Okey, teh hang aktiviti alang anan no jakan ni ke mina dangka bara. Nun na lang kiraan kalau highlight nanti ke. Te okay. Alam dua daw lamay lang an kalau nani.
4: Abin ha sapun dah hendau ledoh ni dalam si ke ha menangan ni hanun ledoh ni hanun lang tahun si ke nanti. Abin kebudayaan apa pihak ke ha. So alang saang ni rati ni abin jakan nan lah abin hitam kenapa mengenang jasa dah alang utang ayat buboh dah leh teman ah yuk pilih anu Tuhan nubui itu kalau kita misalkan naji kira itu tada anak itu mengenang jasa dah ke jadi naji salah satu acara yang telah nah hati mau ke
3: anugerah
4: anugerah mendah anugerah jasa mu dikenang dah kata bi dap menonan anke dan kita perlu mana merung pencapaian kampung ni telan pa individu-individu alang atak tengayat lan lehil hang da kaya ni ke pemain kampung ni jadi an kalau nilai lah kedahanan an kalau kira lah kedah aja bagai tokoh pembangunan lah amin ham dah cipe telo dang nyilang kata lang kahum lan telo lang halong belian daun ni jadi an ji an kalau na penghargaan mendaha taman tam lang utang ayat menolak lehin mendaha lang sedang berusaha berkorban te temai kampung kerai ni anak antara nalah kian dan jadi acara nak be teka ji kata lang kemuncak malamanan hati ngayan ti au kan halah
3: eh ngena pui matangan ni ngayan ti au alam harup pati no no to kan ni
4: ita malang mungkin kam jam cik kam jam kam be alang oh da kaya ni umang lain nan ti tam tala tam tegu hawa ka tegu lamai ka benun lah isi tam mepah kena nanti pahlawan kena tam ni tegan haruk dah nana haruk tu kita di nana dah kata haruk haruk dah maang anda mai maang kata ya sang haruk kalang ngetalung dah maang jadi anan simbolik ni peresmian ledoh nana
3: malam nana
4: malam menan jadi hak dua simbolik pun jadi simbolik peresmian ulang tahun jadi malam menan ke simbolik kan ti au si kanan sing kuman la bin simbolik tu bin oh nak kuman teman pukul tusu jadi ana lang arti nganti awanan te kedah na de mana leh dia si ka kutai bi aku ni nang mulan lan ta la na cara nang nutih ke hati alam acara nak kuman ni ngani pa arti nak kuman peklat tak program tu ni jadi alam mano nan ke ihan ne acara kebudayaan ana ngahom nan akat ini pa tang bro malam mani pa dah nanti ni.
3: Tapi petading ni van
4: nanti. Petading kinan. Di mana nan ai untuk acara dah nanti gula Helen Fox dah ready lah pa.
3: Oh okay. Ya nan. Akira ji kalau anak yang lain ni jaga ni nak dahin lahu mina mendah nyam ke ani naji jaga ngawan dah tanya nang keluan alang te alam etnik tam sendiri ke. Amin. Hak long berdian kita usik ke hakayan tua.
4: Tapi
3: etnik ending alang hak beh lahu nan alang kira dap nak umaru long berdian ni nyindang lah habin kahom etnik te alam na piahna dalok harin tamang sapenan dalok kelabit pete di kita mai
4: dalam kenal manan ita melung kemudian kelabit ji lah suku kaum melang memang utek lah dalam kemudian ke alam buku sejarah nanti kakui barah marung menhiran ring dah ne pasan hinan habin na nun dah ne pasan nanti lim kalam hinan bi si kutusan hiran adon ni jadi tidak mungkinan dan menoh kelabit na pendan to alang teliling lu belian apa jadi kita doan dah nai na persembahan nai doa dah.
3: Okay, marung buhu palang goreng mana ke? Hilang kira sedia nak ngalung nak ke norepa na buhu pani ke? Dah hilah hohi lima lang te nyadi peji nyelung ji buhu palang sang angkelok kira juan. Nanti nanti cakap nih agak tak?
4: Iya. Kadang buku ni uci keha ji kata lang maring lah bin. Ut-ut perayaan kami nane memang teh kami mentai sejarah lam. Jaha jadi mungkin kalau nane nai jakan nane si teh nai jakan ni biut teh nai sejarah teh nelang. Sejarah kuli kare si keh lengkap men pak oneh tibi bulak bulak kan nanti teh lim jinan. Jadi anak nala teh lam buku anan dan teh apa kata lengkap behlaan merung pencapaian hak beh. Bisa sejarah nane memang teh. Jadi buku anan teka komiti dah kalau dia dah edita dia kalau hak lintam ni kan
3: edita nanti
4: teka dah kuri-kuri laong dah alang pakar dalam buku kecil lah alam nak jadi dah alang buku buku dan jadi aku macam norek aku ikaji lah lah aku kaman norek aku ini alang compile nak teka dah yang printing nanti tak perang nanti jadi buku ni naan si kuipan ku jam kuri legah ji lah dan antam juan kanan ngayon dah untuk kapung deh hari ka hari hat dang wajib ji lupa kami dalam ji kera aku ngayon hari telah nan si hadang dua tu buku nan jadi ngalap ku barang mitam lebih na telah lung belian langsung dalam keluarga hidau keluarga ni kalau ngelap jam merong sejarah telok pak ambil kalau lah buku dan apa dan apa minta batung kalau halam melbaban biutin sejarah sepun telok tambahan telok bara melalui kuri-kuri laung mencelok dalam membak dan dalam buku dan am
3: jam ni tak hihi pemimpin-pemimpin dalam ugam hadui tak dalam kapung telok
4: dalam tipoh siapa dulu mana lah utek gaban telok yang pemimpin dan apa kuri dulu mana tu kapung repenjit tempat patok ko bang meo man dalam tipoh nan.
3: Okey nan hati okey dok tanguna alanguna ring dehin man ohnin akit telo pejoh laan ngelarah jakering apat gu lamai do ledoh ni ngendap ku papan telo te ji lagu lang kena resena urai lagu lang ku mak do ledoh man telo lim hari dak ayan Miri FM.

0: Okey, pejabat-pejabat telah sana dokan Mir FM. Kita mak pejabat dalam program tam lebih ni hati program sanggun lebih pejabat dah nama kita hati konselor jok eng jok. Alang ne barat tejo hadui nerepa lama yang sang anda lok na ha umaru nerepa kampung long bedian teji dah hen dua de bulan enam duman 2026 manin a. Okey, so pejabat sanggun tu lebih ni mai hati marung malam kemuncak nerepa tejo acara kemuncak ni di. Hi kelunan ayah alang sang an kelo agri teguanin kira ne pejadi no repan ne rasmi ke marung acara kemuncak ni
1: hak kah kui lemana mabin hak ngom-ngom jaka gawai pan di pa kaum ka kenap ta mubi dalam daya ani pan kalau cadang dua kali kan dia bin lim dah kena ya ni pa memang ada ubi cai hak kucing cina jaka gawai ni pa bi ona kalau ala anulih confirmation man datu YB datu Dennis lah ya lalang nei sebagai guest of honor telo manamanan ya kalang langgan ni tam yo na orang tahu dah lilahin terus na dolodoh ke bin guna rasa lah no mana depan ya jadi langgan yo na na jadi ampan telo tai habar ke hadau kui maram baruntuk abin lang tahun ini kita terkaitan menbe pencapaian ha. Abin perlu lan tam jam merung tok pencapaian si te RJRT na kami lebih merumah be ko si ka. Bi jatelo jam te tok ka itam dang na kemajuan ni aku ko manore ai jam tok telo long belian kita. Oi tam am mabadat garanti si pantam dang le balui salat ke.

0: nan utek ni tam sekolah habis 60 hari kali sekolah buka lo pun dia.
1: Oh okay.
0: Jadi umur 70 ke tek na sekolah. Jadi minan ni tam mari tam lai buka mata tam. Nah pun umur 10 lan ke ai mat guru ni utek ni pada hanya di kem lai tek company papalakan. Dilan pada alang bapa-bapa muda ni dang nyari tek gaji bau pun na ekonomi lem sayu. Melawan ke. Tenang na pentadbiran kampung. Alah-alah ring-aring napa. Jadi usia secara kebetulan kemajuan ni dan hati ke
1: peringkat
0: nak. Jadi anak hidup kalau barabin tak dalam program ni lepas berang tahun dan pencapaian dalam buku dalam.
1: Tak pencapaian dan ikat tak ada galung tak alam buku panel.
0: Telim.
1: Dan ji kira info anu repa pengjam lang seulan men dah tebin nyam kerai ni ke bin jadah ne pekale tejo pencapaian anu repa sejarah-sejarah tak alam umaru tamti. Iki dahin lahu bin nun penduduk perlu lalan ne uli nampak acara anu repa lamai ni nak.
0: Memang mendengaran dalam lulih nak teguh telok na lamai buku dora di pa buku Tuhan Hukayan pun hitam ngom ni uli. Jadi nulan pa hitam na program balik kampung di nulan aku dan uli. Kalau lah dengan ni habis hitam sang ngeluan bayangkan siapa perlu duman. Ayo binuli kita ni kena nyam. Aku mak memang ngelap dah. Dan jam sejarah betul lah pernah sang doan lah tiba. Memang hitam new dan neuli lim juga. Nah ni toka tam dang komak lah sang dang neuli lim lah bin masa ni singkat dan bersusun ta program ni pa. Alan toka aku komak lah sang kurang naik lah bi tengah nak kami new dan neuli.
1: Avin teji marung doa dua bulan ni akindang hati marung pahlong ni dike hati pot bless marung pot bless ni ke mina itam geri pemuman menamin sendiri ya nono tu kan ya.
0: Avin long tu naik halat doh nani ha.
1: Doh nani.
0: Teguh lah ya oleh kita teguh nantam negeri hasil ataupun tahun puluh macam kan tahun puluh macam mana nak tahun puluh mencegi barang awi hasang parai kan hari un gereja hasang teh buah kan lah. Jadi dalam program ni dia ada teh ke
1: ya dalam
0: ni persepahan persepuluhan jadi lim-lim hasil bikin ni dalam bentuk ligit dan apa jadi nanti acara nan abin hagebang lah dah cepat macam negeri limna hasil-hasil berkatam tinan jadi tiga nan kalau anda pedong dia kata lang am kita tak pedong abi ngarap tak beli nan apa tukar nak tayar ligit jadi nanji abi na itam okuman peji malam menandike malam yang lang kuman lang luar di orang ni pot bless ni tam pedong pengalaman tam tekuman kan ni pulang kahum dan pilihan kuman ni tegu pun
1: jaka apa belas ni
0: jadi tam jam masa dah lah anak ketua lah jadi anak orang hadir tam cek 2 bulan nanti jadi
1: abina.
0: Lebih ke suka nikah ni tam
1: suka nikah lebih nak dahin jaka 2 bulan ni dike pengalaman nak jih mana orang ke tena ngedau nak ke pahlungan ini lebih ke di acara suka nikah dan
0: pahlungan ini lah usianya dewan te pekarangan gereja terhadap
1: sama gereja men peng sembahyang okey dan acara dalam adau alang kedua dahin aku nyindang suka nikah ni haga nak dah nyamaleng keluaran lalan te jo suka nikah ni dahin te ji naan suka nikah lang ak nyindang halung bedian hati dah belawan muto pahlihai nan ya te lo aku rek ya
0: te
1: ke marung harapan ka narepa kira dahok ka mangai ke kelunan bangu wina da itam penduduk long bedian janai peji ta alam lamai alang an kelona ni
0: harapan nai teka koi ona dahok alam salbuku na hite alang nak maop ka sihap ya message ta kelona ni pa barong harapan ni jadi alang manbeh koi abi nani ji acara alang istimewa menita malang warga lumbian tangan kui jatam le uli kedua lah jatam lelan menghayati pengorbanan dah dekaya tam ke dua tu kalang

0: permana tini ji pengobana na dah terlenyang na menduman puluh saya huyan di ni oh mudik ni oh mudik lagri hitam itu teh ni tap siapa pakai haruk pengobana yang kedua teh menduman puluh pitan empat puluh pitan nan usia senang-senang dah ada kayak nak keputusan beban adat kawin utra pau na malai dah adat kita kita berbeda pada hu saya udah pada tipku dah beda naji keputusan nanti ji tu kalau ngatak ketak antam hayu harus hayati pengorbanan dah dah kayak tam membat dan membat adat maka utam hak kita jajan ni kerai ni so naji han tam perlu leuli jatam bersyukur. Ananji alang harapan ku ja ikam alang generasi muda ni paham ni kam te adat tam paham ni kam te budaya tam lo te jakanin abin kahom katan tepakalai jadi arti dah kini harapan ku ja katalang antara nikmati kerai ni ayo menbeh kemajuan menbeh pencapaian ja ikam alang sebagai generasi penerus kalau nak langsung pejoh-pejoh nalaan haka muto telah ni peji peju pejoh peji memang o antam alami peju pulho tam o menikmati cara tam ni peju dalam lim-lim aspek rohani ataupun biar duit sentana jadi pejoh ini nalang paan berterusan walaupun ni tam menghadapi berbagai keadaan alang pedung melemah hitam bi harus teh semangat pejoh di depan.
1: Okey, eh. Peji peju pejoh moto baru long badian. Bi misi nanti batang dahok no repat tema lama ini nak ke kenun. Agar nanti pat tema-tema lang antam na te alam maut program depa ja
0: bin ada kabar. Ha te kaitan men beji peristiwa lang sangat penting no ni atau peristiwa lang dekat no ni. Anu ni ke tema anak dulu nak lipa tahun Melayu apa ini lipa kita masa salin bersama meraihkan warisan mengukuhkan perpaduan memacu kemajuan Lumbedian anak hari
1: jadi
0: telah lang halat salin ke kalau salin ke kalau aku betul nak lipa jadi anan anu deh tema khusus adalah nate ajak kak
1: lama
0: ini telok Lumbedian ni pau sihat tapi tak telok lebih man oita belang habis lah tapi aku perlu mana udah utam te sejarah tam te dalang antam memang lo sedia apa telok meraihkan sesuatu lah so telok ni ke ana 20 domain ana ada ke 10 kada pina mato 1446 jadi tanganku ke lebih nak mengkelonya mana kau ni warga Lumbedian oh ni mangkelok kumak eh nak tak lah sedia kelita nak tak sedia ni mangkelok kumak nak lah lebih malah ni tamang oh ni pala tiga di kita sedia lah kelita si nak lah telok tak japak halu telok sendiri ni ya nalang tangan kui mentelok yang tam yang jelang hal ni si kita nak lah lah pelan telok tila nalang kan kami jemput lah nampak bila jelang tu. Jadi alhamdulillah terima kasih ka mentelo alang nyilang melalui Facebook ka te promosi pangan ni ja tengah ka telo nai. Bila laho mai hak sang selepi na long takai marung sejarah na si teh tepat ni pa. Yang sesuai tepat te men beh lang anta kong hi kata bin hak kada ko ma pa si tadang kong hi menjil ong ta ke so ha pa sang ai saki da le ko kalau ke ka si ku bi anan ke sukun na ke barana abina non ni tam la lamai ni luman siap puluh luman ni halan tuan
1: ok nuna ni tam peji dahin namai telo Councillor Jok Ing Jok marung lamai ulang tahun ke siap puluh kampung Lumbedian dahin lamai doloh 2026 malang sang andalok na tek ji dahin 2026 doman 2026 ni mau sekena payak mehak la menihak jangun laan abin habah dahin laho abin tangan kenap nak ne barat tek joh tukan ni nginah lima dui lang an kelo anau jakanin laung dahin sayu dahin tuhan berkati tengah-tengah ya talang an kalau nak talam baru nerepah men community tam.
0: Terima kasih kemen lah RTM yang Pak Nyuto mawe jika aku dap kete palang habe law ada ka sauti ha ha ka perlu pelitah nak no ni pa bantelo menyalur melumat lain lah te pakad habe law yang ulaan aku mau kau kau terima kasih ju hate dun tangkal an lang dehang ni ke habe tak bemleh ni ke ju lang kita baralang alang perlu te barak yang ulaan. Terima kasih man kuat alam like lah lebih ni.
1: Pejap peji ngajalah segmen PDK peji dah hingga lok tam lebih ni man ohanin ake itam kelengi je lagu langkenan dan bampa lagu meluh ngelunau menitam lima radio kayaan alang paan ngabji itam.

Iya, mai sekedap mana telo lim bake-bake radio kain lampaan peji ngaji lo program PDK peji dehene klo lebih ani. I tamu PPH kering hati jo sangun lebih maru sambutan ulang tahun alang ke 10 long abadian. Alang ni man konselor jok ang jok kamana telo dalam klarah tamat lebih ani ya. Tengok kerana 15 minit lalu pukul 4 lebih jaka ini ya dalam kelarah tangga pia pukul 4 junang atau lama dengah lebih alang anak telok pahamu temoh mana radio kayaan mana miri ya mana telok pakai-pakai radio kayaan alang aku si dengah bara dengah ake lagu ya pepiah pahni pahapan anak telok lebih ini sekenap mana telok lim ya busi kado ten ngabde di jiang kerana dangdak lagu hapahapan ita melebih ni lagu pulai ke sarang kerana tenan ya remajana. Ya nampak lahu selebih man Venus Jones selebih di jiang stesen radio video kayaan kerana tenan. Ya minta putarkan lagu Benci Tapi Rindu. Lagu ini buat khas untuk bakeh Mr. Lucas Lahat dan bakeh yang lain. Okay, thanks you. Thank you DJ Yang. Season Radio Kayan Miri FM klik ke kerana ya. Ya, sekenap mengering RTM klik online radio mana telah lim. Ya, selebih lahu man uku manai. Selebih DJ kerana selebih menikah. Rosalinda El Kule kurena tini ya sayu lebih dijang lasu doha kucing ngedone kuna awi teh hava dan medak lagu gawai ya kato lagu ani mana panak dahin bakeh kui alang te ngeluan alang na ngeluan gawai do mana ni kurena yakina ngeluan dahin sayu te do gawai alang sang atang ani ya sekenap menikah DJ selamat menjalankan tugas. Ya, dalam kelarah tam lebih ni, ya mana telok lantai rehti dalam dale, ya, tek lantai shopping kuriak, tek lantai geri dah te anak telok te nyenang wayang lebih ni kuriak. Ya, pegu te suti do raya adik tahan dari hari raya korban ada ni. Tak lang wala suti apa jo jima de henduji ya nyebong terum temu do gawai nore pandol do. Ya sengenap de hena sengerah lebih mana telok lim. Okey pani pa apa na telok pengake lagu mana bakeh ya telok hati busi kado ten ani di. Okey lagu pulai ke sarang ya dalam kelarah tam sengerah lebih mana telok lim.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: melo melo lawat lawat age manitam lim lim alang melo ha hudik dahin melo ha hao sayu kenap man akui jonngo man kucing kuman nah bau bau jah itam tai tai beso sayu kenap oh ha oh ha
1: Radio Kayan Miri FM.

Ya, tak lama Clara tak melepih ni lagu Selamat Aduh Gawai Alang Dia Mana Artis-artis atau orang ulu. Ya, tak lama Clara tak menjimi ni lah an atau lo sampai je tak lama dengar lebih alang an atau lo pahamu temuhman Radio Kayan Mana Miri. Megak tejuh rumah terbuka Gawai Dayak 2026 Gayu Guru Geranya Mai Lantang Senang Nguan Menua. Ya, nan batang dahuk dalam majlis rumah terbuka Gawai Dayak 2025. Ya tengok kelunan ayat lang ni nampak tejo rumah terbuka ni hati yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg hati Permia Sarawak. Teji de bulan 6 hati dok ji ya langsang atang ni. Amat pukul pita Najih Ma tang pukul dua lebih ha kompleks Unifu Kuching. Eh tino kelunan bangu anake aja pepiah te peji lame te majlis rumah terbuka. Yang mana telok lantai ha kucing ya hitok telok ji de bulan 6 hati dok ji. Amat pukul pita Najih Ma tang pukul dua lebih ha kompleks Unifu Kuching. Ya sekenap mah dah telah pakai-pakai radio kayan langake lagu udengah lebih hadak hang luak yang lagu pengake mana telok lebih ni ya tino pakai ha telok hiaran dengan hab de Venus jenis ni ake lagu minta putangkan lagu benci tapi rindu kerana ya nak tuju mana Mr. Lucas Lahat no depan pakai-pakai alang peji lebih ni kerana ya wani ke ngahap ya Venus ya dalam Clara ha telok peji dalam dengah lebih unak reng ya wana ne ngepenu pengake lagu mana telok lim ya peji-peji telah santam radio Kaimeri FM melampaan ngepeji itam lim kerana pukul 4 junang lebih.

0: Itu murid saya.
1: Ya, tapi mahang kata lo alang ha tok ha sebeh aja ka ni korek. Na sabar na ka no de patai mahang kata lo alang ngupi-ngupi lebih. Ya, saya ngarah lebih. Ya, malo tewa ngejeu. Ya, lidah kebun na telok ka. Ya, no na palahu mana telok alang paci lebih ani. Alang ha goreng kuih pisang. Oh, alang na kuih dinu ka, na kuih sap ka. Ya, sedia ngapa nak doledoh daripada gawai ya. Tiha dahun dan bakai telok busikan daun habde ya sebeh ha barem dahin sebeh belaga hanot lang hanit kurena eki aku sebeh belaga hanit lah. Okey, tolong kelar atam lebih ni ya. Jarun nak tolong ngupi-ngupi. Anggar yang lagu pengake mana dah bakai telok. Nerepa talam kelar atam. Ya lebih nak mana telok lantik ha lung bidian marung sambutan ulang tahun dan langgar saya 10 duman kampung lung bidian ya tek lami lang dah na mana ji atang dua da bulan 6 talam maduman 2026 ni ya kahu mau pelbah hadui lang dah na teguanan lebih nak tek jo kesyukuran jasamu dikenang anugerah pemimpin cemerlang. Jemuan ulang tahun pelancaran buku berdian saya puluh deman tek lemkah pentas kebudayaan nunamrah nunamkah lahu tek sukanika. Ya, tengok dalam batang dahok ya bersama meraihkan warisan mengukuhkan perpaduan memacu kemajuan long berdian. Ya tino tetamu kehormat alang ni teguanan ni hati yang berhormat Datuk Dennis Ngau ahli Dewan Undangan Negeri N-Tusu-Pulutusu Telang Usan. Okey, ngapa nu pengake bakih telok Venus Jones ngahabdi akhir lagu benci tapi rindu kerana ya ya dalam kelarah tamu lebih ni saya ngerah lebih mana telok lim

Okey, kerana telah pejah pecih telah madewak dengar man awang ngadal eh. Ya naklah telah tenyana ngeci dengan mana Bangkok kata nak pihak kuasa ha talent na tek nah ngeci laki warga Malaysia ha padang bilun suva na bumi abin ni ha nyelma ya geri nyelam lebih 250 tulan liar dalam murib ha teh ha India. Ya tenuk dalam operasi nerpahadui lang dahat na ni melawin Jabatan Taman Negara Hidupan Lia dahin pemulihan tumbuhan dahin tek kuri-kuri agensi penguatkuasaan tek 24 bulan 5. Ya tenuk pegawai tek nahan G suspek umun telok 44 duman hati kio-kio halam pukul telok 45 jihma jeleng dahin pintu nerpahan pertaman mutam F3 zon telok terminal Teguh dah sang leka ya teh padang bilun anan ya tenok ngih mana pihak kuasa talent ya tenok laki ani lang alang talem adang anu bilun na men padang bilun suvara bambumi ani Bangkok teh padang bilun antara bangsa ni Taji Subnas Sendra Bosi ha Kolkata India. Dan hasil persa nuran nak beg nak ya dah tegur dah masuk nuran pada daftar teh betaman masuk teh padang bilun dah teh habung tulan murip ni anak hok ya halam G beg lepun roda ani termasuk dua manuk hati manuk enggang gading dah ada dua laan Patagonia Mara 62 ekor iguana 5 biawak nunuk pun kavuk luntam ni ya. Orang kat dia tu ekor mangkarung alang pun jela warna biru ya. Dahin saya 10 ekor penyu air tawar nanan tulan-tulan alang nak geri ini ngiyoh mendahak pihak kuasa talent tak lemah cidahok barang. Ya tenok pihak kuasa barang suspek ini anu king yoh akta pemeliharaan dahina pelindungan hidupan liar 2000 pelepitan akta kastam 2000 pelitusu akta wabak haiwan 2005 dahin ordinan diraja perikanan 2005. Ya tenok iha anda hak serah te pala penyiasat ha balai polis padang bilun ha suva rama bumi dahin hadi pejauh anna ni hendak melawin tak jauh undang-undang. Nana ji dengah men Bangkok ya, men awang dalih ji dengah lang bayar loh mana telok lebih ni. Nanti mana dalih Francis ya, tino dalih Francis kerani terungak tak jauh judo alang lasu. Tahri mana dah lem deh, ani ngioh perkhidmatan cuaca negara dalih anan. Nyenang tak jauh kesudo ni hana dalam rekod tek bulan 5 ane barah lasulan ya mengaklan ya winah pasen ne barat laut Renus Danili Duport alamun tesu pelupa tek duman ya nesakte haji ngavan lang nyengem teguh hak gereji asok nak pano dalam kesudo hati 27 Celsius te nyup jihma. Tapi tanan ihak mekap lem nuaran nak jenila dah nak jendang musang ya anan ji dengah men Perancis ya Renes Perancis. Ya dalam kelarata melebih ni ya kena dan pahamong luar dengah lebih men awang daleh ya te ijak kat lempiah nguak lebih jima. Ya sekenap mana telok lim pakai-pakai radio kayan dalam pakan peji dalam maklarah tam lebih nak mana telok lang mari yang peji ngejeloh program PDK peji dahin nak kelok busi kadau de bara anuin kami ha UBB barem lang hanit DJ korena ya dua nanti jauh sebeh de lokan ni ya.
Ya, sekenap manika bersi kadu aja melekat nasak sebeh kami membelaga. Ya, selebo sengara hadesi igang kajo laju, lagu legend ani DJ Korena. Lagu benci tapi rindu ngap de ya. Okey, telah mengelarah tamat lebih ni mana telok langkawah kenap. Ya, kusik dengar telah mengelarah tam. Katok lagu apah ni pahapan tek kuri jam laan apa nak telok sang lasi tepat tek pukul 6 lebih. Ya dalam kelarata lebih ni ya aku sang pahapan nak telok ya tek ji lagu lagu extra music live ngate uma aru mana telok 5 radio kayan Miri FM.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hin Klo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hin Klo. Hai, nendengah ngelarah jaki man aku Widya.
1: Saya ngelarah lebih puji dahir DJ yang ngeyeloha program PDK puji dahir nekelok.

Okey, mari tambah 45 minit lalu hapukun 5 lebih ya dengah lebih dan teluk kerengal wa te ja ka lampiah ngua lebih jima. Ya mana talok lang teh hari teh tala madale halang pakai kereta ka lang pakai motosikel ka lang pakai lori ka lang pakai hilak. Ya pakai ndo na tua alan apa na talok teh panu. Ya kena talok selamat ateng ha ngapa na talok ya. Ya lebih nak mana talok alang sang teh uli ha umaru jaka ani. Ya nampak mana talok alang sang hati ha kucing ka alang sang ni ha bintulu ni ha miri ka pakai alan apa na Borneo talok. Nah hitok te aturan alan alun ngelibak te nyinang behule beh tao asun hado mai signal kereta hinok teluk santai payang abin ana na penting aja teluk papiah ya mai keselamatan man kereta alang te beh dahina teluk. Okey, dalam maklarah ta malavian ni ya huina mana tolong lang pa ana paji ngajeloh pagrem PDK paji dahin na kelok

Tajuk notis hati perkhidmatan, notis penutupan perkhidmatan ini hendak ngejeloh hari kelepasan am SKA perayaan alangan dahna tino dahok lang ni man umah prah miri klinik pakar dahin pemasi pesakit luar ya dalam ada bulan alang dah natap G de bulan 6 hati dok G lang sangatang klinik pakar dahin pemasi pesakit luar anda hakep nun dalam kate 2 de bulan 6 hanina ani pegu te hati do gawai daripada hari kelepasan am ma? Dahin nak telok dua bulan enam hati dua telok ya klinik pakar anda buka aman tak lama klinik piskatori tua hati mampukun dua lebih tang pukun pada junang malam junang lebih onan nate puk pada bulan enam ya dok pat klinik pakar dahin farmasi pesakit luar anda buka tiah layona. Hati tak pukul saya atang pukul 22 bulat do dahin pemasi pesakit luar buka tak pukul saya jihma atang pukul 2 lebih ha blok A dahin blok B 5 de bulan 6 hati do 5 yang buka tiah layona ya hati mampukul saya atang lebih nunan ya. Anak-anak tak jauh temu janji klinik pakar dahin mana telok lang hipun dua bulan hati jumpa norepati habung klinik-klinik pakar lebih nak tak jauh kes-kes kecemasan telok dang pejoti jabatan kecemasan dahin trauma EDT. Hei nak hamui telok perlulan te pubat telok dang te pejoh te klinik kesehatan alang jelang. Nana ji info mana telok lem ya. Bapak gu te do pelepasan kelepasan am nur pandu suti. Maga te do gawai alang sangatang.

0: Wangi Radio Malaysia Kayan.
1: Larah Jaki Radio Kayan Miri FM. Berita Sarawak kerani alam dapat me hadui alang au an pelamana alang teda dasar pemilikan negeri Sarawak. Nurepa Sarawak State Ownership Policy. Tujuna urita me hadui puboh hade dalehani tagep awan pelong dahin mejo sayu ngua ekonomi daleh Sarawak dalam jaka alang dara.
2: This policy is basically for us to consolidate our asset. Dalam kita menguruskan kita punya ekonomi, the most important thing selalunya lah, even company besar, asset and liability. Mun asset you betul, liability you kurang, then you are safe. So in other words, for Sarawak, we have to have numbers in terms of our asset. Dan asset kita mesti di-consolidate. Kini itu, kita kasih tahu. BDA berapa asset? Kasih tahu. SCDC berapa assetnya? Kita kasih tahu. In charge of actual asset. Dia juga. Apa nama asset natural capital kita. Kita setan actual number. Walaupun dibilde adalah, tapi not actual asset.
1: Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bara dasar dalam hadui peluang nak kerani pijit hin bank dunia hiaknah balik menteme hadui awan pahali lahu alan awan petresen dahin mepang aset dalehane. Nunanah hitam peji ok ngeriang dahun Premier Sarawak tak jauh kelangan dasar pemilikan negeri Sarawak nerepah Sarawak State Ownership Policy. Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Radio Kayan, Miri FM.

Okey, telah mengklarah tak melalui ni. Aku sangat kusi ji info mana telok lim. Ya, ni nak tejo pasport Malaysia mari langsung anda usang na hari teji di bulan 6 dalam dumana 2026. Ya, tino versi mari yang pasport langsung anda usang teji di bulan 6 ni. Ani nang te pitan puluh pat ciri keselamatan ya. Ketiah te pat puluh pitan jam Malaysia ni deh. Ani ja PPH petagang tejo keselamatan dokumen pengenalan negara. Ya, membeh aspek alang dah ju taraf ya te pasport ani ngahap ya ti te jo hologram cetakan ultraviolet UV te kuri-kuri siri forensik khas alang jandang anda tukan alang jandang anda na palsu dahe na pelahu jahitan benang na hati te te bu pani ngioh te lem ciri keselamatan. Dalam fasa pemulihan tejo usang pasport mariang ini secara berperingkat, ana jemli na anusang tek bulan na tusu. Hati melawin pat pejabat immigration. Hati ibu pejabat immigration Putrajaya, pejabat pasport Kuala Lumpur, Alan Duta Kuala Lumpur, Pusat Transformasi Bandar UTC, Warga Maju Kuala Lumpur dahin pejabat immigration Shah Alam Selangor. Yang madah alang sengenap na permohonan pasport versi maring ani dang anna secara dalam talian ani an hinang tejo kapasiti huina ha pejabat pasport. Dahin kelunan bangu an pahituk ja pake gaban alang lan jinun pamo-pamo jinun te pake gaban AI nunan ya gaban alang sebenar alang lan na ya dahin jandang guna gaban alang an ubah ya sesuai pake teknologi AI anan perlu telah hituk lim tengok dah pegawai immigration hipun pakar dah ya dah deng nyineng nurepah dah deng mengesan tejo penggunaan gambar AI dan ji perlu telok jam ya dah pegawai immigration nyineng aduh dap gambar ni dah teka secara nun teka teka teknologi yang mana nyineng tejo gambar dalam jan tulin nanti ya dah ini kelunan bangu an pehituk Jinong ke telok sang kurin dah dipa tegesegesan uti ya. Sang pejoh tenan nu dapat tengalui pasport mariang. Abi ne pasport alang una ni nu dapat pasport lama tek lokah jaka na hati lebih 6 bulan bait dang anda pake jam lain na anda tukar. Anu na ne kurin Datuk Zakaria Saban ani. Tejoh info marong pasport Malaysia baharu alang sang anusang te G de bulan 6 2026. Ya tino sumber ni antelo ala ketua pengarah immigration hati Datuk Zakaria Saban alang an antelo ala pejo infografika bernama. Ya melaka pulu minat kelaan telok sang lasi dalam kelarah tam ngejelo program PDK peci dahena kelok tepat pukul 6 lewi. Ya tino pukul 6 lewi ngahap dah budayuh menjauh program dah man RTM kusiang. Ya mana telok lantai ha pasanaya kucing alang kering radio tam pakai frekuensi G06.G dahena G0G.su. Ya we nak mana telok lantai ha lunduk dan depa bau dan depa lantek ha apa sanak kucing ya saya ngerah lebih mana telok lim telok dang peji daran 6 jam pukul 62 bulat do tang pukul 6 lebih dan nampak lahu mana telok langer yang pakai online radio RTM klik mana telok lim

At alam maklaratang mapagji dahil na Radio Kaya na Miri FM ya kuy DJ ang maisa ko na dahil na sa ngarah labi sayu hacuti pagute hari raya korban ada pa adi arha mudah panak tolok lang sambut dak do raya korban ada ni ya mana tolok lang wala suti ya selamat bercuti mana tolok lim ai nak tak jam matlo ate madang ya te ngelia hati hadaleh daleh lang hak be daleh tu nang kurang dah de lang te hadaleh Korea ke lang te hadaleh Filipin ke Thailand ya hitok te anu telo hade telo lebih nak keselamatan telo lim nah sudah melak hade asun hadu ya ngi jam pulang sau telo nyi up atang ha padang bilun nore pahino-ino ngafa nang telo te jam le jam telo leka. Okey, ji info lang bayar loh mana telok lebih ni Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Tek Musang hati dah hok bara baru ngah bahui habis kilat usah na bahwah nu depan bahui nian Sabah Sarawak dah nak Labuan atang pukul 6 lebih ni. Eh tengok Met Malaysia tak lama ji dah hok bara ya tata ngavan alang tawin hui nak ha Sarawak ani hana termasuk Kuching, Serian, Semerahan. Kapit hati hat song Miri nura paham rudi dahin Limbang. Itu nak dah apa itu nur pada hok bara ni lemkah melawin wilayah Persekutuan Labuan mukeh mana Sabah winah kawasan pendalaman sepitang Kuala Penyu dahin Beaufort nur pelahu pantai barat Ranau Tawau nur paha Tawau dahin sandakan ha terdupit Kinabatangan Beluran dahin sandakan. Ya tengok dah hok barang ni anusang melalui dah tanda-tanda lang tak nyinang bahawa belarik dahin inisiatif usan lebih mau 20 mm halam jik jam dahin anekio lebih mau jik jam ya nan jik info mana telok lebih ni ya lebih nak mana telok langsung te pano lebih ya hui nak te banget ke te ha pantai te barbecue ha te misak-misak wow ayo aduan te jo sebehan ni deng siang ifah tak. Ya segena pesengerah lebih Tuhan memberkati telok lim ya dalam kelarah tam mana telok lang ulebo ni hadale Sarawak nampak do ledoh ne pado gawai ya lagu lang bayaloh mana telok lebih ni dale Sarawak dan ni pampa mana telok lim.

0: Saya Teng Hasrawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
6: Ame Tungek Sarawak.
7: Selamat ikut ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.

0: test ka?
1: Ba, uro nun eh malik nan.
0: Diyan ka uro nun, tae ka ok majamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malak beka na nalambaku nanan. Masih katakut kulunan sang tumetat na manika ya.
0: Sayu ka, jino na tawa puya ku, lebak kulunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kulunan kahumaya tini ya. Sudah kulunan jiak nih milih ngawan dahate puya kulunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahute kulunan jiak.
0: Sayu ka, asam tusah kenap, kan ke kulunan lebak tini. Nah, tukai tukai ini sayu berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah nih tam lawat hinok tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi milih jaka dahin ngaban.

kutung daging korban duduk asnaf nya ada bauh morat Islam Bramah duah Aidil Adha. Pibresi ngosa daging korban nak bukan pinguman. Pinusah pimudah karan dilimbangi jaka obang rese si bayu gawai. Syam ngemi bersama do kali ni jemaah nak abang ngemi YFM Bidayuh. Demuti tangan abar. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Noki Majlis Kesyukuran Aidil Adha de mengatur da Majlis Islam Sarawak MIS di Masjid Jamek Negeri Sarawak Petra Jaya. Ia basa niat ibadah korban si bayu nyaksi nya asi mulia duo binatang korban. So iti ogi taruh porong sapi da buah ngin da MIS 25 porong sapi so Majlis kebajikan dua sukan anggota-anggota kerajaan Sarawak maksak. Premier Sarawak sini naik tanah kopok daging korban sebayungin duduk tarpuluk penerima sok kaban asnaf donya ada bau morot kiriang di kawasan Kuching. Dia ino Yosua solat sunat Aidil Adha bisa mahrobih taruribu nya Islam di majlis di masjid ino. Solat ino obong ngubak dak gapit Imam Bas Sarawak Muhammad Ihsan Haidzir sementara khutbah Aidil Adha berbahasa dak mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim. Ibadah korban idoh jokai upacara agama sain Aidil Adha pakiak toban bongkok nilai paguh nudupannya Islam di Sarawak. Gapi Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Sobenang ibadah ino ngajar ratus taat dua semangat korban. Aktiviti korban dewah naik secara gotoroyong di masjid dua surau tung yang nguat turin jamit ngai Islam negeri iti. Sementara aktiviti ngin daging korban duduk kaban de kurang binasib ngajar ngai Islam sak samah turung dua bikusi rezeki. Yo sobadin iti duduk RTM di Kuching. Aidil Adha ngajar nyaa Islam roti sibona pengobanan ikhlas do taat dang pigidip. Aidil Adha idoh joke onu ayu pak nganyaan natong suak pengobanan dengan otin de ikhlas di toban ayu brokat. Menteri Pembangunan Dayung Rawang do Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Sobatnang suak pimuju dua penyonang do ogi adin yohle asel pengobanan do ikira nyaa. Dangnya akak Rawang, sekolah keroja atau turung ratus de Bogo. Suak si jaka de punuak sabar dua ikhlas, ayu roti eh. Yo sabar diriti, dang ni pinggunang di Facebook. Bramah dua onu raya Aidil Adha, yo ngijaknya Islam. Sama-sama ngin terima kasih, pirapat turin jamit, do turung sama turung, bayi bikusi rezeki, nuduknya ada kurang binasib. Pibresi semasa ngosa daging kurban suku Biguna ngan anak kes bukan pinguman detoban bahaya duduk penyihat. Pegawai dietetik Universiti Putra Malaysia Zadrina Syarul Sobenang pibresi mestinya ajaga tajosok kopong bikutung daging detakan nyikon daging sungguh daging dapun obah nyikon dan icebox. Selama nuam bulan nog semung dua bulan. Daging doi tapot obuah tanah tui de luar semasa bikutung daging ino. Bongoh osah pat nog 90 derajat Celsius yoleh zon bahaya sebab bakteria mudah bitama. Sikra bongoh ono robih sok tarpu 2 derajat Celsius tipo selamat iti robih kodit yoh no jok ni jam. Nikon daging selamat yak dak bakteria kodak. Salmonella do E. coli bitambah sementara kibarat daging de masih bongo kang peti dan icebox ya nama takah bongo dua odak pinguman debokon doi tiap pagu.

Kita bu dua abar. Pinusa pimudah karan dilimbangi jaka ia buah ngerasai sebayuh gawya. Iti serupa Sarawak Energi Berhad, SEB. Terima pinerung set jana kuasa da buah nyewa. So Johor Bahru, daya nog ono limo iti. Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi, Habibullah sobot nang kudu-kudu set jana kuasa di Limbang Adin, rusak dogi hal teknikal. Dua mok ngurang kapasiti tenaga, dua buah pibau. Dua mok dak kudu-kudu topat doi karan, dua dipaksa bikusi bekalan. Secara purata, Limbang pakai semua perii megawatt karan dua set jana kuasa sebagai iti piluah 20 megawatt karan. Pakai pinamah jana kuasa tiak sodi kapasiti 20 taruh megawatt yang obo peluah dua yang ngerese pinusah karan de ogi adin. Dan hadir sama Dato' Hasbi sobat nang grid karan. Ia boleh nyambung ke Limbang pun bulan Ju iti. Sungguh pun sistem grid bau, oba pakai tiap sodi, jana kuasa di oma, masih nyanak di Limbang seantipuh nuam bulan, nogni sowa. Iti nganya ano tukaran setiasa ogi, tipuh nukar sistem. Limbang, ogi semong dua unit jana kuasa iso, dua nuam unit jana kuasa ayu. Sekira ogi unit rusak, iti yadak berlaku hal teknikal. Doh ngaso operasi karan. Convention Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Takah Zon yang mengatur osah berlanjut nok bulan perii iti. Setiausaha Agung PBB Sarawak, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Sopenang, Zon Tengah dan 25 on berlanjut, Zon Betong dan Ni on berlanjut. Sementara 20 peri on bulan Moi di zon utara, dua zon selatan dan semong dua on bulan peri. On bulan itu yang menetap dan udung penyedia convention party PBB Sarawak di Kuching, saat-saat zon dapat naik penyedia suam dua teratur. Udung obang ubak dak gapi Presiden PBB, Datuk Amar Douglas Uga Ambas Bruning Hal gerak kerja doh notap lokasi. Dewan Bandarai Kuching Utara di BKU kerjasama doh Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka nganyaat kakat Taman Doh Gerari Bulu di BKU. Projek itu pakai gaya landscape bulu detan doh mal doh jam masa desama kakat Kuching jadi bandaraya derobi hijau. Di BKU dan Facebook sebenang Pusaka, gin 700 onak bulu sebogo masam spesies saan program ino. Fasa sebungas puluh 100 onak bulu, taman 2000 bulu di BKU ngijaka yang jadi topak rekreasi, duh mercu tanda bau bandaraya Kuching. Iti tong yak jadi pun topak pibrajar interaktif saan ratus de bogo, bikait bogo masam spesies bulu. Dua pakai bulu san ekonomi hijau, dua jaga abuang torun. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun puna. Premier Sarawak mengutung daging kurban duduk asnaf yang ada bau murah Islam, beramah dua Aidil Adha. Pibresi ngosa daging kurban, nak bukan pinguman. Pinusah pimudah karan di Limbang ngejaka obong rese si bayuh gawya. Dan berarti sejabar dia pun nyusun dak Nur Akila Arbain dia pun nukar kang sinabau jagoy dak Vanessa Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat Onuraya Aidil Adha, dua salam Malaysia Madani.

0: Mari Kerja,
1: Mirayah Pikir,
2: Samah Dengan Ami.
0: The Segment Ngancang Petik,
1: YFM Bidaya,
3: Gerak Bisa.
4: Jangan lupa YFM Bidaya.

Ya lagu sobak singumi lagu de so linse yesi mau menghibur oto dingumi onu taruh 27/5 asawa 2020. Ya selamat ngumi duduk bala pengocit radio YFM bidayo de bala geng-geng awa. Ngumiti ngam bersama dua DJ Lenny dan segmen ngancang petak sepuku nom ngumi lok puku pri-i ngarom ititiak. Sampai ke puan iti saran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM di 02.5 megasok Kuching. Aduh, di 02.7 megasok Serian. Ya, sebab kita beribur untuk ningat diok susun program seanda ngumi iti. Kau dah dibiasa nampak ku 2.5 ngumi untuk ya ngujit abar pakai Sina Biata. Pukul cuk ngarom apa pakai Sina Bukar Sadong. Lepas ini ogi hiburan do info. Mungkin dan lebih kurang pukul cuk setengah ngarom. Okey, buku si report gaya ngunu demit se-email Jabatan Meteorologi Malaysia. Selepas ini dan pukul moy ngarom kadang biasa ogi program cak penuh-penuh. Mungkin sambung lagi hiburan do info. Selepas ini ingatnya terus bersama doh pengarun terbekon dan segmen ngarem pawan.

Jadi dibalikan de jura masak berapui ngumi iti aku juga selamat naik pengenai kerja ingan selamat masak selamat bitonok ya. Arab nang semadi ingan masak semadi ingan ngocit radio ngocit info. Aduh ngocit salam aduh so bala geng-geng awal ya. Seingan sentiasa sihat do ciri-ciri selalu ya. Yo chat tapi boleh gitu lagu seterusnya lagu The Soul of Fiona lagu ada bidingan supaya tok ngocit apa pukul 9:30 ngumi atau beribu dok do lagu itu lagu Soul of Fiona ya lagu ada bidingan.

0: atau nosa dia beli inyua tolu setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinut pedawan dedek muno pakai pe boras mongkiro tong idogem tungang
1: ino nang nyang jimat tenaga moh rep yang ek nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kolep tulak untuk kata ne moh lemo toka ti oma bat lagi no dal pokut cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap lah kejap deh dah kisepek duit ketih titi. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kita yang de bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nya ada betapon pakai MyCard nya de bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Andu. Sibungasi Punpunaga. Premier Sarawak kutung daging korban ke Asnaf Saman Ngera Adi Bau Muslim Bipawet Aidil Adha. Penyebesik ngusa daging korban negah risiko mendam. Susah elektrik di Limbang jaka dok nyerese sebayu gawai. Selamat Sungumi Andu, bisa mengaku Vikmo Loren Dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mendeka Majlis Kesyukuran Aidil Adha Adidog Ngatur Bedak Majlis Islam Sarawak MIS di Masjid Jameh Negeri Sarawak Petrajaya. Ayah nyebut niat korban sebanyak si sesi sia dua pereng dang korban. Suati mai pereng sapi, korban dog nyidia ana ina taru pereng beda MIS ka rima pereng beda Majlis Kebajikan Kasukan anggota-anggota Perintah Sarawak Maksak. Premier dipasana suak andai daging korban sebayu serah daging korban ka taru perunaan penerima adi dupan bara asnaf ka ngera adi bau muslim di Mening Kuching. Dia suana ayah suak solat sunat Aidil Adha bisa marbis taruh ribu penyabah Muslim di Masjid Ana. Solat Ana dok imam bedak gapib Imam Bas Sarawak Muhammad Ihsan Haizir ka khutbah Aidil Adha dongen bedak Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim. Ibadah korban dek upacara agama bipawet Aidil Adha pak menegah jadi turun yang negap nilai penyekena ka solidariti dupan Muslim di Sarawak. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Kidanang, ibadah anak ngajar rakyat berdangata nilai taat ke pengorbanan. Ibadah korban di Dokanu Gotong Royong di Masjid, ke Surau menegah dapat negah ukwah saman solidariti barang Muslim di Desati. Sobi kutung daging korban ke tibaran di susah, barang Muslim menegah dok ngajar yang sama turung, bikutung pengendu ke negap semangat di sini. Ayah kena serati di RTM di Kuching. Aidil Adha kingat para Muslim bikait reti pengorbanan ke taat drem pimudip barang andu. Ati deka serami pak yang kingat tiap kerja pengenai adi dokanu ngatin adi tenggen rek teban penyerberkat adi baga. Menteri Penyikembang Kaum Dayung rawang ke masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kidanang tiap pimujur ke penyiutung adi doksia nanduwati metetu agi susah adi dog nura. Ati sama ada drem nambah rawang, berajar, siroh pengendu puan ka turung masyarakat. Tiap rakahana berguna dipenyabar ka atin adi tenggen, adi bian nilai adepi. Ayah kena sekati drem Facebook. Bipawet Hari Raya Aidil Adha, ayah began para Muslim bedak sama-sama negap atur bidingan ka bersyukur saman kasan semangat pinurung ka bikutung pengendu ngangera adi susah. Parat penyibesik tipu ngusa daging korban cukup berguna yang tak risiko pinguman keis adi dapat deban susah penyat. Pegawai Dietetik Universiti Putra Malaysia Jazlina Syahrul Kidahanang penyibesik berguna dok jaga tipu ndai daging korban sungguhi daging nana dapat tahan 6-2 buran drum icebox. Sarah adi biasa adi dok ndai ina tandah daging yang tipu adi tui tipu kutung daging. Takah peras di asapat endek 60 darjah Celsius dengan zon bahaya setegar bakteria rekas pepah. Kamu anu peras rebis so taruh 22 darjah Celsius, tipu seramat jadi rebis puruk, ana ina kaas ni jam. Rambat nyikan daging dapat teban bakteria nimun salmonella ka E. coli, ka kamba nyikan daging adigi bawa peras dalam icebox dapat drepaan takah peras ka perusak penguman adi beken.

Ijudinge nga aga, susah elektrik adi dog nura bedak rakyat di Limbang jaka redapet dog nyerese si bayuh gawai. Ati ripas Sarawak Energi Berhad SEB nyiwa set jana kuasa so Johor Bahru adi jaka mendeg nga anduri mahati yenam pimite elektrik di kawasan ana. Ahli Parlimen Limbang Dato Asbi Habibullah Kidanang kudu-kudu set jana kuasa di Limbang madinati rusak nega teban susah elektrik di kudu-kudu kawasan. Penyeguna elektrik di Limbang ini arong simeng perii megawatt ka set jana kuasa sebiati dapat peruah 20 megawatt elektrik. Nga pinambah set jana kuasa ana, elektrik 20 taruh megawatt dapat redok peruah. Ati rek bedak kena pari sistem penyeluah elektrik ka nyerese susah adi jadi madinati. Derem har adi samah, Dato Asbi Kidanang penyambung grid elektrik ka Limbang jaka dok neta pun buran Julai adire. Sungui sistem grid bauh ana agi, jana kuasa sidi agi repeju dogna di Limbang yang tipuh diasah nem neg semengdua buran. Ati ina rakah yang netu penyeluah elektrik adi pageng, sedan tipuh pinukar sistem mana. Limbang ngebian semengdua set jana kuasa sid ka nem unit jana kuasa adi baga. Kan agi unit adi rusak, ati reteban susah teknikal ka perusak operasi semasa. Konvensyen Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB takah zon jaka redog ngatur diasah buran Julai neg September adire. Setiausaha agung PBB Sarawak Dato' Sri Alexander Nantalinggi Kidanang zon tengah nga 25 anubran Julai, zon betong nga di anubran Ogos ka 20 anubran Ogos di zon utara ka zon selatan nga simeng 2 anubran September. Penetapati ina kedak sorakah yang netu tiap zon dapat naik penyedia awar ka tisusun. Arti ina pikara di dogmeted tipu udung penyedia konvensyen parti PBB Sarawak di Kuching. Udung ana dogubak beda gapit Presiden PBB, Dato Amar Douglas Uga Ambas, adi jure bikait gerak kerja pinetap terun yang ngudung ka penyeduduh pengatur konvensyen. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU naik kerjasama bersama Perbadanan Penyekembang Kerja Kayu Sarawak Pusaka yang netap taman ke Galeri Buru DBKU. DBKU dalam Facebook Kidanang, Pusaka ngen 700 anak buru sobrang masam spesies yang bedak mujur program mana. Fasas bungas ina purun 100 anak buru. Taman ke Galeri Buru DBKU jaka jadi tanda bauh Bandaraya Kuching jadi turun yang berubi ke rekreasi. Taman ana menegah jadi pusat belajar interaktif yang ngaten berang masam spesies saman penyeguna buruk derem kakat ekonomi hijau ka jaga abang tarun. Angaku ngemas segak beribasa pun-pun ni. Premier Sarawak kutung daging korban ka asnaf saman ngera adi bau Muslim bipawet Aidil Adha. Penyebesik ngusa daging korban negah risiko mendam. Susah elektrik di Limbang jaka dog nyerse si bayu gawai. Ngana ati aragah dia dog nyusun beda Nur Akila Arbain, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sita Hari Raya Aidiladha ka salam Malaysia Madani.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Unity Utama sama-sama berhibur dua lagu The Seal bersama dua Rahayu Kurnia lagu Jobong Dimu Arab Nang ingan Jobong sama Jobong duduk bala madis ayu duduk sinok sama duduk sikit sudi dua duduk osis sijak ya di pagu doto dia memang jobong tak duduk ya.

Jadi tu balingan. Yang itu balingan Darwak dan Orang Nadin ada gitu dengan palik so pasar ke ataupun de palik so kobon ke ataupun daki-daki setempat dengan nanti harap nang ingat naki-nakinya pun udang orangnya di sajurak laju. Yang penting ingat selamat anak bori, selamat nak tepat dinuju ingatnya.

Ya, terima kasih Mr. Sam dan Mogi bersama aku ngemiti dan segmen ngancang peta yang nang Hello DJ. Geng-geng awak ke para peminat-peminat radio YFM player dikit-dikit para agik na. Ayo nang selamat ngemi ke selamat ngancang peta. Happy gawai tuduk suat ingan na. Terima kasih ke sebab mau share dua like Facebook YFM Pidaya. Ini dah balingan depoya ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Pait salam ataupun bikusi info deraan ingat ya magah nudu ratus ya. Info dah berguna. Mungkin info pasar onu gawia ke. Ataupun pasar aktiviti-aktiviti di agi ibu ngatur di kupu ingan ke. Yo ada nak ibu ni info dua ingan iti pasat Tiffany Cafe yang ngatur bitanding pimaguh dayung bidayuh siburan dang 20 i on bulan 5 iti obohan 5 masa pukul juk ngarom tepat di Tiffany Cafe Tijirak Siburan. Yang duduk balik dengan depoya ingat dapat nog rami-rami ki majlis bitanding pimagu dayung bidayuh siburan itu ya. Yo chat tepi boleh kita lagu seterusnya sama itu ngocit abar apuku cuk ngarom atau berhibur dia ada lagu desok Eliza Suzina lagu cabang.

sebungas na punpunaga. Premia Sarawak nyukon daging sapi neginya misakin saudara baru beranunya mut Aidil Adha. Jaga pingerasi masa ngurus daging korban dinampi Johor risiko keracunan pimaan.

dengan Tiaga De Puno. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg maneg muka Majlis Kesyukuran Aidiladha Natur Majlis Islam Sarawak MIS The Masjid Jamek Negeri Sarawak Petrajaya. Napidaan niat korban sibayuh nyaksi milih dua ereng binatang korban. Sawati terima mahi ereng sapi, taruh sapi masuk MIS dengan rima sapi masuk Majlis Pingkua dengan sukan anggota-anggota Perintah Sarawak Maksab. Premier simbolik nyampak daging sapi dengan jugon daging korban ti neg taruh peru orang inyami sakin dengan saudara baru de kawasan Kuching. Jaga mesuti nasmayang Aidiladha bisamah labih taruh ribu inya Islam de masjid. Semayang dengnulu Gapit Imam Bahas Sarawak Muhammad Isan Hazir Kutbah Aidiladha dok peluah bedak Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim. Korban kaistakat ritual agama Brandu Aidiladha ini peluang tinan ngundah kerja secara ikhlas sanggup matan masa, duit atau tenaga nulung inya beken dengan nagap semangat di sini inya Islam ada Sarawak. Gapit Menteri da Office Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang ibadah korban ngajar inya ratus taat dengan korban. Korban secara gotong royong dan masjid dengan surau dapat nagap tari bidingan inya Islam dan negeri. Dibagi daging korban dengan inya misakin, ratina inya Islam dok najar nulung inya beken kongsi rezeki dengan mudip di sini. Napidanti neg RTM de Kuching. Aidiladha pitayun inya Islam rati korban, ikhlas dengan taat depi mudip tiap panu. Kaistakat pingirami, ini pingingat tiap korban tunah secara ikhlas ira dapat berakat bahas. Menteri Pimancang Dayung Mama dengan Kaum Dato' Sri Nancy Shukri menang pimaju unceun ITC hasil kerja keras demerimpas. Tiap langkah tunah dengan sabar serta ikhlas ngaban bahas rati. Napidanti da Facebook. Beranu Nuraya Aidiladha neminta inya Islam selalu ngucap terima kasih prapat dari bidingan, bitulung serta kongsi rezeki dengan inya beken. Pingirasi masa ngurus daging korban pikara paling penting tinan pijuho risiko keracunan pimaan ngaban pinyusa bahas neg pinyihat. Pikawai Dayatik Universiti Putra Malaysia Jazlina Syahrul menang nyaga pingirasi masuk kerja nyampak daging dengan nyimpan daging menepan daging tahan 6-2 buran dapati ais. Daging disimpan suhu bilik tadak timpuh tuhai masa proses dibagi daging. Julat suhu ancam 40-60 darjah Celsius tanang zon bahaya sebab bakteria pantas bitinak. Sekira gaya anu paras lebih taruh peru 2 darjah Celsius, tempoh selamat lebih kedek ini jam. Lamat nyimpan daging da ais, bakteria, salmonella dengan E. coli meret daging, daging masih paras keberet peti ais, penerapi gatuh suhu ruang serta boleh perusak pimaan beku.

Pisilung aga. Pinyusa elektrik di Limbang jangka dapat ngelise sebayu nyamut gawai. Sarawak Energy Berhad SEB dapat bantuan set generator siwa masu Johor Bahru jangka maneg anu rimeti dapat ngada elektrik di kawasan Limbang. Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah menang tingah generator di Limbang iti serusak dengan masalah teknikal tagal ti kai cukup elektrik dengan pengada elektrik secara biider di tingah kawasan. Pukul rata elektrik tinan di Limbang semengprii megawatt dengan set generator sibayuti dapat peluah 20 megawatt elektrik. Tambah set generator dapat ngada elektrik 20 megawatt cukup tinan

the Kawasan City. Dado hasbi manang nyamong grid elektrik naglimbang jangka dapat tunah puun Boranju. Manapan sistem grid bau tiguru bi operasi, generator di diseh kekal kudau de limbang dadak timpuh 6 nag indi sawa. Langkati tinan jamin cukup elektrik timpuh ngalih minan sistem grid elektrik. Limbang ada 2 unit generator icuk dengan 6 unit generator bahas. Wang ada unit rusak ngajak berlaku penyusah teknikal dengan operasi diganggu. Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB peringkat zon jangka natur Boranju Negboran Prii. Setia usaha bahas PBB Sarawak Dato Sri Alexander Nanta Linggi menang zon tengah wang 25 anu Boranju, zon betong ini anu Boran Mahi, sementara 23 anu Boran Mahi da zon utara dengan zon selatan wang 2 anu Boran Prii. Langkah Siti tinan jamin tiap-tiap zon dapat ngunah penyedia jaga dengan disusun. Pinatapti meruneng timpuh kudung penyedia konvensyen parti PBB Sarawak de Kuching. Kudung Dok Nulu Gapit Presiden PBB Dato' Amar Douglas Uga Embas beruneng nyusun gerak kerja natap lokasi serta pengatur kerja konvensyen. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU kerjasama strategik dengan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Tuan Sarawak Pusaka ngunah taman dengan galeri buru DBKU. Reka bentuk taman minan buru ada nilai komersial dengan nyukung langkah ngancak bandaraya lebih hijau serta berasi. DBKU da Facebook menang pusaka nyukon 700 anak buru ahi banca dina nyukung program. Fasa sibunga sempuruh 100 anak buru. Taman dengan galeri buru DBKU, jangka ini tanah pimaju bau bandaraya Kuching jadi tempat riadah dengan rekreasi. Buletinan pusat belajar interaktif pasal buru, cara minan buru dengan penting buru da ekonomi hijau. Tinan mengenagah puna binaca lagi. Premier Sarawak nyukung daging sapi. Premier Sarawak nyugon daging sapi neginya misakin saudara baru Beranu Nyamud Aidil Adha. Jaga pingirasi masa ngurus daging korban dinan pijoho risiko keracunan pimaan. Pingada elektrik dan limbang jangka cukup Sibayu Nyamud Agawai. Ketia Galang Matanu Dok Susun Nur Akila Arbain Masu Section Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Samah Dengan Ami The Segment Ngancang Peta
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang YFM di 06.5 MHz.

nasib seput break. Kemaya tak teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat giris. Manyah ge teban moto pau setengah di lorong turak kata u kuankah lead hogging. Ka manyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

Yang lagu Rami anu gawai lagu Sir Jackson Boson, Adrian Bobby Reros solo duo Rolls solo mau menghibur to ngumi anu taruh itu ya. Arabnya ingat ribu Rami ngojit lagu inot ya. Yo dinuke buku si info report gaya ondu de mitso image jabatan meteorologi Malaysia pitu semang 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepuku 4 ngumi 20 ju ondu bulan 5 sowa 2026. Angun ngalami te nok pagi tes pagi ngejaka ogi hujan di kudu-kudu topat di Kapit Bintulu Miri Duah Limbang. Ngejaka ada hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Duah Muka. Laut bergerumang ni 0.0 nok ni 5 meter. Sobak yup sok barat, barat daya pelaju 20 nok 30 km sejam. Suhu sekitar 20 nok 34 derjah Celsius. Ya, ini teripot yang dari Mitsu Imea Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kesan sepukul 4 ngumi 20 Jun 2026. Harap nang report gaya on the winot ya, biguna nudu bala ingannya. Jadi di balingan ada nyamut onu beranak onu iti, aku juga selamat onu beranak nudu ingan. Harap nengan sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dua ceria-ceria si jaya. Jadi di balingan Deju Rahman ngaram iti, aku juga selamat menjamu serera, man busu-busu sama ingan man, sama ingan ngocit lagu, ngocit info. Aduh ngocit salam deso bala geng-geng awah. Yo cak tapi boleh lagi dua lagu demok gidi aku saningan lagu The Soul, The Vision, Ocean lagu Rindu Rindu Sayang.

sempurna gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai ahli palman Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanyap aneni, kita aman, kita damai, kita nyap bidaruh kita nanti. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hatnya, ada hatnya, yahap ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih menglemah kekal aman dan damai. Supaya nena kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansah. Kan kita kucar kacir. Dunia perempuan, mengenai kayu berlaku udah sapa pasar. Bukan sapa pasar nanti itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya. Itu mestat sebenarnya, mestat gawai. Jadi bersebenar dan gawai, kita sama-sama berdoa tempat supaya negara kita setiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk melandak sungguh kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

Jadi kita mau sama-sama beribu dua lagu The Roland Lias, lagu Bujang SS, Slow and Steady. Ya, terima kasih dulu Om Oled Kabak demo ogi bersama aku ngarami tidang segmen ngancang peta yang nang selamat gumi, selamat bertugas duduk DJ dia bertugas ne. Ya, terima kasih dulu ingan harap nang sama-sama to gerak bersama ya. Sama-sama to jadi pengojit setia Radio YFM Bidayo, sama-sama to gerak bersama. Rona Dennis, terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidoyo. Nurul Atika nang selamat kami anu DJ Pikaping YFM Bidoyo. Ngarap kita semua sihat terasa anu tina. Yang nang salam ceria selamanis mesu JB. Yang request lagu susah senang adi bisama the so Harry Stephanie. Yang ngibur kita semua, thank you DJ. Nah, terima kasih nudu ingan. Bye-bye konten, yonang hai. Yonang selamat ngancang betul. Selamat anu gawai DJ. Yo, selamat anu gawai gini dua balingan. Di dua kudu-kudu anu, sejak adin mo 20 ju anu buran. Dik tu ya dokter yang nyebut anu gawai ya. Aku pun anang buku baringan demo naik persiapan dan nyamut gawai. Okey, ke baringan de suka last minute. Ya di mun ki pasar milih barang. Milih barang man. Ataupun milih pemakai. Sebab pagi ni ada suka last minute. Okey, ke ni ada suka naik persiapan suam. Ya, aku pandang buku kebalingan de pali de tepat so de tepat de jua. Okey, kebalingan de pali ngarmiti de pakai belon. De so semenanjung kan ni. Ataupun de so miri ke, de so sibu ke, de pakai pemono belon. Alap nang mak komut IC ingat yo, ino dokumen penting asal yang nyak ponu pakai belon. IC ino penting asal komut ingat di depot timilip. Ya dulu balik ingat de bercadang ya ponu pakai kereta de pali so tepat jua ya pali kemisi. Alap nang sebab you ingan ponu ingan ningat dia check dia tayar kereta ingan check dia inyua kereta ingan simak tayar ingan lagi sedikit pancet ingan pump dia ya. Harap nang ingan nak nog tepat dinuju ingan.

Henry Balinang, hi. Dan salam DJ Lenny and Oni Abaringan DJ. Pagu. Ingat eh, pagu yo. Selamat ngumi, selamat pragawai DJ. Dua suat ahli geng-geng awal, dua fan club semua gelinas ini eh. Dan selamat selas aku buat pemuak dapat main lagu gawai DJ. Yo, jok. Tapi boleh kita lagu seterusnya lagu desok Luisa, Luisa, Lilian N. Lagu joget pali cuti gawai.

Microsli, inaminyap kadahreda tarun adis kejap yang tipuh ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsli, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atau teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi segar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Ya, lagu The Soul Sandra Dimembers, lagu Andu Gawai Tak Bidapat. Mau menghibur atau ngaram itu ya. Ada penang ingan teribu rami ngocet lagu ino tia. Ya, dia nak berkusi lagi ni info dua ingan. Iti pasal AJKK, Kampung Anak Rais. Ya, ngatur program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2022. Dang ni nog duoh on bulan nuam 2026 iti masa sepeku pri pagi no peku smong ngarom topat di kampung Anah Rais adap na ingan bugo-bugo nog sebab bugo aktiviti di abo ngatur dang ni nog duoh on bulan nuam 2026 iti.

Ya, terima kasih Mide Sam. Ya nang DJ ni ku request lagu Selamat Anu Bahas Gawai so Jackson Boston bersama duo Vivian G, YY Pang and thank you DJ. Ya, terima kasih Dudu ingan ya. Harap nang ingan sentiasa jadi pengujit radio YFM Bidayo sama-sama untuk gerak bersama. Dan setiap segmen di radio YFM Bidayo.

Elizabeth Joan nang selamat lama anu DJ masu tu dan Miri ira request lagu masu Fabian M nang remang The Behis atau Joget Naju Ikan lagu nag bala group fan club bala inya di WhatsApp ada Facebook ada TikTok thank you DJ nah.

Jenny Lelon nang selamat sungguh mianu sihat bertugas YFM Budayo request lagu Budayo Bunga Maya by Wooden Khan ya na. Por korek nang selamat kami anu dengan selamat ngancang petuk DJ dengan semua pekaping YFM Raya dan kami aniti harap kita semua sihat dengan terasen pagu anu ami di kawasan tebedek lambat anu tirang.

Yo Chuck Terbibur lagi dua lagu seterusnya. Lagu The Sok Dila Dalik sama-sama suka. Yo mak kamu dang pukul moy ngarami titia atau ya sama-sama ngojit program jak penuh-penuh. Ingatnya bersama dua penerbit program Mildred Anin ya. Pakai sebagai untuk ngocit program jak penuh-penuh jak sama-sama to berhibur dua lagu The Sok Dila Dalik lagu sama-sama suka.

0: Cari Kerja,
1: Ngirayah Pikir,
2: Samah Dengan Abi,
0: The Segment Ngancang Petik,
1: YFM Bidaya,
2: Gerak Bisa.
3: Yo, jom adik mak pukul moih ngarom, jat sama-sama to ngajit program jat pana-pana.
0: Mari Kerja,
1: Ngirayah Pikir,
2: Samah Dengan Abi,
0: The Segment Ngancang Petik,
1: YFM Bidaya,
2: Gerak Bisa.
4: Selamat berdepan kita si program Cak Penuh-Penuh. Tak cukup betul lah, yang depan pagi ni kita irah bersama dengan ni orang ketua kampung Seiche, ketua kampung Priska Agim ya, dan masuk kampung Ta'i. Dia sama-sama sekunci dengan bala kita ada adik berkait dengan pemancang-pemancang kampung. Masa lagi daerah sekunci dengan kita lagi pemancang-pemancang dia menatur, pemancang-pemancang dia nambut daerah natur. Dengan lagi ini lagi penarik de kampung ti, de masa de irah mandeg, de irah ngakan ekonomi de kampung Ta'i ya, dengan de kawasan-kawasan de sendek. Okay, jadi terima kasih de ke KK yang dapat mata masa de nanti dari pengisi program Cak Penuh-Penuh kita ya. Okay, kurang puan

0: Jah buku profil kampung ada lebih taruh ribu penduduk lah, lebih taruh ribu penduduk dengan bilangan pintu ramin lebih masuk 500 buah lah pintu ramin dari setakat ini.
1: Aktif makin KK de setakat ini nak menghidup sewa bagi KK.
0: Oh, untuk lantikan aku bermula 1/4 sewa 2025. Jadi tokitik bayu ni sewa lah. Bayu ni sewa.
1: Ani infrastruktur de ada de kampung tak ide. Kota berkampung tu cukup mahal.
0: Yeah.
1: Tentu infrastruktur depan akhir lagi infrastruktur ya. Boleh KK peranan ni infrastruktur ada de kampung tu.
0: Okey kan aja de binua tak ide. Untuk ini kena kemudahan asas
1: yeah.
0: Cukup lah sekolah kita ada sekolah kita ada indik sekolah rendah indik prasekolah indik tadika kita ada dewan ada dua dewan indik dewan komiti kampung Tai indik lagi balai raya Tudak balai raya Tudak tu biasa tina nami bala ataupun nami ngelar na bilik operasi JKK. Kita ada gereja, kita ada padam, and then kita ada satu gereja dengan dewan gereja lah. So bagi aku sadar lah untuk keperluan harian jenis lah untuk menampung 900 lah. Cuma mungkin perlu di upgrade naik taraf sedikit supaya dapat menampung aktiviti-aktiviti yang lebih bahas lah.
1: Ada bentuk pemancang dia beraan KK mati nah. So tentu ada pemancang-pemancang bau.
0: Ya. Yeah.
1: Dia nanti ada kampung ti. Boleh KK beraan ni pemancang-pemancang bau sih.
0: Okey. Setakat tanuti kita ada beberapa projek dan yeah. Memang diluluskan minat nampan untuk dilaksanakan. Ada binuati satu tak kira menelan kira bajet bahas lah adalah peparitan kampung lah. Kita cuba untuk upgrade sistem peparitan kampung sebab tak iti ada kawasan-kawasan lah dah selalu dok bajet kilap. Dengan ini lagi kami untuk tarsil jalan binua lah.
1: Okay, KK boleh KK peraan pemancang bau de adinatur de kampung Taiti.
0: Okey, setakat tanduti ada beberapa projek binua dak mumuh diluluskan minat kita nampan untuk dilaksanakanlah yeah. Seperti penurapan jalan dengan upgrade sistem peparitan binua. Ada lagi yang mumuh dok dilaksanakan seperti munah penahan tebing sungai bagi mengelakkan hakisan lah. Dan memendok tunas takati dengan ada projek penurapan ke lorong-lorong utama Dabinu Ati lah.
1: Tahu tunas ya?
0: Ada memendok tunas. Jadi dan memendok diluluskan, ngampan untuk dilaksanakan ada dua jenis penurapan jalan utama dengan jenis lah upgrade sistem peparitan binua.
1: Okey, jenis KK ada bedaan dekat Kampung Taiti ada sekolah.
0: Ada
1: sekolah rendah ya.
0: Ya, yeah, sekolah rendah.
1: Sekolah rendah. So, ianya ada sekolah ada Kampung Taiti mantina sekolah rendah na. Adakah masuk Kampung Taiti saja ataupun masuk kampung-kampung di Beken seluruh sekolah ini?
0: Okey, untuk jenis dak sekolah dak Taiti ada lagi inya masuk binua dak sasah gatik lah
1: yeah.
0: Sekolah hati lah. Jenis dak Taiti lah.
1: Sama sekolah ini.
0: Sama sekolah hati ya. Yeah.
1: Bagi ada sekolah Skandrina ada apa?
0: Skandrina ada lagi aktif. Pak nak melibat ada inya masuk binua kira nak Johor Icak lah macam Laman Baki, Baru, Pantang, Rigi, semua ada dari SMK Tai.
1: SMK Tai. Ya. Okay, masa segi pentu sosio ekonomi yang ratus de kampung Tai di. Ani kerja-kerja sosioekonomi de natur de kampung ti.
0: Okey, untuk sosioekonomi bagi golongan da muda lah, bala lebih suka makan gaji, baiknya da binua ataupun da sapa lah. Dan bagi untuk sektor pertanian ti lebih dimonopoli.

0: Dibeli oleh golongan-golongan yang agak berusia lah, macam yang memberi tayar, memberi pencen. Bagi yang anak muda memang banyak yang makan gaji lah.
1: Adakah ada kampung ti ada de guna penanaman secara berkelompok? Contoh lembung sawit, nanas. Adakah pada ada sedia projek ti?
0: Ada. Setakat ti ada tai, nanas ada.
1: Yes.
0: Sawit mungkin lebih kepada individu lah. Okay. Individu. Lepas itu ada sayur pun ada yang guna dalam jenis skala bahas lah, boleh dikira bahas. Jadi untuk perikanan ada perikanan ikan kolam ya. Ada kai silap aku, ada dua lah kai silap aku yang
1: mengusaha
0: lah.
1: Okey, masih lagi aku rasa masuk segi sosial ekonomi ni ini ratus di kampung ti akhir de guna kraft tangan lagi ya.
0: Iya.
1: Boleh kiki berana ini ada guna kraft tangan ti
0: ini ada dan tubuh aku kraft tangan ti lebih kepada manik. Okay. Manik dengan aksesori bidayuh lah, tidak guna hati. And then ada lagi tak guna balaku galas konjit berasas tarutan dengan bulu. Macam manik mungkin seramik ya. Jadi untuk yang macam menggunakan rotan bulu ada.
1: Ada ni keras tangan atau nak saya
0: guna bala
1: raung
0: ada. Galas. Enda biasa aku tu bakatik lah.
1: Lumok
0: ya.
1: Galas. Okay. So ada setakat ini sekarang itu berkeke lah sambutan dengan hasil kraft tangan Balati.
0: Okay, sambutan agak menggalakkan lah. Agak menggalakkan terutama untuk musim-musim perayaan lah. Untuk musim-musim perayaan dan bagi jenis pengusaha-pengusaha tu pun balanya boleh membuat peluang menjana pendapatan lah. Maksud jenis ni kondinya kemahiran tak ada dengan balanya lah.
1: Betul. Okey, dalam kampung ti guna kerja nyuka tanah ke KK?
0: Okey, untuk kerja nyuka tanah memang doktor nah. Okey, ada yang memerdok didokumentasikan lebih kurang dalam 80%. So 20% lagi dak bayu dokumentasilah. And then masuk 80% in ada kai sampai 20% dak memerdok sukat lah. Jadi itik na balana lagi nyampan untuk disukat. Pak memeh dok di dokumentasi ya. Jadi untuk kampung tradisi ada izin untuk lot pertanian. Jadi untuk kampung tradisi penyukatan memeh dok selesai sawa 2009 ni lah. Jadi itu namina ngampan balalen NCB untuk nyukat lot pertanian lah.
1: Lot pertanian sejak banyak ya. Suara meremi dan kuasa kampung semua memasukkan lah.
0: Setakatilah. Yang mungkin ada dah baku. Data dan tumit aku tiada adalah masuk setakat 2024 lah.
1: 2024. Okey. Ti pantai pelancongan ataupun pandemi. Aku rasa ada kawasan tak ini akhir tempat tarikan lah. Boleh keke cerita lah pasal tarikan pandemi ini.
0: Untuk tempat menarik mungkin kurang lah, tapi kalau bermusim ini program dah selalu dah ini kononnya ada inya masuk sapa puan dan tak ini mungkin sambutan gawai. Untuk sambutan gawai setiap sawat lah. Masa ini kita tubuh bala pelancong-pelancong masuk luar negara mandek lah. Memang gawai tai memang semuanya puan lah. Jadi perkara ada nombor dua tak mungkin ini puan adalah hasil pertanian datai durian. Durian ada endak dua end lah bagi aku salah satu daya penarik untuk mabainya kenal tai puan kampung tai lah.
1: Okay, ada masuk segi ekopandemi dan sampai kaki mati nas encik pasal program dan selalu nak tu tiap sewa ya program gawai ini. Okay. Program ti kerjasama dengan agensi ni.
0: Okay, untuk gawai ta'i ambil JKK, JKK Binua, akan melantik bala komiti tim untuk ngatur gawai ta'i, akan biasa macam desa wadah limpas.
1: Okay. Ada sponsor masuk sepak
0: Ada sponsor masuk sepak.
1: Sawati nak kerjasama dengan tourism?
0: Dalam perancangan kami, Sawati. Sawati kami akan mungkin melibatkan tourism dalam jenis lah, dalam sambutan kaliti. Dan kami pun ada ni harapan supaya gawai ta'iti meret dalam kalender pelancongan Sarawak. Dan harapan kami lah. Okay. So kami berharap Sawati kami dapat support masuk bala pelancongan untuk nolong kami mengangkat lagi perayaan gawai data itulah.
1: So maksud saya sambutan perayaan gawai tidak selesai sambut dengan kata itu. Sekali sambutan
0: cukup menggalakkan.
1: Luar biasa.
0: Seperti dari Kepuan setiap Sarawak lah. Memang sambutannya memang luar biasa lah. Memang first June and ini liburan dem and memang penuh lah.
1: Selalu nak apa ni tergi kantor progress and ni andu saja ke ataupun dua andu?
0: Kalau untuk main program memang on the first lah, memang
1: ni liburan dem.
0: Ni liburan dem memang memang ini ni andu lah. Kalau macam untuk acara program-program tambahan mungkin dalam dengara ataupun dalam dua tarwandu sampai and then untuk gawai lah. Tapi yang paling memang grand kuninya adalah 1 hari bulan 6 lah.
1: 1 hari bulan 6. Okay, ada pimangan ani harapan KK tidak kimaju de kampung Taiti de masa de irama de.
0: Okay, pengharap aku sebagai ketua kampung lah. Aku berharap untuk masa de irama de memang besar harapan aku supaya aneh-aneh kemudahan, aneh-aneh infrastruktur dah ada dah binuati di upgrade lah supaya dapat jadi aneh kuningnya selaras dengan keperluan penduduk lah. Jadi mungkin dibahas jaran, dibahas dewan, dan lain-lain lah.
1: Okay, ada setakat pemaga KK dia masa itu lah. Sekali dengan kerjasama KK dengan di kampung.
0: Okay, untuk kerjasama setakat dah anduti. Okey, positif lah. Sebab perkara ti kita pun kena ada give and take kan. And then kita kena fahamkan orang, kita kena mungkin yang satu cabaran yang paling bahas bagi aku lah untuk fahamkan ini penduduk, untuk menjelaskan manina kai, manina mesti mungkin and cabaran utama bagi aku lah. Tapi kalau sebutan penduduk setakat tadi penduduk memberi kerjasama lah dah cukup bagus dengan timaga Amik JKK dah bakuti lah.
1: Okay, jadi terima kasih dengan KK Priska Agin dapat bersama kita dan nanti dah berpengisi cap penuh-penuh kita di kawasan Serian sejengah cun kampung Ta'i dia bercerita dengan kita sejengah macam-macam kampung dia menatur dia setangka titina dengan dia macam-macam dia nambuk dia ira natur dia masa dia ira mandi ya. Okay, dengan sen ketika kita bersama pengisi program cak penuh-penuh kita berapa lagi dah pengisi program dia sama bakamut pukul mahi bingara setiap anu taru. Dengan sen ucap salam Malaysia Madani. Terima kasih KK.
0: Sama-sama. Terima kasih lagi.

Yo lagu ngabang andu gawai lagu de so Fat Edmund mau menghibur to ngaram itu ya. Yo dina kebuku si di info dua ingan duduk balik ingan derang ya. Dermado ya. Tiap pagi 25 hari bulan, ia lagi buah ngatur kempen derma doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moih pagi no pukul 4:30 ngumi. Dang 25 bulan, buah nerimo, ia lagi buah ngatur. Kempen dermadoya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moih pagi no pukul 4:30 ngumi. Dang taru onu bulan, dang taru pulu onu bulan limo obuh onu nuam. Kempen dermadoya ya boh ngatur di imat moyan sepukul prii pagi no pukul 2 ngumi. Dang onu de sama ge dang tarpulu onu bulan 5. Ogi ge obang atur di level 2 Verano Stage sama more shopping. Sepukul 9 pagi no pukul 2 ngumi. Dang tarpuni onu bulan 5 obuh onu minggu ya ogi ge bang atur kempen derma darah di Kuching Ze Yin Buddhist Orthodox Association sepukul pri pagi no pukul 2 ngumi. Yang terbalingan deraannya dermadoya ingat dapat nogi topat-topat demo magah kuinot ya yo. Ini baik doya ingat noh dapat ngelamat nyawanya ada bukan.

Ya, terima kasih Rachel Marika dan bagi bersama aku Angar Miti. Anang selamat, kami ada DJ. Selamat bertugas, salam manis, salam mesra. So aku di Kuala Pilah, tim di PB dengan Persatuan Pemenat Seni Muzik Bidayu Kuching nah. Yang request lagu Gawai DJ. Thank you nah. Ya, terima kasih kepada James Pengiran. Yonang selamat ngumi DJ. Selamat ngarom ya. Yo Rachel Marikan, terima kasih sebab mau like, go share live Facebook YFM video ya.

Robot Jawas nang Salam DJ request lagu Mering Abigawai na mesu Harry Acid Rain. Mering ke Mering? Dublin ke baca nang Salam. Selamat ngumido, selamat bertugas DJ. Ciri-ciri selalu ina. Yo arat nang balingan ciri-ciri ada pagu-pagu si Jaya. Bapak-bapak mana oto moya nyamut onu gawya dei ano iti demo idoh toy lagi dom kudu-kudu anu si Ja. Arap nang oto jaga penyihat peronggonan to. Sama-sa onu gawya oto sihat-sihat si Ja yo. Dua rami pohon bisa madu abala madis ayo. Abala dingan. Satu sama-sama dapat ngabang yo. Semoga sihat peronggonan. Untuk lagi tenaga ngantuk di ngabang yo. Sebab ini untuk perlu jaga penyihat peronggonan. Waktu ini masak bugu-bugu. Kurang nak piin di Mosia. Bugu man buat koyu. Man bubuhan yo. Buku geman sayuran. Dua rajin-rajinnya exercise ya. Di sajalah nak exercise debat. Nai nge exercise de ringan kau dak pun moon. Pun poon. Pun poon iti pagusan kesihatan jantung ya. Yo chat tepi boleh lagi dua lagu. Seterusnya lagu The Soul Wooden Kana, lagu Bunga Maya.

Yang lagu Dayung Pujaan, lagu Desa Diren. Mau menghibur atau ngaramiti, harap na ingan terhibur rame ya. Ya, terima kasih Dublin Kebaca demogi bersama Dokuk Ngaramiti. Yang salam selamat ngumi dua selamat petugas DJ yang cerdas-cerdas selalu. Joni-Oni nang selamat lama anu dan selamat bertugas DJ yang nang mitiak lagu joget naju ikan atau remang debihis masu PBNM tujuna komuniti kampung tersukurat dengan tersumawang neg PBNM dengan mamba nah de kampung baki tajong dengan neg semua pikaping YFM berdaya kait kambat lagi neg member GBS Grumpur bukal sadong dengan neg semua ahli fan club Fabian M Group ngarap semua nah terhibur nah. Jackson Rita nang selamat ngarom ka selamat andu gawai di Yoknog di separuh bara pendengar WFM Raya geng-geng PPSM BK berdingan dikiriki saja nah. Salam damai ka mesra seraru sok kampung Mambong Penrisen. Ruth Meril nang selamat ngarom DJ doh sua pingo cik setia YFM bidoyo dengan geng-geng awak dengan Facebook didaki-daki si cik anak oni abal bala so ingan salam ceria so aku Arab sentiasa sihat si cik anak. Rita Wendy nang hai, selamat bertugas DJ, selamat Hari Raya Aidil Adha yang baradingan yang nyamut di Anutina dan selamat undugawa yang seperak baradingan dan seperak pendengar YFM Berdaya di mana saja berada, salam ceria selalu Ina. Alin Angan nang selamat ngarom ka selamat gawian dudu DJ suak bara peminat WFM Bidoyo tara tara tara ina. Ya ku panang bego balengan di Amun Shopping tiap pagi sebab mogi balengan demok kemisi dua duduk balengan darurat keroja tiap pagi. Harap nang keroja dengan semangat yo.

Lily Sinolino nang Hai DJ, selamat berkonti tuduk ingat ya, dua salam tuduk so fan club semua dinas dua maris ayo aku di kupuak rasoni bala dengan dua dikenal aku semua dinas ya, bala tuak sama noyong so kupuak selapit kazen-kazen ku di kupuak stas bau du DJ Lenny Gena yang request lagu paling cuti gawia so Luisa Lilian and thank you na. Lagu pemintaan kanau membuka kemainan seadingan jayo harap nak ingat terhibur rami do terus bersama doko eh dan Station Radio YFM Bidayo sama-sama tok gerak bersama yo chat tapi boleh lagi do lagu demok ngidi aku seandingan lagu do so, Pretty Nina aku ngucap selamat anugawai sama-sama tok berhibur.

Ya tu mau sama-sama berhibur dua lagu The So Pretty ni lah. Aku ngecap selamat anu gawai. Ya terima kasih Mida Sam. Ya nang Mida Sam nang terima kasih DJ Lady sebab mau bahasa komen-komen bara. Ya terima kasih duduk ingat sebab menjadi pengucik setia Radio YFM Bidayo sama-sama tu gerak bersama ya. Cali Chung Tizen Lime ya nang selamat ngaram DJ. Dua su geng-geng awal. Saan ngaram iti. Yunang request lagu Jobong yo tuju duduk suak geng-geng awah ina. Ya terima kasih duduk dari Sen mau bersama aku ngaramiti. Harap nak ingat ribu rami yo bisa madoku ngaramiti dan segmen ngancang pada. Jua di nak buku sini info dua ingan ogi taruh 1,765 kes ganas dan rawang abah rekod di seluruh negara seantipuh belandi nok bulan nuam sowa deropas. Inong libat 2,750 mangsa dayung 2,000 semongju mangsa dari. Nak sok menteri pembangunan dayung rawang dan masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri bogok kes debor report oleh harga ganas dan rawang. Yonang Opis Menteri Tajuh Kudu-Kudu Inisiatif Bau dan Sowak 2020 Morat Bayar Program Prismanita. Yonang Irusuk Program Ino Mangsa Yakson Panduan Doh Pinurung Saat Tindakan Seterusnya Pemulihan Diri Ina. Prismanita Yoleh Ni Lakah Pusat Senti Seandayung Mitiak Pinurung Bikait Bogok Masam Hal Morat Bayar Kes Ganas Dang Rawang.

Yo macam mana sepi dua juk menet lagi ngeja pukul peri ngarom. Atau mana pidi bon segmen ngancang peta lopas ititia atau yang ngocit abar pukul peri ngarom de Radio Sok National FM. Do terus bersama pengarom tak dapat dan segmen ngarom pawon. Kerana jemangnya terima kasih. Salam Malaysia Madani. Dua selamat kimisi nuduk balik ingana. Ada mau mit kimisi gawai.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngantauan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
1: Sepukul peringatom, next mendua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDF.

Okay, jadi selamat ngaro sama bersama lagi atau dengan segmen ngaro pawan di ngaro bandu taruh ya 27 ondo berani rimo sewa 2026. Supaya doa mampat ondo lagi dengan tori yang nyambut anu ayu gawia 2026. Terima kasih berbukuk kedudu suara penguji kita YFM beriuh di Harogi penguji kita Seren Radio Tongarau Miti. Terima kasih berbukuk kedudu sumberingan dia agi bersama Dukuh Iso Cai kedang segmen ngancang peta bersama dua pengarun kaib tugas. Hadir ketubuh lagi bersama Dukuh DJ Jazz dan Dipuh Taruh Jam Miti. Radio tetap get on kenyuang segmen di tiap pukul semua dua turut pengarun. Jadi di harapan dua taruh itu jenuh dua pembuka rezeki anu pemudah sana suara berata sampai suara berapa kita YFM beri ataupun sesi sejak sentiasa kesihat kita terus ngaji terhadap lagu-lagu pinggul di bawah kenyusun sana suara beringan munuh ke info-info di kaitan dua isu semasa di repkosi nudu suara berapa kita karam itu. Di sana pengisi segmen to ngarom ti jono dang pukul semua ngarom ti atau yang ngojet abar ngarom seterus dang pukul semua suku atau sesama lagi yang ngojet program jono program renta bau to ngarom ti jadi buat sejak program menoti dang pukul semua di terus atau murid kadang zone interaktif aku dah buka line telefon ingin peluang nuduh su berapa ngojet YFM beriuh ngarom ti di rana telefon ke konti paita salam salam gawia ke nudu berdingan bermadis ataupun berapa pengembangan di kupu ataupun ngine puan nudu berdingan ke telefon nang aku mendo ke kupu ane sa dingan puan ya apa so berdingan ati hibur ngarawiti kada bisa berdingan di naik ke japung ngaringan ngarawiti baik dan naik ke japung ngaringan di bori ataupun naik ke japung ngaringan di balai laya kidina lagi aktiviti di hari pengatur ngarom tiap pagi. Jadi kalau miti heraan kabuk ke hari ini sejak kojan di arus supiah saat pagi. Ada sejak aktiviti di abu ngatur tiap pagi yang muncul nak pihak buat aktiviti. Jadi terima kasih kedua peringan di mohogi ke paya tak komen di live Facebook tu ngaromiti. Terima kasih ke yo di ogi share Facebook live tu ngaromiti. Hangin puan kedua peringan tu dia bukan ke Facebook live tu ngaromiti dalam segmen ngarom pawan.

0: KK Punet anak sihat sekapang punau ringgin selamat anu gawai 2026 habis ion YFM Bidayu kumena musim gawai kumtia bara penduduk atau mana-mana dayak lah kamu ingin nyambut gawai jaga keselamatannya kumena rami-rami samah lah
1: ku Puan Ami Ketua Biro Wanita sekapang punau kungen selamat anu gawai yang sup orang berata diti yang tak kapong juga. Jadi harap sup orang ta nakit nyelamat anu gawai ta nggak senang atin nggak senang asong ta kembali non nuak kembali non abang dosa driving lah ataupun noda dengan ogati doa driving saya tak selamat.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu so kumpulan Mega Frost ragu dia dan pinggir subah. Jadi selamat ngarum duduk so beringan di gitu orang bersama dekoy ya ngarum biti dan segmen ngarum pawon jadi ngarum ondu taru. Jadi ogi ge ku sa beringan di TKIT dan pemandu pali ko kupu mungkin ogi esok kawasan di Bokon mungkin dia kerja di Bintulu ke Miri ke Sibu jadi ngarum biti dan pemandu ada pali ke Kucing ke kupu jadi harap nak nak kita hingga nak terima kalau binti mungkin sekarang kau walk mungkin nukal dia ada sih kan di punai terima yo lagi jadi ingat ambil peluang berehat lagi jadi nyandang penumpang lagi lah jadi mudah okay, guys boleh ingat di dang pimono lihat ke airport sebab yo nyandang luas seboleh tak kira mungkin dang pukul semong tiada tajuh penuh sebab apa flight mungkin dah pukul semong di setengah ngarup kiri nah juang-juang flight no perisa ke dia ni ke dokumen-dokumen diguna mudah kada my card ke ataupun my kid onak ingan ke suku berguna menyenang tiket bero pakai di tembang mu canggih lah dapat ke check in ngerusuk handphone dari enang polis tet tia tiket ataupun tiga hal eh bakal sungguh menuh barang di bokon ataupun dokumen di bokon di suku berguna teban ke dondi lagi penuh lebih awal eh di ke airport yang nang biar nyendok awal daripadanya ramat ti ajak mak tanya cipta sejarah leh buat agan belon ti ino di tolunya nah bapa bolehnya buat agan ti depan anti lagi lagi flight nanti kosong eh tolu ti sepatu temaat ke kupu setegal buah togan belon ti dari depan pali ataupun mari tiak tiket belon apa di ke Kucing gitu ya. Jadi selamat ngalum terima kasih ya untuk dengan tu di ge peta salam dengan Facebook tu ngalum ti ya terima selamat ngalum untuk tu the same ayo nang sama ngalum peminat-peminat YFM berdaya dan kedaki lagi nang selamat ngalum ke selamat gawai ke seprok terima kasih the same sama ngalum untuk Ronald Dennis ya nang selamat bengare nang geng-geng awah dengan pegaping YFM berdaya lagi harap semua sihat-sihat selalu.

Okey, jadi nanti ragu kau biasa mengas tu ngaruh mesti di bertawan ada for Edmund ngabang anu kawai pak kasih gumono supaya dapat anu lagi ngan tolak penuh ngabang. Jadi bayu hari nyambut anu kau biasa sewa 2022 mungkin lagi palingan di mbah kimisi tia mungkin sumia kau mbah kimisi kini na tiap pagi alu bih puan anu nikah program dia mengatur sebab paling ulu dia belum ada se baru ina plan ni ke aktiviti yang ngatur dia dikupuk munis ke peringan lahan di suak dengan kempen Dema Doyak Minggu kan tiap pagi dua pagi nampak dua nurimoh ya bagi program Dema Doyak di mengatur di pusat tabung Doyak Hospital Umum Sarawak dia berbuka sepukul moi pagi nak pukul 4 setengah ngumi jadi seterusnya nuam dia bagi ke program itu ataupun kempen Dema Doyak dia mengatur di ima temoyan sepukul pri ia pagi nak pukul 2 ngumi seterusnya pun sama ke anu nuam no gig program atau kempen demo daya ti mengatur di tingkat 2 Verano Stage Summer Mall Shopping Mall di Kota Semarahan seterusnya taruh pulun di anu berat na rimo ya no anu minggu di mengatur di Kuching Zi Yin Buddhist Orthodox Association di Stampin lagi kudu-kudu tepat di mengatur ya kempen demo daya ti jadi sambringan di RAN di ada pun dia ke tempat tadi lagi ku sebut titik ya sebentar lagi dengan dari ke aktiviti dia dengan naik ataupun mau cukup yang tipuh dengan dapat dia tema doya dapat dia naik duman tu jadi info seterusnya you know berkaitan dua program dia lagi mengatur dengan dua pri-pri yang nuburan itu you know Tiffany Cafe dia naik program bertanding Pimaguh Dayung video siburan dia mengatur dua rimoh itih pukul cu ngarom di Tiffany Cafe di kupu Tijira Kesiburan jadi ngejaka tetamu kehormat lagi endo ke ngarom ino ya noh yang berhormat Dato' Willy Anamungin ahli parlimen PND pri moy Puncak Borneo.

Aku YB John Anakilus Adun N 20 Taru Bukit Semuja ingin mengucapkan nek semua bala kita dengi rami gawai Sawak Siti supaya udip senang awas sentiasa dan mudah-mudahan gawai Kali Siti akan membawa banyak lebih lah kepada kita khusus dari kesehatan khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin ucapkan selamat anu gawai dek semua bala kita dan nyambut gawai sama ada dak Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun dapi-dapi kita digawai. So sekali lagi selamat anu gawai dek semua. Tara. Terima kasih.

Okey, jadi nanti ragu gawia atau serus kawai kita ragu so refine band kena supaya dah mai cuk minit lagi dengan area pokor semua dengan Ngarom. Jadi sama Ngarom, terima kasih kena duduk seberingan di aduk ke bersama dengan Koyah Ngarom itu dan segmen Ngarom Mapawon. Jadi dah kumpul terlupai titik atau sama ngojit abar pokok semong. Jadi dah pokok semong suku lagi atau area sebar lagi ngojit program rentak bauh atau Ngarom itu. Jadi lepas nanti atau terus semua rata zon dan zone interaktif je. Jadi saya beringat tidak ada telefon ke konti tiap makamu tak rapas apa kor semong di Ngarom.

Per 2026 di Opis MPS di Cebu. Beranya ditogap biguna sebab perintah doi dapat turung kakat ni bandar sekira beranya doi pagu. Ni naan dayung so negara luar buah hukum jail nog semong rimoh sawa setegar naik aktiviti doi senonoh di kawasan Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagacabu sobat nang, suspek di biumur taruh perupat sawa inoh abotan pukul ni ngumi sumieh di ni premis so nya RO di Jalan Stutong. Keluarga nyasat awal modapot dayung inoh moh terlibat dang aktiviti inoh tan dua bulan diropas pakai aplikasi dang online. Dang pinorang media, ACP Alexan nang, kes adi neboh nyasat diribut seksyen taruh ju dua kurungan ni kurungan I kanun keseksaan. Suspek tung abu nyasat geh di ribut seksyen nuam kurungan ni kurungan C akta immigration semong prii rimuah peru prii nuam peru taruh setegar doi dokumen penuh disah. Demuti sejak abar di abu nyusun da Muhammad Al-Hadi Samsawi dua abu nukar kang sina bau jagoi da wadisedeni so seksyen berita ehwa semasa RTM Kuching. Selamat Hari Raya Aidil Adha 2 Salam Malaysia Madani.

0: Okey, jadi nanti ragu mungkin boleh tu Rami Onu Gawi jadi sama dengan Rami Onu Beringan di Haru Gengo Jita Seren Radio YFM Beri dan segmen dengan Rami Pawan Rebisan Beringan di Karung Iti Guru di Tun Kasah di Tun Tonyu sebab apa Tonyu Matagap dia kosu muka bunukal ladang pun muka bunukal cukup tagap dapat di yang 20 atau 30 naan Guru dan Pak Sungguh Muno ni ingat dia opinang jak ini sekalian memudud ataupun kurang nama bau sebab adik nak tulis sama dia ngocit program atau hanggaran binti jono program rentak bau ya jadi apa buat program titi terus marat dang zone interaktif aku dah buka line telefon dengan peluang duduk suara berapa ngocit dia lah anak telefon apa itu salam ingat kan duduk COC dapat dari telefon dia ya lepas program rentak bau tu dapat dari telefon ke nombor 02-2545-4-4-I ataupun 2-5-5-0 jadi ingat ini jatuh sama-sama dia ngocita program rentak bau di berpuluh ada penyusut ada penerbitah lidah jaga menjadi ingat ini jatuh sama-sama ngocit
1: Hai, selamat bingara. Selamat berdapur kita ada bingara ti dan habis program rentak bau kita. Jadi, Anika Agah ya. Semua bala berkeping YFM di bingara ti. Aku harap semua bala kita tersen lebih berlagi mehani anu-anu kita kerja dan nanti. Jadi, dah masa itu dah kita memberihat ada dah menguleng, ada dah masih lagi nguluk ya. Pak Manipan, harap kita sampai terhibur bersama dengan kami di bingara ti. Ya sambil kita nak berehat dengan reti kita berhibur dengan kudu-kudu dengan lagu dan dok sedia aku dari program rentak bau kita dengan reti okey ja dan kita akan bertahan masa dengan reti aku nyedia dua dengan lagu sence lagu bidaya kita dengan sen ja sama-sama kita berhibur dengan lagu Da Taban Bada Justin Marin dengan lagu Dayung Padawan dengan Rimpas N kita berhibur lelaki bersama dengan Texter Nasron dengan lagu Joget Dayung Timengan.

meh piluah ku debing arti tabi program renta bau kita sencia lagu dayung pedawan asikah bala dayung dan pedawan debing arti aku percaya semua belah kita lebih lagi dayung dan pedawan mekeping lagu masa Justin Marin demati nah dengan mesin lagi lagu joget dayung timengan dengar arti ya kita muci bala dayung-dayung kita ya anyap salah nah sekali-sekala kita muci kaum dayung mungkin minggu bau kita muci kaum dari laki sabar. Okey, kali ti aku ranghibur bala pekaping kita dengan lagu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu kon kita ataupun lagu kireng kon kita ya. Kali jenis kita mau berhibur dengan lagu beri ya. Kali ti kita sama-sama keping taruh dengan lagu kireng dan meruk sedia aku dah bingar ti. Sencik ni lagu dah berkenaan bukan lagi cinta masa Nadira Rimpas N kita berhibur lagi bersebab dengan kumpulan Hakim and Magistrate dengan lagu Saksama kuat nah? Dengan Rimpas N lagu ketaruh lagu kira yang kita dengar reti Sencik lagu dah berkenaan bunga maaf masa kumpulan Delantis jadi tina kita matan masa. Ya, terus kita sama-sama berhibur dengan reti dan program tak bau dengan taruh dengan lagu kira yang kita dah dengar reti. Selamat berhibur.

Rimah dengan lagu umur 29 kita ada ambil program Rentak Bau kita dengar reti. Okey, kali ti jak kita sama-sama bihibur lelaki ya. Ni dengar reti kita memang bihibur. Ya, ada ambil program Rentak Bau dengan lagu-lagu bukan saja lagu bidaya, pak mengsel lagi lagu kireng, lagu ramputih kon kita ataupun lagu Inggeris, lagu Iban, lagu maso negara seberang kita ataupun negara baat kita ti sence Indonesia, pak mungkin lagi ada lagi lagu maso negara Brunei, lagu maso Singapura pun mungkin era taban kita ada bi program Rentak Bau ti pak da kali ti da minggu siti aku cuma ngaban lagu-lagu de maso negara Indonesia, ngin lagu Indonesia ti kuan kita ya buka kita media-media sosial sentiasa udah binain. Okey. Jadi kali ini kita sebab kita kaping lagu Indonesia sebenarnya. Kita berhibur tadi dengan lagu Iban. Dua dengan lagu Iban. Darat hibur kita dengar reti. Senca lagu Sumpah Danji Tua masuk Gulliver Thomas dengan Meredith B. Sudua ti berduet ngaban lagu Sumpah Danji Tua. Kena senap daya Sumpah Janji kita ataupun sumpah janji adih ya paksana Iban Sumpah Danji Tua. Okey, lepas ini kita berhibur lagi dengan lagu Dalam Sampiku databan pada Val Calvin dengan Ira Malpan. Adi dua dengan lagu Iban da Bingara City.

Okey, meng dah cinangi ku icena kali ti kita ngaban lagu maso negara Indonesia. Okey, lagu dah tambah ku ngareti. Mungkin ada bara kita dah mempernah keping na. Mungkin ada lagi bara kita bau keping na. Pak manipan. Dah ambil program berentak bau ti. Aku ngaban lagu-lagu bau, lagu-lagu popular, lagu-lagu datanan kita. Mungkin lagu dama. Pak tunah bara kita berentak bau. Jadi, kita sama-sama berhibur. Dah habis program rentak bau dengan taruh dengan lagu Indonesia. Sencen ni masuk and mesh dengan lagu Anugerah Terindah. Dan dengan nombor dua, lagu nombor dua, Sencen lagu berkenaan Hilang masuk Justin Alderin feat Wiz Baker bersama dengan Toton Karibon dengan lagu Ketaruh Tunggu Apa Lagi masuk Nyoman Paul. Saya nak mati nak taruh dengan lagu Indonesia. Nyibur kita dah mengerti. Jadi, sekejap sama-sama kita keping lagu masuk negara Indonesia.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Okey, saat mati nak kita sama-sama keping lagu-lagu penghibur kita semangat dengan lagu dan sudah kita ada berhenti dari program rentang bau kita. Jadi apa kemat? Bersama lagi kita ada minggu debau dari program rentang bau dengan lagu-lagu dah beken lagi dan tak sama-sama berhibur dengan saya aku selaku penerbit program rentang bau de kali ini mengucap selamat bingara, selamat beres dengan minggu lagi kita minggu bau dengan jam bersama. Bye bye.

no ti eto mo sama-sama ngocit programmer renta bauh to ngarobiti. Jadi kan dino hadir atau memerut ke dalam zone interaktif ya. Jadi sama ngarong terima kasih kudu Desus Panis di gib sama to da ngaruangan komen Facebook to ngarobiti terima kasih kudu Desus Panis terima kasih kudu Rachel Marikan sama ngarong kudu Veronica Sid ya na selamat ngarong selamat andu gawai Yonas Porog rada ngoje teragu cebong darum blues ina ya nang sebayu ya boos rada ngoje teragu iti ya nang jobong nudu sosorang di moh tegan ong iya terima kasih dudu Veronica Set tiato sama-sama ngaji teraguti jadi seterusnya selamat ngarum dudu Megalina Kimlay selamat ngarum dudu Charlie Chung Tizam Lime yang selamat ngarum dudu geng-geng awah di geng ngaji ta program pengarum pawon harap sua geng-geng awah terhibur ngaji teragu di moh gi DJ main ngarum ti terima kasih dudu Charlie Chung rado gaji teragu berjanji so BBG pakau tombogi main lagu gawi atau so BBG mungkin dapat main lagu itu di segmen ataupun nanti di bukon ya seterusnya Emily Licham sama terbingare ini ya ya nang pada salam nudu semua pikaping stesen YFM raya rado gaji teragu napa-napa masuk kumpulan The Peace Band terima kasih nudu Lauren Mike dengan bersama Roto yang nang selamat ngarum geng awah Facebook kepeminat setia radio station YFM Broyo ini kaitu hai lagi anu gawai yo jam betul supaya dompat anu lagi ngatulah nyambut anu ayu gawai ya selamat ngarum dudu Dublin ke Baja yang nang selamat ngarum dudu so berapa ngajit yang nang ceria-ceria selalu jadi line telepon mau buka jadi saat beringan jadi haraan telepon apa itu salam ingan kan dudu beringan bermadis ingan ataupun haraan ingin puan dudu beringan ingan ingat adik nama ketua kan doku puak adik nah sebab apa esok ti call ya pun doi gaya pakat mungkin yo ok ngaji radio tika iti ayong radio masuk ke pedolah saya telepon dan dadang bodi tengah yo charge kedina doi ngajit pun ingat call kedina mungkin dapat tatanu nang aku mendok adik nah mungkin yo mau dapat puan adik nah jadi kan itu bibul dia dah ragu bibul tu seterusnya garam ini sebab itu kajian dengan tu di heraan telefon ke konti dia ragu bibul tu seterusnya so Alim Impira sandapitaya nama suasari ke jom di YFM boleh ya gerak bersama.

bersempatlah gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai ahli parman Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, enyap ane-ane, kita aman, kita damai, kita enyap bidaru, kita enyap. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempatlah dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hatnya deh, ada hatnya, ya ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersempatlah dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih mengleman, kekal aman dan damai. Supaya nena kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansa. Kan kita kucar kacir, dunia perempuan mengani kayu berlaku di sepa pasar. Bukan sepa pasar arti itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya. Itu mestat sebenarnya, mestat gawai. Jadi bersebenar dan gawai, kita sama-sama berdoa dan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk melandak sungguh kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu, ragu gawai tu seterus dengan Robby T. Okey, jadi kira supaya dua semong taruh minit lagi dengan hari pukul semong di setengah dengan Robby. Terima kasih buat pukul duduk seberingan. Halo lagi bersama Deku Iyah dengan Robby T dan segmen dengan Robby Power bersama Deku DJ Jazz. Radio tetap on dengan juang segmen nanti pukul semong dua turut dengan Robby. Okay, jadi semangat ngarom, selamat nog nudu beringan di hatu akan nog ke kucing flight ngarom itu mungkin ke flight nog kucing teh pukul semong di setengah di negara ataupun kus mong di ngarom di netuang ruaso airport kajau teman di segibit ruaso airport saja terus sekian taki ke kedai dia lagi buka sebab asoknya masuk ke paus raban kolomi ke dia. Nog-nog saja terus saya sikian kalau mi. Okey, jadi info seterusnya yang program di okay, mengatur ya. Dan ataupun program yang berkaitan dua nyambut Anu Gawia 2026 dari AJ KKK Kupu Anak Rais Padawan hari ini program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026 dan tipu dua hendu ya. So ni noga dua hendu beranuam yang so pukul pri pagi noga pukul sembang ngarom di Kupu Anak Rais jadi samberingan di mungkin motui tiap di doi di ke Bori Botang mau mungkin ni ataupun dua bulan ti dop ana daki leo di ti ada pergi di ke Kupu Anak Rais sebab apa bogo program-program di ogi mengatur dan tipu dua hanu ino you know di kota ID anu sebungas yogi ke show house saat pimondok ratus di ranogi ogi ke demonstrasi main gong saat pimondok ratus jadi sidi ngumi ino ogi le pimondok yang tetamu kerahmat ya nak jaga yang berhormat Dato' Willy Anamongin ya nak ahli parlimen Pinik Pri Imoi Puncak Borneo jadi saat nak dua kedua dia pergi jaga lagi ke program berkaitan dua galeri show house pun lagi ke berbuka lagi ke demonstrasi main peratuang demonstrasi main gong lagi ke Habitana Asar jadi yang dah ngaruh minat ya lagi ke program yang ya nak program final saat Dayung Sangon Beauty Pigeon diti di antara program di mengatur di Kupu Anak Rais di dua nubratan nuam dia. Ada teringat di dalam media sosial lebih di Facebook bagok ke Kupu mau post berkaitan aktiviti di game mengatur yang nak kata di biasa teman-teman Kupu Anak di Kupu Atai Serian jangan tiap sawak memang kan lagi aktiviti lah jadi kita ingat di media sosial di Kupu Atai Serian taruh perlu di dua hendi naburan lagi naik program. Jadi munok ya kena di Kupu Simpok orang pedawan taruh perlu anu bulan rimo itu bulan lagi enai program pesta sungai muka dah di sewa terlepas lagi program pesta sungai itu lagi na aktiviti nakap itit ni lagi bokong masam leh lepas na lagi ke bulan setiap zona lagi rating penuh mewakili setiap zona noh di antara aktiviti-aktiviti di mengatur. Apa jadi dengan noh jatuh sama ngaji tadi okey dengan telefon ke konti yang ngarom itu. Halo selamat ngarom. Halo. Halo selamat ngarom.
1: Kumpuru pedi. Singang mit batiung dabi malai. Menerindu mendengan DJ de kondi. Aniaga DJ. Selamat andu gawai.
0: Selamat untuk gawe ya, Amang Padel.
1: Oi.
0: Itu memang yo jobong alun pantun. Memang jobong di pantun sebab anu dua lepas tu dari pantun dah.
1: Oh yo. Kajun-kajun anu dua te nyap po pantun.
0: Ayo. Sebab apa program tu agak berubah.
1: Ayo, ani aka DJ.
0: Pagu, terima kasih. Sahabat ngaruh menurut Amang Padel.
1: Ya, ya, ya. Harapnya semua paguh lah.
0: Ya, betul.
1: Nenek happy kawai kunya. Walaupun lagi empat anu lagi. musim suasana gawai nanti apa?
0: Ya betul. Okey. Ani salam mang pada yang ngerti.
1: Anda mari-mari sejuho kondi beja nak pelat nama kus mengi atau kucing boh. Ngin salam ya dia.
0: Ya, ngin salam mang pada.
1: Oh. Ikan salam ti indek sebayunya beken indek DJ harap dia sehat selalu ngintu untuk kawai dengan keluarga sekali ya abis mama sekali lah ngarawak
0: ya. Okey terima kasih
1: lebih lagi indek dari senjata telefon yang boy dengan boy sama denah kucing indek pandorin de baru indek sas de baru dengan keluarga lah, dengan mama sama El dengan sendok El dikelilingi bau dengan sendok Denny di Tasik Biru ngerawat nih lebih lagi naga semuk renas naga bayar renas da singai ge harap naiki ngaji radio ngerti je je
0: iya
1: memang akhirnya kayak bayu beus bo bayar nani ada dengan kue, ada dengan biskut.
0: Iya,
1: memang
0: betul.
1: Untuk mengare-ngare, mesti pun kalau ada kerja memang untuk mengare lah dengan kue.
0: Iya betul, sama gago lah naik kue.
1: Dan semua pingkap-pingkap radio dan ngerti lah. Kau ucap selamat gawai, kayak dapat nyebut na hibina. Alagi kamu lagi nega, gani-gani geng kau ngomongin lah. Mabay taxi dengan tayong taxi datian mawak dengan tayong sen vibration it nagap na kaping radio lah lebih semua belan kaping harap sehat selalu ngempan adu gawai dalam mendek oh DJ mite DJ main ni ragu DJ
0: oh ni ragu
1: ragu sok main kerantai ni joget ripurami
0: joget ripurami okey kali tia atau ni enggak sekali lagi dah ini selalu tak main ya.
1: Purami. Nada DJ terima kasih selamat bingare.
0: Okey terima kasih sama tu bingare kenudu amang padel lagi bersama tu ngaruh tia paitan salam anu gawi anu do sobra dengan peminat-peminat YFM budaya. Jadi tu sama ngaji tadi dengan tu seterus ngaruh okey, foto dan line telefon dengan tu mungkin ada pada sobat telefon pari ya. Okay, jadi sama karum terima kasih kena do dengan tu Derek Asen ya nang sobat bingara ini. Sama di karum kena do Ji Chun Fo. Ya nang sobat bingara. Jadi seterusnya Henry Bali. Henry Bali ya nang selamat ngarum. Ini salam manis suku po bomuak ya nang odinga bang ini anu gawe taluh na bulat nuam 2026. Henry Bali yang jemput ada ngabang ke Bori ya taruh hana bulan nuam sebab lagi ke program lagi mengatur dan nunuh ya. Halo Samad Ngarum.
2: Halo.
0: Halo Samad Ngarum. Asyik ada telefon Ngarum ti.
2: Belum asyik.
0: Iti Ben iti so apa?
2: Yo.
0: Oh ni abar Ben.
2: Aku.
0: Matang
2: ya.
0: Yo Ben, oh ni salam Ben Ngarum ti.
2: Salam DJ.
0: Yo, selamat ngarum, terima kasih.
2: Senang, yo sehat selalu.
0: Yo.
2: Macam kepari.
0: Okey, yo terima kasih.
2: Dia mau duduk sama aku di dalam kepari.
0: Dia dalam kepari, siapa ti?
2: Yo, tiket mau.
0: Oh, tiket mau. Yo.
2: Christmas ya.
0: Okey.
2: Ya, aku dah kopi ni. Yo, di sampah, no.
0: Yo, semangat di Sabah ya. Okey.
2: Yo. Ini lagu.
0: Oh, ini lagu band kalau mesti.
2: Besar Gawia.
0: Lagu Gawia. Yo, tak tahu ngaji lagu Gawia lagi kudu lagu Gawia. Koplan so koplan sliders.
2: Aci.
0: Okey, Aci yo tak tahu sama ngaji lagu dia. Terima kasih kudu band.
2: Bye.
0: Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih Nudu Ben lagi telefon ke Konti. Okey, jadi kan dino jatuh bibul dia ngaji teragu bibul tu seterusnya. Rabu bisa beringan di tika itu haru agak di tasik biru. Makin perlu penuh kini na taban berapa di singan di gitu angan doga ke kucing. Sama tu ngaji teragu bibul tu ngarobiti cinta di tasik biru. Jom di wifi bro yo gerak bersama.

Okay, jadi itu deh. Ragu menghibur tu. So, kumpulan Peace Band napa-napa 20 minit lagi atau dan segmen Ngarang Pawan di Ondo Taruh ya. Okay, terima kasih kedua sebringan di Aruh lagi bersama aku. Aruh lagi bayar bu'o sebab para angkau jita. Siaran radio tu Ngarang Witi nak ganjuang segmen tu tiap pukul semua dua hatur apa Ngarang sebab di naik ujah pengundai di lebay siap Ngarang Witi. Jadi kalau deh nang dengan tu ya Henry Bali ya nah ngajak ke ngabang di kopo pembuak taruh hana burana nua mah sebab apa jabatan kuasa kemajuan dua keselamatan kopo pembuak lagi na ya program semutan gawia ya nah dan taruh hana burat nua mah dia mengatur di dewan serbaguna baru kopo pembuak jadi antara pengisi ataupun aktiviti ya dia mengatur dan program ini nah yogi ke apa dan kupu lagi belum mana ngarum lagi sesi karaoke dua lagi ke cabutan tiket bertuah.

Okey, jadi nanti ragu menghibur terjebong darama blues ya. Ha, jadi mungkin lagi beringan di kini masih suku pejobong sebab sewaiti memang ada dapat dapat di kekupu sebab tugasan leh paksa lagi kerja sebab suara pas lagi pari jadi sewaiti paksa lagi tidingan lagi munoh leh nyenang adopnya dak nanti tim kerja dua dingannya sama bangsa lagi sama genyamut gawia sebab seorang pas mohon peluang adopto jadi kali itu ingin peluang lah duduk dengan tu. Jadi dengan ini tu bibul lagi dua ragu bibul tu seterus ragu juga terami gawia so kumpulan slider jadi seterus ragu bibul tu kedua Kademuroy so ada Marcus juga di YFM beri ya kerap bersama.

0: Hello, sopre, dikiti ako midesem. Ang yun sa matgaway ka sopre di kiri-kiri baragi muni barag fan club YFM Brayo. Jadi, dem sila ngayon happy gaway.
1: Hello, ako Matthew Sinora. Rangucap selamat ando bas gaway da lama nanti next bobo semua pekamping YFM Bidaya dengan dek bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching nyungka kita semua sama ani kononnya berasa ani meriah asing menyambut gawai dasawati. Okay, mungkin lagi nak peminat-peminat tim Hongga Studio. Kemudian video kami akan luah dalam 26 atau 27 bulan nanti minggu bau akan luah ada Facebook dengan YouTube. Okay, selamat tahun gawai 2026. Bye bye.
2: Hello, aku David Dale, usul kumpulan Pak Sampen. Ada ngucap selamat untuk gawai yang kita semua bangsa ada ya. Harap gawai ti kita semua rabi, seribu senang yang kita bangsa ada ya. Selamat untuk gawai.
3: Hai, karena aku Clero Blacksteria Osli. Aku ada ngucap selamat untuk gawai dan semua bala kita. Lebih-lebih lagi menuju dan bala mama aku serta bala dingan aku. Harap segawai sewati kita berdapat dikumpul dengan ribu orang. Selamat untuk gawai.
4: Hai balakine, aku Sulina Ezra. Aku gawai kedite, aku berani ucapkan selamat anda gawai, kepada family, kepada kaban, dan juga ataupun asisten. Selamat anda gawai, kepada kine, 2026. Bye.

0: Terima kasih sebab terus ngoji Stesen Bidaya.
1: Okay, jadi serba karung, terima kasih kerana duduk sobat beringan sebab tetap setia ngejita stesen radio YFM. Jadi, nak kita sejak segmen karung pawan tu saat anu taruh itu 27 anu berat lima. Okay, jadi rupanya itu atau dapat terus ngejita stesen radio YFM. Beriyo di dalam segmen semua ngeduh nu aman dok pukul 9 pagi. Jadi pukul 9 pagi nggak dapat lagi ngejita segmen maka terima kasih bersama dua pengaruh nak di petugas yo pukul 9 pagi nak pukul pria pagi. Anda kata berapa bau di segmen 200 di Bekon. Aku DJ Jess dan ucap selamat nganom. Anda kata berapa bau. Selamat nganom. Bye-bye.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan aja di satu seluruh pasal. Sarawak tu, udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak ketau puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Josh, bah, daki biya to ti. O ni ko ni nga, munti ko kayo, di sama di nun.
1: Bah, gire mo oti. Moho to ti dang tolun, mesti re bago tong kayo. O ni, mo pikir lagi kede mi kolo ka dati.
0: Aduh, jabong opwa re. Mo re bago pinglang lagi ti.
1: Bro, masa jahe ga kung ajit mo ngadu nang bongo re o ni re. Doi re nyam sekia bongo ha. Libat dengan kayu ti, muaknya mau busa. Mau leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi leh dikulak kiri ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalahnya adin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV, suka asong je tolan umbang.
0: Inoh leh. Sekiranya suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujung leh, tolun iti ya jadi tempatnya nubung umbang. Ido tiap tempatnya kabus pikir.
1: Betul no, yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung dan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut di kau. Boi naik no ni. Pak si bonale, dati leh aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia sih jadi suka pusak ya.
1: Ha, pandu dibokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo, atau toban plastik ayu, semadi ponu, atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje.

Anong gawain? Nagbala kita, someone.

0: Mudamu memang mu sengaja. Aku lah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mengti.
0: Tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Menemene bangam mudamu. Tiani bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe. Mengani murap puan kayu irap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mengani bamuran abas minan bakol mudamu.
1: Murah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Hanya ku ngaban mebelawat, ngaban namu bidaru. Mani puli mu menang aku ramakau lawan. Kamu mikir aku tetrawa ya begati bo?
2: Mani kira dua puli rabidaru mengdamu. Ti beken cegelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani ce?
1: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
0: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol. Puli namun tu tebang amti. Ini ngaban bakol
1: tidak nani. Amu nege-nege nyana. Ira ka geti bo.
2: Amu pun salah lagi. Wang adep kai puan. Si keninya tiap kali nya ngaba ngudung ngega amu. Mina wanginya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok tinan mengabok tungkang. Ini berarti.

0: Sina, Nina, aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni, dua tahun.
1: Maknanya orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus marah kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang depele mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampainya dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Deh, aku lagi dah ambil barangan. Aku macet barangan letak jajah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua, ik.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Teja. Blub. Teja, aku nyerap. Ikan patin nyerukah murahku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai aksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekiranya bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak pergi hidupan dia tu.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani dibunuh rasa rami. Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuang. Pai puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam dengan pinggir ringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul sebuang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM ni 0.2 MHz, duo FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. rtm.gov.my.

nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.

ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semua banyak manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu meket, kamah bersindek nanggera adi dok 6 TB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Adams F. Kai, kena kemampuan nyara butus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar, anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar, ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti. Minat ti saja de kampung kita ti, minat de jakku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kail ikuti aku ti ngise pakken boleh abah mau masak nyuhon bina kail mumpodinya ada sasah-sasah si ini ira beus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dipe kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon
2: cek depak tua

0: Je, irak gapih dengan amu kena-kena mun amu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, irak gapih kanya, irak manih kanya, sebarang-barang nyikit.
0: Pelih amu nyenak mun amu nyawat aku, je nak parih ku nyikin. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berubin ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap keninya nanek ku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulimun pasar lama-lama. Sa anu merapete. Iya amu se.
1: Mani. Tanang mu kai kade mi tibuka bingare ka.
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingare. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na menih mu se.
1: Ha da semenana, da semenana aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul lamu peli kene-kene bingare-ngare mung ti. Iya je nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na. Tuan Sarul.
0: Amani kena namu je munah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh munah wang haram. Ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku inak ahi lagi.
0: Wang manih mudah mu nak payak munah wang haram. Biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menurut namu. Puan mu damu. Damu tanangnya skema, puan mu.
1: Kena tuan skema. Tuan Sarul je nak masuk IPD ke dah.
0: Mana aku saya menang na tuan skema. Skema titunnya dengan kel inya, puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragalah damu pagi ya. Abak mu main-main. Abak saya na. Amu-damu seberang barang saya inya.
1: Oh, musi etnya. Nasib aku napu damu mati na. Kai garangku janji nek pasar. Muat skima penipu.

0: Jadi aku abjad baru kalau pantun.
1: Oh, balai dengan ketibuk tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah.

0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di beton.
2: Digaduh asyongku kadang-kadang. Nasam onak kubuk muka tujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat ngoji setiap unu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Peri ataupun 25 Mai 05.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masih ingemi, Kristus masih ingemi, Tuhan masih ingemi. Amang mi di sorga, kudus kerana kam, mendek perintah kam, jaji kerana kam di dunia mulai sorga, juga dengan mi tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang mi. Abang kepada mi nak pencuba, tak perlu amis of mi ek, siapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Nek kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-beda hemi kerja, beda-beda api hami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan. Adadu nuan nami, jinaga hami. Senami kaido pencuba. Baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan nami, dan mudip dengan mengikut perintah. Sama dengan akam dan emang Roh Kudus. Adu-adu ni tanpa menda kestuai Tuhan. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih yang semua kuasa Roh Kudus kan, dan mengintu nyaga kami dan bingara. Dalam yang bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituun Roh Kudus kan Tuhan, cina ada dunguan kami, ngajar kami, nyaga kami, masa semua ridap sama, pengacau, penjuba, kuasa ada baik. Senami mancang maju, dalam pengguna, dalam kerja. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan, cina doa aduh dengan kami, jadi pinagap, jadi penyaga. Badan ini tu nami, nami ti guru, muna kerja kami, dan anuti, pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tanpa, akam dan tanpa, dan itu, dan nyaga, dan nampak semua pengguna di dunia sedih. Yesus Kristus, dan jadi penubuh kami, dan nyelamat, dan di bawah kami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai untuk kami hidup dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasih akam kaping semaya kami berkat Yesus Kristus Tuhan kita pengrindu tanpa penolong Roh Kudus adu-adu menu jaga kita setiap mendek setuhai Tuhan. Amin.

Macam tadi Studio Madin pukul 6.30 isan-isan. Peritah neten yena pebayah dinge aran sapa pasar di kawasan Bukit Kota. Projek Remin Batang PPRT Rantau Krian mahkemas dognai. Surau Wakaf Taman Indah jadi suto yen community adir darem atur nikaban. Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah isan-isan Sokwai FM Bidaya. Nai aran peju'u jadi peneten bas peritah darima bedak kena dingi penyejawit di kawasan Sapa Pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidatnang di kawasan Dewan Undangan Negeri I. Gibaba agi kampung adi gibayuh bian aran daya, sungguh pemudah beken nimun elektrik pin bising ngat telekomunikasi meh tui agi. Ayanang, peritah persekutuan menyebenar projek aran raya berga arong tarap rumai juta ringgit di kawasan ana. Ka semadi kajen peritah puno ana, sejuta ringgit menyebenar nyebenar irnai aran sementara adire pegurudog nai so sawati. Dato' Dr. Abdul Rahman adi jadi geh gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi ngak penyekembang wilayah kita nanti tipu program pragawai di rumah Sandin di Limbang. Projek Remin Betang Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT di Kampung Rantau Krian, Rantau Kiran, yang negati Remin Betang di Seu ngak sawa 2020 taruh mekemas dognai. Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah Kidatnang ati mengen senang ka semeng mai rawang adi nura susah setegar har sawana ka ati geh kiret nang peritah sawu teted derem jaga kebajikan rakyat. Ayanang projek berga arong ni 0.4 juta ringgitana dognai pakai penitah beranya so opis menteri penyekembang kawasan sepa pasar nga wilayah. Dato' Hasbi adi jadi geh gapit Menteri Pengakut kira nanti tipuh rami serah Remin Betang PPRT Rantau Kiran di Dewan Kampung Rantau Kiran di Limbang. Pemujur Dekratus Saman Abara Jumaah di Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang dari Mesiroh Penurung negah dapat ngatur ibadah korban adi grua patut jadi suto ka komuniti beken. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol Kidatnang, tarpruk rimah pereng sapi adidok pakai yin ibadah korban di Sarawana. Inah ni sok program korban adis kasen baga adi mendongatur di takah surau. Ayanang program mana deh kaeskiren semangat gotong royong, pakai penandeng geh penyebeke atur bidingan depan rakyat saman jemaah Sarawana adi bergerak seungra inah depan bara pibinyang. Minyo tipuh kuka majlis ibadah korban nga akikah di surau ane Mijah, Dato' Abdullah Saidol Namahnang, perkara ane raru kena nga netu institusi surau nga masjid, pecuu betuku nga bara tubabau. Pengorbanan, keikhlasan, saman atur merti paham adidong penandeng so rami Aidil Adha, inah pemenes bas yang negap dinge atur nikaban masyarakat adiso beramasam kaum di Sarawak. Menteri Pengakut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin Kidatnang, rakyat Sarawak selalu jadi suto, diki penyebamai ngak stabil beradat dapat dokasan dupan rakyat so berang masa mambatan asar ngak penyabah. Ayanang Perintah Sarawak menegah tembit rakah inklusif adi tembit bat di penyebamai rakyat deh kira kaum ngak penyabah ka ati dapat dokiris so penetap Unifor adi turung dalam penyekembang penyabah beken so Islam. Dato' Sri Lee Kidanati lepas menegak majlis ibadah korban di Surau Darul Ibadah Batalion Adi 92 Pasukan Gerakan Am Miri.
Rebis tarpro masjid nga surau di kawasan Parlimen Sibuti naik rami ibadah korban beramah nga rami Aidil Adha Sawati. Gapit Menteri Separais dijadi geh ahli Parlimen Sibuti, Datuk Lukanisman Awang Sauni Kinatnang. Program ada dok ngatur sok penurung adidok siun sok para ahli Dewan Undangan Negeri, Badan Korporat nga individu. Aye harap program ngian daging korban ane dapat dok kenu ngaduduh revisi ia ngera adi kurang bernasib sama ngera adi suto. Minyo ripas salat sunat Aidil Adha di Masjid Al-Firdaus Taman Tun Kumiri. Aye nang Aidil Adha deh kaes kakat dinge syiar Islam pakai dapat geh negap dinge atur bedingan nga semangat gotong royong depan masyarakat. Pecu dinge nga agah. Sarawak meh natap Sekretariat Sukansi 2027 Kluster Sarawak adi jadi nikso penyedia yang suak jadi tarunin ngatur Sukansi 2027. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki menemui N jadi pengerusi Sekretariat yang jawatan kuasa penganjur tempatan LOC Kluster Sarawak. Ayanang nga natu sukan siana dapat dok kena ngaduduh ka nanyam aturan adi dok netap di takah antarabangsa LOC Kluster ana dokutung dari makudu-kudu pitak bas. Ati samana pitak strategik, tadbir urus nga komunikasi, pitak perkhidmatan korporat nga hal ehwal komersial, pitak persiapan venue, samana pitak digital, teknologi nga sistem sukan. Datuk Hi kila nanti tipuh ngebak udung Sekretariat LOC ana di Kuching. Sibu Marinati mesinnya kere dapat status bandaraya ripasi mujur namah penyelidikan meranyai ke 40 juta ringgit so 90 juta ringgit ngasawa 2019. Pengerusi Kaunsel Pasar Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho kida datang kena so syarat adi dapat mendak pihak berkuasa kawasan dok pad status I jadi bandaraya inah biar penyelidikan sekurang-kurang I 50 juta ringgit. Ayanang ati berguna amai peritah deh rek dapat turung dari penyekemang pasar kami deh biar beranya adi beke. Clarence kena nanti tipuh rami mansang kalender WAK Sibu Festival 2026 di Opis MPS di Sibu. Sawa 2022 Neg Madin, perungguan juk perujunaan pegawai di Office Immigration Malaysia JIM, dog teransok kerja, so perungguan periratus periperpat kes tata tertib adi menurut nyeresi beda agensi ana. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaaban Kinatnang, Kiang Anegah sewati lebih 20 taruh kes tata tertib mendo nyerese diki tindakan punitif ane mendo temit tunuh mai naan pegawai. Ayanang ati ina di rakah adilok temit yen negap dinge integriti beken so yen nyerese geh susah bipaut nga tede sarah laku depan para pekerja di opisana. Ayanang kedak so salah laku adidog nai inah sama na deh tuna prosedur operasi standar SOP. Nyebenar urusan adi disepa so kuasa ngera, manipulasi urusan kaunter, deh mendeg nyereja, salah guna dadah, sama sepakat dermgirna barang adidog negah, kangera adidog bitan di depo. Datuk Zakaria kita nanti tipuh program Jelajah Wira Madani beramah nga Rami Aidil Adha di Depo Immigration Sementara Millennium Beranang di Kajang. Ninaan dayung rakyat separais di umur taruh perpat sawa nurak risiko dog hukum jer deh rebiso semang rima sawa tunduh sarah nyunar di kawasan Kuching. Pengobak polis Gadung Kuching, ACP Alexan Naga Cabu Kilatnang, dayukana dok nakap orang pekor ni lipas kumer nga ada dua adi lipas dini remin di Jalan Stutong.
asir so kerja nyasat meh da penang dayungana meh dai aktiviti nyundarana steden dua buran adiripas so aplikasi online. Kesana do nyasat diribo section taruh cuk dua karung ni karung I kanun kesiksaan saman section 6 karung ni karung si akta immigration sawak semumpri 50 sawak semumpri 60 taruh tunduk sarah debian dokumen pemenu adi sah. Ngaku ngamah segah ku pari basa pun put ni. Berita netet ni yerna pembayah dingi aran sepa pasar di kawasan Bukit Kota. Projek remin betang PPRT Rantau Krian mehkemas dognai. Surah Wakaf Taman Indah jadi suto yen community adir darem ni kaban. Ngana kasa tidak egah di darem pimpinnya biatah yen isan-isan Anwati adi medon nyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu dan mana pada Lisa Aboy Ragu Adi dan Atta Biga Wai. Jam tadi setidak madin Dem simang minit tinggal dengan pukul Ju Isan Isan. Selamat Isan Isan akan soprag. Jadi ta, berapa dengar di Isan Isan nanti di drama segmen Makat Krimo Khas ya. Okey, jadi Isan Isan nanti itit ngasio in the house.

Okey, jadi ni mana ada berangai ngapa keluar jauh tu atas sama-sama dapat kedengar agah di drama Piminyo Bukar Sadung ya. Okey, jadi anda tetap jogging peramenta kereta kita sama-sama kedengar ragu teman-teman Adrian FJ Dangdut Bikawai.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jam dah studio dan pukul 7 berpagi. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani, semoga nanti pun pulang. Perintah numpu menajaran kawasan sepasar The Bukit Kota. Projek kerintangan PPRT Rantau Kiran siap. Surang wakaf Taman Indah jaji contoh penyeli penyeratus. Pagi bersama dengan aku berancangan dagah dan berpagi tim mesu YFM Bidaya. Perintah numpu menajaran bahas di kawasan sepapasar. Adun Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang di kawasan Dunti. Masih ada 4 kampung yang berjalan daya menepan mada elektrik membersih dengan telekomunikasi. Perintah persekutuan melulus projek jalan bahas dengan ongkos taruh permahi juta ringgit. Sementara ngampan belanja penuh ke ini juta ringgit melulus dengan kerja asas supaya projek dapat tunai bertagih soti. Gabit Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemancang Wilayah Pidanti dan Program Pragawai dan Rumah Sandin Limbang. Projek kerintangan Program Perumahan Rakyat Paling Miskin PPRT di Kampung Rantau Kiran dengan kerintangan Desahu 2020 taruh mesiap. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang siap projek ngeban penyenang neg semumahi mama. Perintah lintung jawab dan kuah rakyat. Projek Ramin membelanja Opis Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah kahi ini pen 4 juta ringgit. Ahli Penemuan Limbang dan Pedanti dan Masana bukan permintaan PPRT Rantau Kiran dan Dewan Kampung Rantau Kiran di Limbang. Inya ratus dengan jemaah surau wakaf Taman Indah Bandar Baru Semarang bul sumbangan dengan ibadah korban secara bahas patut dengan contoh komuniti beken. Gapit Menteri Deputi Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul menang taruh perurima ereng sapi dok korban bileh da surau ti da ini program korban paling bahas da peringkat surau. Program tip tengah semangat gotong royong perapat tari bedingan inya ratus sama dengan jemaah surau. Ihong komuniti Komiti Surau serta individu aktif aktiviti agama di kawasan ti keberut Balata Bau. Surau dengan masjid kekal relevan di Balata Bau. Dato' Abdullah Saidul berhenti di Bala Penulis Agah di masa ini membuka majlis ibadah korban dengan akikah di Surau Anunyanduna. Nilai korban ikhlas dengan tolak ansur wang nyambut anuraya Adil Adha asas berguna dengan ini inya ratu di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang rakyat Sarawak jaji contoh paling paguh kekal mutip bersindi dengan semangat beradat menepan akhir banca dengan agama. Deput Bala Penulis Agah dan Majlis Ibadah Korban dan Surau Darul Ibadah Batalion Semendua Pasukan Gerakan Amiri. Dan menang perintah Sarawak dengan dasar inklusif nguit bahat penyenang rakyat kai ngira kaum dengan agama wangunah unit hal ehwal ekonomi agama wangunah unit hal ehwal agama agama beken atau UNIFO dan nulung ngimancang agama beken Islam supaya kekal damai di negeri ti. Lebih taruh puruh masjid dengan surau dengan da kampung Parlimen Sibuti ngatur ibadah korban beranu nyemut anuraya Adil Adha Sawati. Gapit Menteri Luar Negeri dan Jaji Ahli Parlimen Sibuti Dato' Lukan Isman Awang Sawani menang program korban hasil sumbangan masuk adun badan korporat dengan individu. Daging korban juga neg inya mesekin. Penyemut Adil Adha tinan nyukup syiar Islam serta perapat terbiringan dengan semangat ketung royong inya ratus. Nadapun Penulis Agah mesmayang Adil Adha di Masjid Al-Firdaus Taman Tunku Demiri. Pisilung lagi Agah de berpagi ti. Sarawak kuna penyedia jaga tinan tempat pengatur Temasya Sukansi 2027 Wanguna Sekretariat Sukansi 2027 Kluster Sarawak. Gapit Syed Sahab Perintah Sarawak, Datuk Hi Chang Ki, The Irajaji, Pengerusi bagi Sekretariat Komiti Pengatur Tempatan atau LOC Kluster Sarawak. Datuk Hi Manang, struktur LOC Kluster Sarawak binagi nekudu-kudu bahagian utama supaya lancar pengatur sukansi. Bahagian strategik tadbi urus dengan komunikasi bahagian perkhidmatan korporat dengan hal ehwal komersial, bahagian penyedia venue dengan bahagian digital teknologi dengan bahagian sistem sukan. Sekretariat tinan ngancak pengatur sukan si 2027 Sarawak lancar ngajar standar anca bangsa. Berhenti wang bulu kudung Sekretariat de Kuching. Sibu tina mesesek cikun status berderaya rimpas berjaya nama simpanan kewangan 47 juta ringgit. Pindah mati masuk sempri juta ringgit wang sewa 2019. Pengurusi Majlis Perbandaran Sibu Clarence Ting Ing Ho menang syarat pihak kuasa lokal pegatuh tarap. Jaji berderaya sekurang-kurangnya ada 50 juta ringgit simpanan. Berhenti The Majlis Penglancar Kalender WAK Sibu Festival 2026 The Office MPS The Sibu. Kewangan penting ingin perintah kaya dapat nyukung langkah pegatuh taraf ini berderaya sekira belanja kaya cukup. Iju perujuk pegawai Office Immigration Malaysia JIM dan Batan Kerja musuh sawah 2022 neg itina. Kahipi ratus 34 kes tata tertib. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban menang sewati dua pertaruh kes tata tertib mengelasih dengan mahi orang pegawai dan tindakan. Langkah ti tindakan ngakat integriti serta nyekat salah laku pekerja immigration. Dan berhenti negbala penulis aga dan program jelajah Wira Medani berandu dengan Anduraya Adat Adha dan Depos Immigration Sementara Millennium Beranang Kajang. Dato' Zakaria menang salah laku mengkai ngajah prosedur proses standard urus lulus urusan de luar bidang kuasa piluas manipulasi urusan kaunter kai mun kerja salah guna dadah dengan ngeban barang-barang dadah nek inya detahan de depo. Ini orang dayung basu bina sepa dok nuku maksimum semerima sawa jel ngin terlibat kerja aktiviti sundal di kawasan Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Leksan Naga Cabu menang suspek bimur taruh 24 sawa dok dakep kulni lama tandu anu dua de premis de jaran setutong. Asal sesetan awal dayung ti guna aktiviti timpu dua bulan dan merimpas minat aplikasi online. SCP election dan kes dok nyasa dengan seksyen taruh ju dua kurungan ni kurungan i kanun kesiksaan. Suspek dok nyasa dengan seksyen 6

dengan mengenakan tipu owner dengan calaknya. Perintah lumpu guna jalan kawasan pasar The Bukit Kota. Kremin tangan PPRT Rantau Kiran siap. Surau Wakaf Taman Indah jadi contoh penyindi nyeraku. Dosen Ketiaga Berpagi dan Dok Susun Beda Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita wals masa RTM Kuching dengan Dok Snalin Beda Maurin Anjar. Salam Malaysia Medan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Selamat anu gawai, arap gawai desawati ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arap ribu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping. Stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai. Dabah, dabah.

0: Ragu dah mana mana Lensa Yesi Samah Rami Nyambut Gawe ya. Okey, jadi jam tadi sedang madin semang pre-minit repas pukul Ju Isan Isan.
1: Okey, selamat gawai dengan semua orang kita ada berapa hari itu dua rumah yang berberan nanti ya. Kita lagi jemput untuk gawai semua orang kita mungkin dengan penuh gawai, selamat gawai.
0: Jadi ayat para tak di mepok cuti sebab selamat grup payah, selamat payah di reminarin tak naik penyedia gawai ya. Jadi agi para tak di so anu mijah permisi, jadi anu ti tebet cuti sepagi tebet cuti anda ke minggu bau.
1: Okey, ada biasa anu gawai mengerti ada tinggal-tinggal kampung lebih meriah. Karena banding dengan penyambut anu Christmas. Aduh, lah dengar kita ada komen-komen de Facebook kita ya. Ni de paling meriah bagi kita ada ke Christmas ataupun
0: gawai.
1: Jadi ya boleh komen de Facebook kita dulu pagi ni ataupun de telefon studio ya. Mada dengan bila kita komen pak nemati kita sama-sama kubahi mati ya.
0: Jadi isan-isan nanti itit ngasih oleh kelakar pasar. Penyita akindi di rebis rami agikah gawai puan ka Christmas. Jadi
1: ataupun sama-sama
0: rami.
1: Sama-sama rami. Ataupun sama-sama kaya rami.
0: Ya betul. Okey, jadi dia nak komen tadi Facebook YFM member dia kas menaga bisa telefon ke di nombor 2546 4 3 2546 50 ya. Apa grup song apa kor mai isani sante. Okey, jadi tetap juga permata karate atas sama-sama kedengar ragu napa-napa Tony Peace Band.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Pukul 7:30 pagi. Sebunga sedemutik pun punabar. Perintah numpu peruas ran luar bandar de Bukit Kota. Projek Romin Botang PPRT Rantau Krian Rantau Kiran siap sepenuh. Surau Wakaf Taman Indah Jagin Sutua Kesetuan Community. Suat pagi bersama doku Martinaun dan Abar Suat YFM Bidaya Demutik Tengah Nabar. Teraja mimu ekses orang daya ketubu jagin pun penumpu peritah dengan nguat ada jaringan perhubungan luar bandar. Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail sebut dang dekuasan dun masih lagi pat kupua de gidai orang daya. Sungguh pun pemudah dibuken dekedakaran pin brosi duh telekomunikasi motui agi danu. Perintah Persekutuan mengawal ngibona projek ran ayah di kawasan ini pakai kos kira taruh permohon juta ringgit. Semadi kajian sukat beranya pun ni juta ringgit mengubah ngibona pakainya buka orang asas dia dua pemohon sakat nyenang tajah suaiti. Gapit Menteri Industri Pengumuman Komoditi Duh Pemasang Wilayah ini sabut dan iti semasa program pragawai di rumah Sandin di Limbang. Projek Romin Botang program perumahan rakyat termiskin PPRT de Kampung Rantau Kiran pakainya gati Romin Botang de Sow dang Sowa 2020 taruh de dia mau siap sepenuh. Gapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah sebut nang projek ini ngin penyonang duduk semua rawang mangsa opui sedia. Timujul dak projek ini siap pikiran komitmen perintah dedi apetet-potet jaga kebajikan rakyat. Projek ini abuh ponu ngerusu opis Menteri Kemajuan Desa Doh Wilayah pakai beranya kirani 0.4 juta ringgit. Ahli Parlimen Limbang sebut itih dan majlis serah Romin Botang PPRT Rantau Kiran de Kampung Rantau Kiran Limbang. Pemujur orang kupuk di Surau Wakaf Taman Indah, Bandar Baru, Semeriang, gupul sumbangan di tunggang ponu ibadah korban secara bas mod jagin sutua nuduk komuniti Boken. Gapit Menteri di Opis Premier, Dato' Abdullah Saidul nang ibadah korban melibat taruh perimu poreng rombu di Surau Abu Anggap nang antara program korban dekasan ayuh. De Ningah dan Takah Surau. Program ini bukan sejak pikiran semangat gotong royong, pak pikiran gas semangat pibakuang orang-orang kupu tuh jemaah Surau ini. Bagusan jawatan kuasa Surau dua individu aktif dan aktiviti agama di kawasan ini pun berada muda-muda. Datuk Abdullah Saidul sebut itu tarah pengarang abah bida peduha rapas tajah majlis ibadah korban dua akikah de Surau ini sumia. Nilai pinuah ikhlas dua bitimang rasa tipuh rami ngeramat hari raya Aidil Adha ialah perkara dibiguna dengan nyenguat pibakuang depan masyarakat di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin sebut nang rakyat Sarawak sentiasa jagin sutua dekasan pagu dengan jaga keadaan hidup di harmoni di hormat dan nyadabokan sungguh pun dan bogak masam budaya duh pisaya. Ia sebut itih tarah pengarang abah bidah peduha ropas majlis ibadah korban de Surau Darul Ibadah Batalion ke-2 Pasukan Gerakan Am Mire. Dato' Sri Lee Kim Shin sebut nang perintah Sarawak pun pono dasar inklusif de mitbat kurak penyonang rakyat de kira kaum duh agama. Ino dah penyekiri nang ngilusuk pemokat unit hal ehwal agama-agama lain, Unifor, de turung dang pembangunan agama-agama de Boken, nganyak jaga keharmonian negeri ti. Robis taruh puru masjid surau duh kupua de kawasan Parlimen Sibuti pono ibadah kurban bersambut duh Hari Raya Aidil Adha suaiti. Gapit Menteri Luar Negeri de jagin ke ahli Parlimen Sibuti Datuk Lukanisman Awang Sauni nang program kurban melibat sumbangan desua adun badan korporat duh individu. Pibagi daging kurban harap nyenang dapat pono dengan teatur amateh nuduk kaban asnaf dunia dikurang binasib iripa. Rami ngeramat Aidil Adha bukan sijak kidip syial Islam pak tungang perapat tering jamit do semangat gotong royong depan masyarakat. Ia sabut dan itik, tarah media bidapet dua lepas solat sunat Aidil Adha de Majlis Al-Firdaus Taman Tunku de Miri. Kita buat dua habar. Sarawak mengawal naik pengisedia jagin tuan rumah bersama Sen Sukan C 2027 demain kakat sekretariat Sukan C 2027 kluster Sarawak. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki riak jagin pengurusi sekretariat jawatankuasa penganjur tempatan LOC kluster Sarawak. Datuk Hi Chang Ki nang struktur LOC kluster Sarawak berbagi kang kudu-kudu bagian utama denai duman dak pengatur Sukan C pono dengan teatur. Antara ialah bagian strategik tak berurus dua komunikasi, bagian perkhidmatan korporat dua hal ehwal komersial, bagian persiapan venue bayar bagian digital teknologi dua sistem sukan. Sekretariat itu berguna nganya notu pengatur Sukan C 2027 di Sarawak lancar dununa piawaian antarabangsa di Bonotap. Ia sabut dan itik telah berguru udung sekretariat itu di Kuching. Sibu Adit Mosinuk Riaksen status bandaraya lepas muncul nama simpanan beranya kang 47 juta ringgit. Inu bertambah senda semungpri juta ringgit dan sewak 2000 semungpri. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Inghoff sabut nang antara syarat utama pihak berkuasa tempatan obuh pad taraf jagin bandaraya ialah agis kurang-kurangnya 50 juta ringgit dan simpanan. Ia sabut dan iti dan Majlis Pitajah Kalenda WAK Sibu Festival 2026 The MPS The Sibu. Pikuat beranya berguna ruban perintah dia dapat nyokong sejaka pad takah ni-ni bandar semua bandar dari kedudukan beranya de kuat. Juk-perujuk orang pegawai Office Immigration Malaysia JIM obo buang kerja tan sen sewak 2022 neg adin. Demuno ia dah sen perporek peratus peripat kes tata tertib de Bijaya Abah Malaysia da agensi ino. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saban sebut nang sen sewak iti sejak 20 taruh kes tata tertib Abah Malaysia domoi orang pegawai mo obo buat tindakan punitif ino. Ino ialah sejaka nagap ada integriti dona salah laku dupan para pekerja upis ino. Ia sabut iti dan sidang media tarah program Jelajah Wira Madani bersambut dua Hari Raya Aidil Adha The Depot Immigration sementara Millennium Beranang Kajang. Datuk Zakaria sebut nang antara salah laku da oboh dapat meredah ngerangal prosedur operasi standard SOP ngibonar urusan luar bidang kuasa manipulasi urusan kaunter dari nekroja tigian dadah dua bipokat sedia bahan terlarang nuduk tahanan de depo. Ni orang dayung rakyat luar oboh hukum jail maksimum semong rimuh sawa ruban suak dan aktiviti de dis nunuh de Kuching. Nuna de suak ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu suspek bi umur taruh perupat sawa inu hubuh taan dan pukul ni tengah honu onu dua dan ni buah tepat re de jalan setutung. Kejenyasan awal dapat nang dayung inuh naik aktiviti de dis nunuh tan sen duh buran de ropas ngilusu aplikasi online. Ngerusuk pinorang media, ACP Alexson sebut nang kes si Nuhadin abu nyasat dari buat seksyen taruh juduh kurungan ni kurungan I kanun keseksaan. Suspek pun abu nyasat dari buat seksyen nom kurungan ni kurungan C akta immigration sewak semung pri dimah puruk pri semung pri nom puruk taruh ruban dari dokumen pimono desah. Ngan kungamas abar keparibasa pun-pun. Perintah numpu peruas orang luar bandar de Bukit Kota. Projek Romin Botang PPRT Rantau Kiran siap sepenuh. Surau Wakaf Taman Indah jagin sutua kesatuan komuniti. Demuti sejak abar dah bernyusun dah Muhammad Al-Hadi Samsawi sua seksyen berita ehwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: ONE FM グラサマ
1: ー、グラサマ
2: YFM
3: YFM
2: YFM
3: Gerak Bersama Segmen Makat Rimuhas
2: Pukul 6 Tok Pukul Pria Berpagi
3: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Ragu Dr. Bana pada Alim Impira joget anu gawai ya.
1: Okey, macam tu topik kita ada berupa gitu ya. Topik kita pasal dapi ada lebih meriah gawai ke ataupun Christmas. Masing-masing kita ada kampung ataupun dapi penyambut gawai, penyambut Christmas kita mengenai. Jadi boleh komen di Facebook kami berupa gitu pasal ini, pasal dapi ada lebih meriah ya. Boleh call studio, boleh telefon studio ya. 2 mahin 5 mahin 6 mahin 5 mahin 0.
0: Jadi nyebut pasal dua rami hati ya. Sebetulnya kami tinggal lah lagi ada nang rami gawai rami de amai bagi penyita dapat dong naik muka ana tipuh penyita adi tu amai di kedak kampung lagi di soonoti sebetulnya lagi di soonoti
1: tapi Christmas pun kan kita nanya tu buk naik Christmas pun liburan sebetulnya
0: tidak bekena, kurang hebat
1: bukan Christmas ti bukan cuma 25 liburan sebab kan kita ngajah kalender Kristian Christmas samut masuk puun minggu Christmas. Puun minggu Christmas reti na ane taruh minggu lah taruh minggu ataupun 4 minggu sebayuh 25 hiburan reti na Christmas pun sebetulnya samut hiburan sebab ada kampung-kampung dan ngatur aktiviti Christmas bitagih pasal minggu minggu Christmas menurut na minggu Christmas ngatur caroling ataupun macam-macam lah aktiviti-aktiviti sebetulnya
0: awal ni Christmas amai bagi kampung di kampung di baga kerana awal naik caroling tiap-tiap ngarep ni
1: lagi pun kagak tu buk gawai ti samut pada semua kaum kaya ngira agama ni pun. Tapi ni Christmas pun lebih lagi ni kita ada Sarawak ti Christmas bukan saja dog ngerami pada inya Kristian. Bala yang masuk bala dengan kita masuk agama bukan pun kaya ngira Buddha ke Islam ke pun sama lagi nyambut ngerami Christmas.
0: Christmas ni
1: Mungkin lagi gawai ti memang kita menang gawai ti sambut pada kaum daya. Pak sebetulnya kan semesti ini kaum daya sebab ne, kan kita tebak dengan abang rami lebih lagi lah with konsep konteks kita Sarawak lah kaum-kaum beken agama-agama beken pun sama lagi nyebut tu
0: gawai. Jadi mun zaman nanti madin ke zaman modern nanti ada kaum daya ada lagi lebih spesifik ya di sita rami anu gawai pak menanya kaum berkena mai tabian tradisi ngabang paradingan tak di muslim pun metak ngabang masa gawai semua gede tinggal rami
1: di kalai raya semua belah kita nyebut ani nyebut anu rami da Sarawak lah mengcontoh nak ani ada pusat beli belah ataupun the supermarket pun sama lagi karena gawai pun sama lagi na sesak karena Christmas pun sama lagi na sesak.
0: Okey, tak tinggal ada dengan tak ada lagi bersama kata di telefon Madin. Hello, selamat datang Nisan.
2: Hello. Halo.
0: Aha, selamat Isan.
2: Oh, selamat Isan DJ FK The House.
1: Yeah.
2: Oh, bro. Yeah. Bro, DJ Ibrahim ah.
1: Yeah.
2: Oh, selamat Isan.
1: Selamat Isan. Selamat pag kena.
2: Ah, mengguting dua.
1: Okey, nang meni.
2: Mengguting, mengguti ke bayu.
1: Bayu.
2: Oh, dah ada cek ko spawn.
1: Penting daya tempat ngupi.
2: Oh ya kak, kedap. So, ani topik tak?
1: Ani dah lebih meriah, ani dah lebih rami. Gawai ke Christmas?
2: Adi tinggal aku ni, di Soja. Pakai kena ada Madinah. Aku Chris gawai.
1: Gawai.
2: Gawai.
1: Amai?
2: Sebab mod manusia. Jadi agi. Sebab ini dah dikibai agi ini perorakan ni ka pakai pakaian tradisi. Kena mak agok mak gendang ini kira anak di tenis ini di meting di reis bukan kalau di reis tak bak gong bak gendang ko mena dinge ayo do can cantik dog main ay dog practice once year de jadi Christmas hati ayo biasa ada tawon caroling lepas sana aiko atau mu celebrate biasa de tak celebrate mun sana di ani ala kadar ja mun tak di Kristen ala kadar de pakai menggawai tinggal depan di seburan di tempat pe tak di seburan kami ngagawai musim gawai aduh manusia dene tiga bapakak bapenggeg
1: pakegi agi kampung beken kami masa nu gawai ada berapa meriah pak masa Christmas memang meriah dengan perita dengan super gila.
2: Ana tadi negi pakai in term of ni comparison out of 10 ayah tu dia layan ni. Kita ni ayah tu ni ane.
0: Gawai
2: concentrate di gawai.
1: Oh gawai.
2: Amai gawai lampu anak di pakai tak Christmas ni lagi ke dah pasang. Kau ni gawai mau dah kukris.